0: 3 kali 04 kali 846. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang dikirim melalui pesan singkat, yaitu diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian yang terakhir adalah nama qori'nya siapa, ya, nama qori'nya siapa. Kemudian yang berikutnya adalah surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan adalah dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Bagi para pendengar dan para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request melalui line interaktif, silahkan dicoba, sudah kami buka, sudah kami siapkan, ya. Silahkan menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
1: Alhamdulillah, bikolirin masuk Mas Abu Ayu.
0: Alhamdulillah.
1: Cerah sekali udara.
0: Iya, sama Ibu di sini juga. Merequest apa ini Ibu?
1: Merequest surat Ar-Rahman.
0: Baik.
1: Ustaz Abu Usama.
0: Baik, salam sapanya Ibu.
1: Salam sapanya untuk Ibu Budiana dan Bapak Bulak Banteng. Kemudian Ibu Ami Ika Dinding Seruni, Ibu Muslika di Dapuan, Ibu Amela di Ampel, Ibu Martin, Bu Sriartini dan Bu Betin di Rumput Menanggal Harapan, kemudian Bu Khairi dan adik di Waru, Bu Lina, Bu Fitri dan Bu Eni, Ibu Umu Andra, kemudian Mas Leandro Islami dan Kang Gresik. Untuk Ibu Abdul Majid dan keluarga, monggo Ibu Abdul Majid ke Lamongan. Untuk Ibu Yusuf dan keluarga di Telaga Anyar. Kemudian Ibu Mulyati di Simbatan, Ibu Fatul Ulum di Kembang Bau. Kembabat untuk Ibu Anis Ketuban, untuk Ibu Arti Nengsi dan putranya. Kemudian untuk Mojokerto, untuk Ibu Yati, dan Jombang, halo.
0: Ya Ibu, silakan. Silakan dilanjutkan Ibu. Silakan dilanjutkan Ibu.
1: Selamat. Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ipung Putra Setia, kemudian Bapak Anwar, semuanya beserta keluarga masing-masing. Juga untuk Mas-Mas dan Bro Iman beserta keluarganya juga. Untuk Mas Abu Ayu khususnya dan Umu Ayu. Kemudian untuk Mas Catur Barwafsaku, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Fadrul Ana, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Rio, Mas Dika Asis, Mas Khairuddin, Mas Sepip, Mas Aking, Mas Yuda, Mas Novel, Mas Torik, Mas Zakaria, dan semuanya saja beserta keluarga masing-masing. Kemudian untuk Bapak-Bapak Ustadz, Isti Ali, beserta keluarganya juga, matur nuwun segala ilmu yang Ustadz, semuanya saja. Salam ukhuwah Islamiyah, semoga sehat-sehat, banyak rezeki, sabar, tawakal, dimudahkan dalam segala urusan yang baik-baik. Amin. Barakallahu fikum. Selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan yang ingin menyampaikan line telepon, baru saja ada Ibu Ani di Rungkut Surabaya dan penelpon berikutnya kami tunggu di nomor 08 73 04 846 ya. Silahkan yang belum berhasil dicoba lagi ya. Dicoba lagi untuk menghubungi kami. Dan sambil menghubungi kami, kami akan ini baru saja masuk ya. Kita coba angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya, Ibu?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah berkah Ustaz Abu Ayub.
0: Alhamdulillah.
2: Matur nuwun wani paringane pun salam nggih. Lajeng dere atur rekwasi pun sampun mlebet. Badhe dere atur salam katur buane kala wau kalian putra waya, kalian karo putra waya. Lajeng wonten wonten umuhani lajeng Ibu Koirin, wonten Umi Abu Ayub sekalian, wonten Umi Muhammad Kusnul Yakin, wonten Umi Musta'in Sari, Umi Jeng wonten adik Atika, Umi dan abinya, jeng wonten depan wonten Bapak Ibu Artiningsih,

0: Baik, terputus ya teleponnya. Silahkan diulangi lagi untuk menghubungi kami. Assalamualaikum. Monggo diulangi lagi yang ingin menghubungi kami. Sambil kami bacakan nelpon yang sudah masuk melalui line telepon melalui pesan singkat ya, yaitu dari ini kita angkat lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat baik.
0: Ya.
1: Kan ya radionya ya.
0: Iya Bu, biar suaranya nggak mantul-mantul.
1: Yang di belakang saya.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Baik, sehat baik.
0: Alhamdulillah.
1: Tambah sehat ya.
0: Amin amin. Request apa ini Bu?
1: Di Wisnu tadi surah Al-Hasr.
0: Iya.
1: Sama surah biasanya bumbunya diku atau lakdan al-mutasir.
0: Baik.
1: Korinya sama ya.
0: Iya Bu.
1: Sampainya assalamualaikum untuk Ibu Wani. Matur suwun nggih, salamipun Bu di Rungkut Surabaya. Rungkut Surabaya, ada Ibu Martin juga di Rungkut Surabaya. Kemudian ada Ibu Budiana di Bulak Bandeng Kenangan Surabaya. Ibu Siti Haja Suhaila di Bulak Bandeng Cemi. Bu Ami ini di Kedinding Suruni Surabaya. Kemudian ada Ibu di Umuwani di Taman Sidoarjo, monggo Umuwani, dan ada Ibu Hoirin, ada Habibah Kedang Sidoarjo. Kemudian ada Bunda Amilah di Ambon Surabaya. Kemudian ada Ibu Umi Andra di Karangpiro Surabaya. Ada Ibu Sarif. Ibu keluarga Ibu Nur Aisyah di Asemulnya Surabaya. Kemudian ada Ibu

ada di Pasuruan, di sana ada Ibu Lili Hasyati, monggo Bu Lili di Glandongan Pasuruan, dan ada Ibu Mustaina bersama Mbak Aisyah Ida di Lemah Arab Pasuruan. Ibu Nuraini di Pelinggisan Pasuruan, dan Ibu Hadi Utomo atau Ibu Rukiana di Dawir Grati Pasuruan. Konjumbang ini ada Umu Julfa bersama Bapak Mahmudi di Perak Jombang. Komojokerto ada Ibu Yati, monggo Bu Yati di Jatirejo Mojokerto. Ada Ibu Siti Alifah di Delanggu Mojokerto. Kemudian ke Gresik ada Ibu Majid bersama keluarga, monggo Bu Majid, matur suwun Bu, ini di Kota Gresik. Kemudian ke Lamongan, di Lamongan ada Ibu Mulyati, Ibu Cipto, ini di Simbatan Lamongan. Kemudian ke Kembang Bau ada Ibu Fatul Ulum di Kembang Bau Lamongan, dan Ibu Ma'ruf di Dawe di Madikarya Lamongan, Ibu Nur Hayati di Giung Lamongan, dan ke Gedung Kampil, di sana ada Bapak Tarsono, monggo Bapak Tarsono dan Ibu Muyasaro di Desa Gedung Kampil Lamongan. Ada Ibu Siti Aisyah bersama Mbak Devi. Ulul, Bu Tarwiya, Mbak Suci Rohima, semuanya ini keluarga Desa Kedung Kampil Kembang Bahu Lamongan. Patuban, di Tuban ada Mbak Asiningsih bersama anaknya Aninda di Tuban. Di Tri Tunggal Bakat Lamongan, kemudian ke Laren ya. Di Laren ini ada Ibu Robia, Bapak Ibu Robia, Ibu Suwardi, Bapak Rasiman Prawiro, dan Bapak di Ibu Mutu Apa, Ibu Umu Anin, ini semuanya di Desa Gampang Sejati, Laren Lamongan. Dan semuanya saya seenak Leandro ya, hampir lupa. Monggo Gading Indar Gensi Surabaya. Monggo nak Leandro. Bapak-bapak ibu, kami mengucapkan salam muka Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat.

0: Sehat selalu, Nak Ahmad, Mas Atul, Nak Andika, sama Nak semuanya saja. Semoga sehat selalu, dan untuk bapak-bapak besarnya, semoga saja sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo ditambahi.
2: Ibu Ustazah, Ibu Budiana, Halian Garwa Putrawaya, Ajeng Kolawau Dereng Cekap ya. Sri Setianing Sim itu mania, Ajeng wonten Ustaku Jana Kresi, wonten apa Ida Laila Mat Jenah, wonten Male Ibu Koirin, Ibu Umu Hani, lajeng wonten Male wonten Mojokerto, wonten Ibu Umi Andra, Ibu Musrika Sidik, Ibu Musrika Andapuan, lajeng wonten male Firman Kaspoyono, matur sembah nuwun Ustaz Abu Ayub, barokallahu fikum, salam ukhuwah Islamiyah.
1: Baik, dari Ibu Majid di Kota Gresik, kemudian sebelumnya tadi ada Ibu Yusuf di Trogo Anyar Lamongan. Dan kami persilahkan kembali kepada para pendengar yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon. Masih kami tunggu di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Dan sambil kami bacakan request-request yang sudah masuk melalui pesan singkat, yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya. Yang direquest adalah surah Al-Fatihah, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim. Qori'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Qori'nya adalah Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Kemudian ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi, kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia. Untuk Bapak Aswin Istianto di Komplek Gading Indah Regensi Surabaya, Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, kemudian berikutnya dari

0: Bifaiz di Gedangan Sidoarjo, kemudian Ibu Ami di Kelinding Seruni Surabaya, Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, Ibu Abdul Majid di Kota Gresik, Ibu Budiana di Pulak Banteng Kenanga Surabaya, serta para pendengar dan penyiar Radio Suara Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan dan mara bahaya. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Kemudian berikutnya dari Bapak Aswin Istianto di Gading Indah Regensi, Surabaya. Yang merequest surah Al-Fatihah, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutafifin, Al-Insyiqoq dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya. Salam sapanya sama dengan Mas Riando ya, jadi tidak dibacakan. Kemudian berikutnya dari sudah ya, untuk sementara itu saja request-request yang sudah masuk. Dan segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama yang diawali dengan surah Ar-Rahman dengan Qari Al-Ustadz Abu Usama. Kemudian baru saja masuk dari Ibu Khairin di Waru, Sidoarjo, yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Amila, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslika, Ibu Muslika Sidik, Ibu Mulyadi, Ibu Fatkul Ulum, Ibu Artiningsih, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami dan semua pendengar Al-Iman semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah buat Ustaz Abu Ayub. Jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Baik, ikhwat Al-Iman, segera kami hadirkan surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang ke-1 atau yang pertama. Kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Ana Cipta Amirul, ya, di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Buruj, Al-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, dan surah Al-Balad dengan Qari Mahir Al-Mu'aykili. Kemudian ibu dari kita coba angkat dulu penelpon yang masuk ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya ibu pagi ini?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan baik dan sehat.
0: Baik, merequest apa ini?
1: Surat Al-Waqi'ah.
0: Baik.
1: Dan dari Al-Ustadz pertama. Dan juga Mbak Aninda mau request surat Al-Bayyinah dengan Qori Syekh Mishari Rasul Al-Fasi.
0: Baik, salam sapanya. Silakan.
1: Salam Uhwasania buat Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Fatul Ulum, Ibu Ani, Ibu Ani, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Cipto, Ibu Mulyadi, Ibu Budiana, Ibu Siti Aisyah, Mbak Devi, Ibu Khairin, Ibu Umiandra, Ibu Fitri, Ibu Lina, Ibu Emi, Ibu Musdika Sidik, Ibu Zulfa bersama Bapak Mahmudi, Ibu Rina bersama Bapak Romli, Mas Liandro Islami beserta keluarga. Bapak Anwar, Bapak Muslim, Bapak Ibu, Bapak Zakaria, Bapak Muslim, buat semua kru beserta ustadz-ustadznya dan buat semua pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya syukron, jazakumullah khairan katsiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi pendengar yang lain yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line interaktif kami, silahkan menghubungi kami di nomor 087304846, mumpung masih ada kesempatannya, masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Dan apabila tidak ada, kami akan melanjutkan untuk menghadirkan surah-surah berikutnya. Request berikutnya melalui voice note ya, dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan, yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qari Ahmad Saud. Baik, khuatul iman, para pendengar sekalian, sekira kami siapkan surah-surah pada putaran yang kedua. Kita akan menghabiskan batas waktu kita hingga sampai pukul 9 ya. Dan kini kami putarkan dulu surah-surah yang pendek ya, dari surah Al-Bayyinah Syekh Mishari Rashid Al-Fasi, kemudian surah-surah yang lainnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Hanya sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini, karena saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada beberapa surah yang belum dapat kami hadirkan. Insya Allah surah-surah tersebut akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Kemudian perselisihan yang terbaru. Ada yang mengatakan gak boleh buka-buka donasi untuk buka puasa. Karena itu bagian dari meminta-minta kepada kaum muslimin. Apalagi nanti Anda buka donasi, ternyata yang makan Anda juga, para penggalangnya. Ada lagi yang mengatakan, oh kami tidak menganggap ini adalah sebagai bentuk minta-minta pada kaum muslimin, tapi ini adalah ta'awun dalam kebaikan. Karena yang disunahkan adalah buka puasanya, mau dimanapun, dengan makan apapun, sama siapapun. Tapi kami menggalang donasi adalah untuk memudahkan orang yang mau membukakan orang dalam buka puasa. Ada lagi yang bilang, buka puasa itu ya di rumah. Tidak ada di zaman Nabi itu buka puasa bareng di Masjid Nabawi, Nabi dengan para sahabat. Sebagian lagi mengatakan, itu kan cuma wasilah. Kalau wasilah kan kita tidak butuh dalil. Nggak mesti harus ada contoh dari Nabi, karena ini hanya wasilah saja. Perselisihan itu datang di bulan Ramadan, silih berganti setiap hari. Nanti di masa-masa itikaf, di 10 hari yang terakhir, sebagian masjid mengadakan sholat itu 2 kali. Tarawih dan witir, nanti tengah malam ada kloter duanya. Yang lain bilang, kan sudah ada tarawih dan witir dan sudah 11. Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11, jadi itu tidak ada yang namanya kloter dua. Dan terus-menerus, perselisihan terjadi selama bulan Ramadan. Baru selesai kita dari bulan Ramadan, yang notabene ini adalah dalam rangka latihan mengendalikan hawa nafsu dan latihan sabar, baru selesai, malam Idul Fitrinya kita berselisih lagi, dan akhirnya hilang kesabaran. Bapaknya marah. Besok pokoknya sudah harus sholat id sama bapak. Kita ikut

0: misalnya organisasi. Mamanya bilang, oh nggak bisa, kita ikut pemerintah. Akhirnya bersih tegang di dalam rumah sendiri. Belum lagi itu baru sekedar rumah, belum lagi tetangga, belum lagi nanti masyarakat luas. Ada yang di sebelah sana sudah sholat Jumat, sholat Id di hari Jumat, ada yang sholat Idnya nanti di hari Sabtu. Di Idul Fitri kemarin saja perselisihan semakin banyak ketika ada sebagian orang yang mereka menjadikan saf di antara jamaah sholat Id itu berjarak. Ada lagi yang membuat saf perempuan bersebelahan dengan laki-laki. Ada lagi ustadz yang mungkin mengatakan, oh nggak apa-apa kalau memang malam Id itu sibuk, zakat fitrinya bayarnya besok aja sekalian. Janjian sama teman yang mungkin dia mustahik zakat fitr, undang, yuk nanti kita ketemu di lapangan sholat Id, nanti saya serahkan berasnya setelah sholat. Sebagian lain mengatakan justru itu tidak sah dan berdosa. Habis nih masa Syawal, ya kan? Datang sekarang musim haji. Sekarang Zulqa'dah. Sebagian jamaah haji sudah pada pergi, berangkat haji. Muncul perselisihan yang begitu banyak. Mulai dari rumah, misalnya seorang wanita wafat suaminya dan akhirnya dia mau berangkat sendiri. Maka timbul perselisihan. Ada yang bilang, gak boleh wanita itu berangkat safar tanpa mahram. Haji meskipun. Ada lagi yang mengatakan, oh gak apa-apa. Itu kan haji pertama. Karena haji pertama itu haji Islam. Kalau haji Islam itu boleh-boleh saja orang berangkat tanpa mahram. Ada lagi yang bilang, boleh mutlak. Gak ada larangan sama sekali. Ya. Kemudian, ketika sudah berangkat, terbang, terjadi perselisihan. Ada yang mau ketika nanti di akhir-akhir, apa namanya, kloter-kloter bagian akhir, sudah jelang masa masa tarwiyah, mereka baru datang 3 hari, 5 hari sebelumnya, mereka mau landing Jeddah langsung Mekah. Maka sebagian orang ada berkata, kita nanti saja, ihramnya di Jeddah. Gak ada masalah, itu ada fatwa ulamanya kok. Sebagian lagi mengatakan, oh nggak boleh. Karena ketika kita lihat di peta, tarik garis, kita sudah melewati Yalamlam. Harusnya kita ihramnya di pesawat, waktu di garis Yalamlam. Tidak boleh di Jeddah. Kalau kita nanti sampai Jeddah, baru kita ihram, baru mandi, baru pakai kain ihram, baru kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan, berarti kita masuk ke area mikot, melewati mikot, niatnya mau mengerjakan manasik, tapi belum ihram, maka harus kembali. Kalau nggak kembali, maka bayar dam 1 kambing. Ini baru di ihram. Belum lagi nanti tawaf. Belum lagi nanti di sa'i. Nanti ketika datang musim di hari-hari Mina, tanggal 11, 12, 13, sebagian ada yang mengatakan tidak bisa lempar jumroh aqabah, apa namanya, jumroh sughra, wusta, dan kubro atau aqabah, kecuali nanti tunggu zawal. Tunggu waktu zawal, baru boleh lempar. Sebagian lagi mengatakan, enggak apa-apa, lempar dari pagi. Apa masalahnya? Oh, karena Nabi SAW itu sudah sampai di tempat lempar jumroh sebelum zawal, dan Nabi enggak lempar, tunggu zawal. Sudah zawal, baru lempar. Padahal Nabi sudah datang dari tadi. Ada yang membela, oh enggak masalah. Atau bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in. Yang mungkin di, yang di zaman dahulu katanya adalah satu-satunya tabi'in atau ulama yang boleh berfatwa tentang haji. Dia nggak ada masalah tuh. Kan, sisi lagi. Sampai-sampai ada Anda dapati perselisihan di kalangan satu travel, karena ada sebagian jamaah yang maunya lempar tanggal 11 itu dikerjakan nanti jelang tengah malam, jam misalnya jam 23.30, mereka lempar jumroh 7, 7, 7, terus ngumpul dulu. Setengah jam. Sudah 00.01 berarti udah pindah ceritanya, pindah malam. Mereka balik lagi, lalu kemudian lempar untuk tanggal 12-nya. 7, 7, 7. Jadi dengan sekali perjalanan bisa dapat 2 hari katanya. Sebagian lagi mengatakan, loh kok kayak akal-akalan? Lagian pergantian hari itu kan kalau dalam Islam bukan 00.00. Tapi maghrib itu pergantian hari. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita meyakini bahwa memang perselisihan itu tidak akan, kayaknya tidak selesai-selesai gitu ya. Tiap hari di setiap bulan kita dapati berbagai bentuk perselisihan. Nah, sekarang datang pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau gitu sampai kapan kita berselisih? Kan? Jawabannya bisa jadi kita berselisih sampai hari kiamat. Kenapa harus sampai hari kiamat? Apa kita ini senang berselisih sehingga nunggu hari kiamat baru selesai? Jawabannya wallahu alam. Mungkin akan selesai ikhtilaf di kalangan kita ini menjelang hari kiamat. Alasannya adalah karena sudah sunnatullah. Ini memang sudah Allah takdirkan sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis Al-Bad bin Sariyah. Kata beliau, "Man ya'ish minkum min ba'di fasaya rukhtilafan katsira." Siapa yang hidupnya nanti adalah sepeninggalku, maka dia akan dapati perselisihan-perselisihan begitu banyak. Dan benarlah kata Nabi SAW ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi Anda bilang, contohkan perselisihan bulan Ramadan, perselisihan Syawal, perselisihan Zulhijjah, belum lagi nanti sehari-hari perselisihan kita, misalnya mulai dari masalah wudu. Ada yang wudunya kalau usap kepala sampai belakang, ada yang hanya bagian depan. Ada yang kalau ngusap kepala itu satu kali, ada yang tiga kali. Itu baru masalah wudu. Perselisihan masalah sholat. Misalnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang kalau sami Allah liman hamidah bersedekap, ada yang selonjor. Ketika sujud, ada yang lutut duluan, ada yang tangan duluan. Perselisihan di masjid. Ada yang kalau iqamat nunggu imam. Ada yang iqamat nunggu jam. Ya kan jamnya hitung mundur selesai buat iqamat. Apakah ada imam kah? Enggak ada imam kah? Enggak ada urusan. Pokoknya jam sudah habis 00.00 berarti iqamat. Ada yang bahkan kalau mau azan iqamat itu pakai ini pengeras suara. Ada yang tidak mau pakai pengeras suara tapi bikin menara terus teriak di menara. Di masjid, kan kalau sof itu kan kadang-kadang ada kain seperti ini ya. Ya. Ada yang pakai kain, ada yang bilang nggak boleh pakai kain. Sutroh, ada yang sengaja sutrohnya dibentuk, bentuk kayu, portable gitu, bisa diangkat kemana-mana. Sengaja dibuat oleh tukang kayu, dipesan, jadikan sutroh. Ada yang bilang nggak ada tuntunan. Sutroh di zaman Nabi itu insidental. Pakai tongkat, pakai dinding, pakai punggung orang, pakai pelana kuda, ya kan? Masih banyak lagi perselisihan-perselisihan itu. Berarti bisa jadi sampai hari kiamat. Karena kalau didata saja, mungkin kajian kita bisa 2 jam hanya untuk mendata perselisihan, ya kan? Ini baru tadi masalah di masjid, sholat, puasa, belum lagi kenapa? Tentang wudu, tentang masalah haji, belum pernikahan, tentang talak. Tentang muamalah, ikhtilaf dalam masa muamalah, masih banyak lagi. Habis waktu kita hanya untuk mendata itu semua. Ketika ini juga sulit untuk diselesaikan satu persatu, maka bisa jadi memang membutuhkan waktu sampai hari kiamat. Lalu kemudian, mungkin ada yang berkata, tapi bukankah banyak da'i yang berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk menghilangkan perselisihan dan menyatukan kaum muslimin? Maka, saya katakan, usaha-usaha ini adalah usaha yang timbul dari niat yang baik untuk menyatukan kaum muslimin. Tapi kalau dilihat apakah efektif atau tidak, mungkin itu bisa terjalin kalau ibaratnya bukitnya sama. Kalau mereka berada di gunung yang sama. Ya, ini maksudnya di pola pikir dan manhaj yang sama. Mungkin itu akan mudah. Tapi kalau pola pikir dan intinya manhajnya sudah berbeda, nanti akan PR-PR-nya yang berat. Jadi bisa dikatakan mungkin usaha-usaha untuk menyatukan kaum muslimin apabila memang dasar pemikirannya memang sudah berbeda, itu adalah usaha untuk meredam perselisihan. Adapun menghilangkan sama sekali, nampaknya tidak. Lalu ada yang berkata, lalu Ustaz kalau memang sudah sampai hari kiamat, baru akan selesai perselisihan itu, lalu untuk apa kita belajar sekarang? Kan toh sampai hari kiamat, ya sudah selesai. Yuk bubar kajiannya berarti. Karena judulnya kan sampai kapan kita berselisih? Dijawab sampai kiamat. Bukankah ada usaha untuk menyatukan kaum muslimin dan menghilangkan perselisihan? Jawabannya, mungkin bisa itu dalam rangka meminimalisir dan meredam. Jadi sampai kapan? Kiamat. Selesai. Maka ada yang bertanya, lalu buat apa kita belajar ini? Maka jawabannya, jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, pada hari ini kita mau belajar tentang perselisihan itu sebabnya apa dan sikap kita dalam menghadapinya itu apa. Sebab-sebab perselisihan itu kalau bisa dikatakan kita bagi menjadi dua kategori. Perselisihan pertama adalah perselisihan antar ulama. Jadi di antara para ulama, mereka memang punya perbedaan-perbedaan pendapat. Sebagian dari yang kita contohkan tadi, itu adalah buah dari perselisihan antar ulama. Jadi sebagian ulama mengatakan begini, sebagian ulama mengatakan begitu. Contohnya wanita pergi haji tanpa mahram. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh. Karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. La tusafiru mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh wanita pergi safar tanpa mahram. Ada di antara sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya terpilih untuk mengikuti perang kali ini. Sedangkan istri saya mau pergi haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu enggak usah perang, kamu pergi sama istrimu, berangkat sama dia pergi haji. Menunjukkan bahwa Nabi maunya laki-laki ini menemani istrinya. Jadi larangan Nabi sudah jelas. Sebagian lagi mengatakan itu dalam kasus di mana laki-laki ini adalah mahramnya si istri atau si perempuan yang mau berangkat haji ini memang punya laki-laki untuk menemani dia, suaminya. Ini bukan mahram mereka. Ini menunjukkan bahwa pergi haji tanpa mahram itu boleh. Kita kembali ke judulnya, bahwa perselisihan ini terjadi di antara ulama. Ulama dengan ulama. Nah, perselisihan di kalangan para ulama itu terjadi, kata Syekh bin Baz, diantaranya ada tiga sebab. Ketika Syekh bin Baz ditanya tentang perselisihan di kalangan para ulama, kata beliau, kurang lebih ada tiga sebabnya. Sebab yang pertama adalah bulughud dalil wa adamuh. Sampai dan tidaknya dalil kepada sebagian ulama yang itu tidak sampai kepada sebagian yang lain. Mungkin ada sebagian hadis yang hadis ini diketahui oleh misalnya Syafi'i, tapi belum pernah terdengar oleh Abu Hanifah misalnya. Kalau kita para ulama di zaman sekarang mungkin dalam sisi mutala'ah mereka, mereka sudah pernah misalnya sebagiannya menamatkan Bukhari dan Muslim, sehingga mereka pernah mendapatkan riwayat itu. Sebagian lagi mungkin luput. Mereka belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, cuma mungkin ada 1-2 hari yang mereka tidak hadir dan hadisnya luput dari pengetahuan mereka saat mereka belajar. Ya. Jadi sebab itu sebab pertama. Sebab yang kedua adalah ikhtilaful faham, yaitu perbedaan dalam pemahaman. Contohnya tadi hadis tentang wanita yang istri-istri Nabi mau berangkat haji, lalu kemudian ditemani oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dengan izin Umar bin Khattab. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini hadisnya bisa dipahami perginya istri-istri Nabi haji tanpa mahram, dan kalau itu maksiat tidak mungkin istri-istri Nabi bersepakat mengerjakan maksiat bareng sama para lelaki, apalagi di situ ada Utsman, di situ ada Umar. Sebagian lagi memahami itu khusus buat istri-istri Nabi. Kalau istri-istri Nabi, kita haram menikahi. Sehingga para sahabat itu bisa jadi mahramnya. Meskipun pendapat ini nanti juga harus dikritik. Kemahraman, kita dengan istri-istri Nabi, yang dilarang adalah menikahi sepeninggal Nabi. Nah, dilarang para sahabat menikahi istri-istri Nabi, karena itu adalah ibunya kaum mukminin. Adapun hubungan kemahraman tidak. Nah, ini menurut sebagian ulama. Sehingga terjadi di antara mereka perbedaan pemahaman. Sebab yang ketiga, kalau di kalangan para ulama, itu adalah perbedaan mereka dalam ittila' alal dalil. Atau al-ittila' alal adillah. Perbedaan kadar mereka dalam mutala'ah terhadap dalil-dalil. Ada yang ketika mereka menyimpulkan hukum, mungkin mereka membaca 1-2 hadis, dan itulah yang sampai pada mereka. Sedangkan sebagian yang lain betul-betul mengumpulkan dalil-dalil. Seperti guru kami, Syekh Sa'd Asy-Syatsiri, beliau punya buku judulnya Aqdul Ijarah Al-Muntahiya Bitamlik atau Aqdul Al-Ijarah Al-Muntahi Bitamlik. Akad sewa berakhir dengan kepemilikan. Orang di zaman sekarang menamakannya IMBT. Akad sewa berakhir dengan kepemilikan. Sebagian ulama di kalangan Hay'ah Kibar Ulama dahulu, mereka ketika diskusi, mereka memutuskan bahwa akad ini terlarang. Guru kami, Syekh Syatri, menyempatkan waktu untuk mengumpulkan dari dalil dan apa namanya, mengumpulkan apa yang beliau ketahui dari ilmu muamalah yang sampai pada beliau, membandingkannya dengan risalah-risalah terkait masalah ini, dan akhirnya beliau menyimpulkan bahwa IMBT itu boleh, tetapi dengan syarat, bukan haram mutlak. Jadi perbedaan mutala'ah itu bisa menghasilkan perbedaan pendapat juga. Baik, itu tadi perselisihan di kalangan para ulama. Berikutnya adalah perselisihan di kalangan orang awam, dan ini yang sejujurnya inilah fokus ana sebenarnya. Kalau perselisihan para ulama, mungkin yang bisa memahaminya adalah para ustaz. Karena mereka baca kitab-kitabnya, baca tulisannya dalam bahasa Arab. Nah, sekarang perselisihan berikutnya adalah yang terjadi di kalangan kita sekarang ini, ada juga perselisihan orang awam lawan orang awam, atau orang awam lawan ulama. Oke enggak? Ya. Sesuatu yang oke. Ada pendapat ulama, tapi ditentang oleh orang awam dengan pendapatnya sendiri. Nah, ini sebabnya ada banyak, teman-teman. Di antara sebabnya, yang pertama, orang awam ikut bicara. Semakin banyak perselisihan, dan anak mungkin tadi bilang, yakin anak, sampai hari kiamat, baru akan selesai. Karena sebagian orang awam, mereka ikut bicara dalam hal yang mungkin mereka sebenarnya awam. Makanya tidak jarang kita dapati ada orang berkata begini, menurut saya yang awam ini, ya kan, padahal meskipun kita pengen, Pak, stop dulu. Apa tadi Bapak bilang? Menurut saya yang awam ini, kalau gitu stop. Karena kan Anda awam. Kalau Anda bicara misalnya, khusus Anda apa? Misalnya engineering, teknik. Oh, silakan Anda bicara di situ. Pak, saya, keahlian saya komputer. Anda bicara di situ. Tapi kalau orang awam, maaf, untuk masalah agama, ketika dia sudah mengatakan, menurut saya sebagai orang yang awam, stop. Jangan dilanjutkan. Perselisihan semakin banyak karena yang awam juga bicara. Meskipun merendahkan diri dengan kata-kata, menurut saya yang awam ini. Apa kata para ulama? Lahu sakatal jahil, tasakatul khilaf. Seandainya orang yang tidak memahami, ya contohnya orang-orang awam, mereka tidak memahami masalah agama, mereka diam saja, maka ikhtilaf itu atau perselisihan itu berkurang. Perselisihan semakin merebak ketika orang awam juga ikut bicara. Sebab yang kedua, adalah karena banyaknya kesempatan untuk bicara. Jadi sudah orang awamnya pengen bicara, kesempatannya juga semakin banyak. Di zaman sekarang coba kita lihat di Play Store dia. Mungkin Facebook itu 5 miliar penginstal. Instagram mungkin 2 miliar penginstal. TikTok mungkin sekarang 1 miliar mungkin, anggap tahu gitu. Orang-orang bikin akun, di situ mereka bebas bicara. Belum lagi Twitter, ya kan, YouTube. Mereka bicara di situ. Sehingga karena medianya semakin banyak juga yang bicara, akhirnya semakin banyak perselisihan itu terjadi. Yang ketiga, perselisihan di kalangan orang, antara orang awam dengan awam, atau awam dengan orang ulama, di antara sebabnya adalah karena sebagian orang bicara dengan nas, sebagian lagi dengan hawa nafsu. Ya. Sebagaimana firman Allah, afala yatadabbarun al-Qur'an. Ya. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau mereka tidak mempelajari Al-Qur'an? Karena kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentu akan mereka dapati pertentangan yang sangat banyak. Ya. Pertentangan-pertentangan akan semakin banyak ketika sebagian orang bicara tidak dengan nas Al-Qur'an, sunnah. Mereka bicara dengan pendapat pribadi. Ketika kita katakan, tapi Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mengharamkan riba dan Allah menumbuhsuburkan sedekah. Riba itu bagaimana? Di antaranya meskipun hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih. Kullu qardin jarra nafa'an fa huwa riba. Setiap utang piutang ngambil manfaat buat si yang menghutangkan, maka itu riba. Sebagian orang ketika kita sodorkan ayat ini dan hadis tadi ini, mereka bilang, oh tapi kan ikhlas. Saya yang ikhlas ngasih utangan, yang ngutang ini ikhlas untuk memberikan tambahan. Sedari awal dia sebutkan, saya ikhlas kok kamu kamu hutangkan saya 5 juta, nanti saya bayar 5.500.000. Kita katakan, semakin banyak perselisihan ketika kita bicara dengan nas, orang lain bicaranya dengan pendapat pribadi atau hawa nafsu. Yang ketiga, yang keempat, maaf. Sebabnya adalah kurang tabayyun. Kurang tabayyun. Jadi semakin banyak perselisihan. Ya. Kadang-kadang, misalnya kita mau menimba ilmu kepada sebagian ulama tentu masih hidup. Yang mungkin pernah ada kesalahan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Yang mungkin kesalahan itu dia sudah revisi. Yang mungkin dia sudah itu mungkin kesalahan ijtihad. Dan siapa dari kita yang selamat dari kesalahan? Ya kan? Kesalahan ini terus disebarkan setiap tahun. Padahal sudah berlalu 20 tahun lalu misalnya. Dan orang bisa saja sudah rujuk dari kesalahan yang di zaman dahulu. Disebarkan, dan mereka tidak tabayun hingga akhirnya membuat perselisihan. Kamu belajar kepada ulama yang sesat. Kamu belajar kepada ulama yang punya pemikiran menyimpang. Ketika ditanya penyimpangan di mana? Yang ini, ya Allah akhi, itu mah 20 tahun yang lalu. Dan beliau sudah rujuk, cuma itu nggak tabayun misalnya. Ya kan? Jadi, tidak ada tabayun ini membuat akhirnya terjadilah perselisihan-perselisihan. Kemudian sebab yang lain adalah orang awam enggan tanya tapi cepat komentar. Ya, kita dapati di zaman sekarang orang kalau misalnya di media sosial kita bikin penjelasan tentang hukum, mereka dengan cepat untuk komentar tapi enggan untuk tanya. Jadi kalimatnya misalnya, bukankah gini Ustaz? Kalau sudah kata bukankah, berarti kan dia sudah punya timbangan sendiri toh. Beda kalau Ustaz mau tanya, apakah itu kan berarti mau tanya. Ya. Mereka jarang sebagian orang itu sulit nanya tapi cepat komentar. Ya, maka sering juga anak kalau bikin status tertentu gitu ya, anak kasih emoticon ini jangan lebih cepat dari gambar otak. Jadi jari kita saat bermedia sosial itu jangan lebih cepat dari berpikir. Ya. Seperti kemarin ada yang komen di salah satu status Ana. Dia bilang, orang barat saja sudah ke bulan. Kalian masih sibuk soal cebok dan kemaluan. Ya kan? Ana jawab loh, namanya kenapa? Kita bisa masuk surga karena soal cebok. Ya atau tidak? Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ya. Kemudian, apa gunanya pergi ke bulan kalau kemudian nggak cebok? Kan? Dan banyak orang kafir yang nanti akan diazab, disiksa, salah satunya ada urusan cebok. Bukankah Nabi SAW pernah bilang ini dua kubur disiksa? Salah satunya adalah karena tidak menjaga diri dari najis. Ya. Itu menunjukkan bahwa urusan cebok itu penting. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita kalau mau komentar, itu dipikir dulu ya, sebelum jari ini mengetik. Kemudian ini juga salah satu fenomena di zaman sekarang. Perselisihan antara orang awam dengan awam, awam dengan ulama, atau orang awam dengan para da'i, ini salah satu sebabnya adalah karena hadirnya sebagian orang menjadi sebagian da'i, padahal mereka mungkin kapasitasnya belum sampai. Kapasitas yang cukup untuk mengajar agama, apalagi membuka pengajian. Misalnya da'i baru taubat. Dia baru taubat, kemudian langsung ngajar. Artis meninggalkan dunia keartisan, lepas dari mungkin dia sudah nggak laku, mungkin lagu-lagunya sudah nggak diterima, akhirnya, dan usia juga, orang sudah nggak terlalu kepengen lihat, akhirnya banting setir jadi da'i. Lalu kemudian ngajar. Padahal belum cukup ilmunya. Sehingga akhirnya melahirkan perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, karena da'i-da'i ini belum belajar, tapi berfatwa. Dan ini yang kita dapati juga di kalangan kaum muslimin, sehingga perselisihan juga semakin banyak. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini sedikit lagi. Pertanyaannya sekarang, kita sebagai kaum muslimin, ketika menghadapi perselisihan-perselisihan ini, apa yang harus kita lakukan? Di antara yang kita lakukan, satu, mari kita lihat mendetail. Kalau ada perselisihan, itu perselisihannya akidah atau bukan akidah? Karena cara menyikapi perselisihan yang di bidang akidah dengan yang bukan akidah itu berbeda. Ya, dalam akidah, ya, kita bisa saja nanti sudah pada tingkat penjelasan lemah lembut sampai peringatan, sampai tahzir. Bahwa orang ini menyimpang, bisa saja disampaikan seperti itu. Di bidang akidah. Misalnya ada orang di zaman sekarang meyakini bahwa setiap dari kita ini ada ruh-ruhnya dan ruhnya punya nama. Dan kalau pengen tahu namanya, bisa bayar. Ya. Ada orang ini mengatakan kalau nanti mau masuk surga, itu bisa dikafling. Caranya ikut join ke organisasi, nanti bisa bayar keanggotaan. Ini masalah akidah perselisihan kita dengan yang seperti ini. Gak ada namanya, roh-roh itu punya nama, lalu kemudian bisa bayar untuk tahu namanya, nanti dikasih nama oleh misalnya apa namanya gurunya. Atau surga itu bisa dibeli dengan cara ikut organisasi. Gak ada yang seperti itu. Ya kan? Bisa jadi kalau dalam hal seperti ini, kita nanti entah penjelasan lemah lembut kepada kaum muslimin, entah nasihat, entah baik nasihat itu mulai dari lemah lembut, sampai tegas, sampai keras, bahkan sampai judging, apa itu namanya, vonis. Ini mubtadi, atau ini adalah ini ahlul dalal, atau ini orang menyimpang yang gak boleh diikuti, misalnya. Jadi lihat akidah atau bukan akidah. Berikutnya, kalau ini masalah akidah, ini masalah pokok akidah atau cabang dalam masalah akidah. Seperti kita tidak boleh beda, tidak boleh kita berbeda bahwa ada Nabi dan Rasul. Siapa yang meyakini bahwa Nabi dan Rasul tidak ada, maka dia bisa kafir. Tapi ketika kita membicarakan apakah ada beda Nabi dengan Rasul, bisa saja kita berbeda. Sebagai ulama ada yang mengatakan Nabi dan Rasul sama. Sebagai lagi mengatakan Nabi sendiri, Rasul itu beda lagi. Ya, dia sendiri-sendiri definisinya. Sehingga kalau perbedaannya adalah dalam masa itu, maka kalau dalam masalah pokok, ya kembali ke yang nomor satu tadi. Kalau ternyata ini masalah cabang, maka tidak perlu sampai berkeras-keras gitu. Kemudian kita lihat lagi, apakah masalah ini ada dalil qat'i atau tidak. Meskipun yang bisa mengerti seperti ini rata-rata adalah penuntut ilmu, orang awam tidak. Ya. Ini qat'i atau tidak? Contoh seperti sekarang ini, kita kajian dengan menggunakan video. Ya kan? Ini pakai video ini lalu kemudian bisa disiarkan di tempat yang lain. Ini masuk dalam hukum gambar yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'anallahu al-musawwirin wal musawwirat." Allah melaknat laki-laki dan perempuan yang menggambar. Atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ashaddan nasi 'adzaban yawmal qiyamati alladziina yudhahi'una bi khalqillah." Orang yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat adalah yang menyerupakan ciptaan Allah. Apakah kemudian ini ketika disiarkan di YouTube masuk dalam hadis itu? Atau tidak? Ya. Apakah ada dalil qat'i yang menyatakan demikian? Atau ini misalnya ijtihadiyah? Sebagian orang, ya, saya jawab dulu bahwa ini nggak ada dalil qat'i. Yang para ulama bersepakat, sebagaimana kata Syekh Shalih bin Fauzan, para ulama sepakat tentang haramnya bila mematung dan menggambar pakai tangan. Misalnya antum, kita gambar pakai tangan. Karena pasti ada perbedaan antara hasil dengan aslinya. Tapi kalau pakai kamera, disiarkan, maka apa yang ada di situ, atau di layar di handphone, sama dengan yang ada di sini. Tai lalatnya ada di mana, itu sama persis. Ya kan? Maka ini, apa namanya, ini perselisihan. Ya kan? Dan tidak ada dalil qat'i yang menyatakan bahwa menggunakan kamera itu haram. Sehingga ketika kita lihat, oh ini ternyata ini ada ijtihadnya, ini dalilnya tidak qat'i, maka cara kita menyikapi saudara kita yang mungkin berbeda pendapat harusnya juga lebih wise, lebih bijaksana. Ya, termasuk juga masalah foto. Sebagian orang, oh foto nggak boleh karena begini dan begitu. Sebagian orang mengatakan, oh foto itu boleh karena begini dan begitu. Kita lihat ini masalah ijtihad. Ada dari qat'i tentang salah satu dari dua pendapat atau bagaimana? Ya, dan saya jawab bahwa tadi yang disepakati para ulama adalah gambar manual pakai tangan. Adapun dengan menggunakan alat, sebagian ulama menganggap itu adalah cermin. Lepas dari nanti ini fotonya dipajang atau tidak dipajang, ini buat darurat seperti KTP ataukah ini hanya buat media sosial? Perselisihan ini ada perselisihan yang bukan masalah akidah dan tidak ada dalil qat'i di dalamnya. Kemudian dilihat lagi, apakah ini perselisihannya mu'tabar atau tidak? Ya. Ini waktu kita sudah semakin habis ya. Ikhtilaf ini mu'tabar atau tidak? Mu'tabar. Contohnya apa ya? Perselisihan orang sholat, waktu mau sujud itu tangan duluan atau lutut duluan? Ini mu'tabar atau tidak? Ya, teranggap sebagai perselisihan ulama atau tidak? Kemudian apakah ini hanya tanawu' atau bukan tidak? Tanawu' itu artinya variasi. Jangan-jangan ini ternyata bukan perselisihan, ini hanya variasi saja. Contoh ya teman-teman. Banyak yang berselisih gara-gara gurunya atau ustadz kesukaannya beda gaya. Ada ustadz yang gayanya itu lemah lembut. Saking lembutnya dari awal sampai akhir itu mungkin kurang kedengaran suaranya. Ada yang keras. Saking kerasnya toaknya pun apa namanya keras ya gitu. Ada yang setengah tengah-tengah, ada yang kadang kerasnya, ada kadang lembutnya. Ada yang ngomongnya cepat, ada yang ngomongnya sangat lambat. Ada yang pakai kitab, ada yang tematik. Ternyata ini beda-beda gaya. Ketika beda-beda gaya, lalu kemudian sebagian orang, bagusnya ustadz itu karena dia gini-gini-gini. Sebagian lagi enggak bagusnya itu. Akhirnya berselisih. Kita bilang stop dulu perselisihan kalian ini. Ini kalian mau perselisihkan apa? Tentang perbedaan gaya. Itu kan tanawu. Itu adalah apa namanya? Rizqum minallah gitu. Siapa yang Allah kasih kemampuan untuk berretorika dengan baik? Ada yang mungkin tidak, ada yang kurang, ada yang pandainya menulis, ada yang pandainya itu berceramah. Itu rezeki dari Allah yang tidak perlu kita pertengkarkan. Ada lagi kita lihat lagi diri kita sendiri ya, saat ada perselisihan diri kita ini masuk di ulama, ahli ilmu atau penuntut ilmu ataukah orang awam. Kalau para ulama, mereka kapasitasnya ada untuk kemudian menelaah dalil lalu kemudian berkata menurut pendapat kami yang lebih tepat adalah begini dan begitu. Itu ulama. Adapun seperti kita, para ahli ilmu, para penuntut ilmu, kita menggali penjelasan-penjelasan para ulama untuk kemudian mungkin ada pendapat yang kita condong. Orang awam tugasnya adalah bertanya kepada penuntut ilmu atau kepada para ulama. Cuma biasanya orang awam kan kalau di Indonesia tidak bisa berkomunikasi kepada para ulama karena keterbatasan bahasa, keterbatasan akses. Mereka bisa tanya kepada para ustadz, yang ustadz-ustadz itu penuntut ilmu. Nanti para ustadz tanyanya kepada syekh-syekh, para ulama. Ya, kita lihat diri kita ini siapa. Kadang-kadang sebagian orang ketika menghadapi perselisihan, dia awam tapi dia posisikan dirinya seperti penuntut ilmu. Bahkan sebagian dari mereka memposisikan diri seperti ulama. Dengan berkata, menurut saya, pendapat saya, ya seperti tadi, saya orang awam dan menurut pendapat saya yang awam ini, harusnya berhenti kalau memang Anda adalah seorang yang awam. Pertanyaan terakhir, Ustadz, lalu kemudian sampai di mana saya sebagai orang yang awam untuk bisa menyikapi perselisihan ini? Jawabannya adalah sampai mati kita belajar. Nanti istirahatnya dikubur. Istirahatnya dikubur. Belajar apa teman-teman, khususnya yang masih awam? Satu, belajar Quran. Ya, belajar Quran supaya kita bisa membaca Quran dengan lancar. Karena bisa baca Quran dengan lancar, bisa membedakan harokat fathah, kasrah, dhammah, fathatain, dhammatain, atau kasratain, itu juga akan menjadi sebuah bekal utama saat Anda mau ikut kelas bahasa Arab. Nah, kalau sudah lancar baca Qurannya, ikut kelas bahasa Arab. Ikut kelas bahasa Arab dan harus sabar. Ya, ikut kelas yang ada nahunya, nahu sorofnya, ada yang mungkin percakapannya. Supaya nanti kita punya kapasitas untuk mengerti kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, sehingga ketika kita nanti membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab para ulama, kita punya kemampuan untuk menelaah. Ya, belajar fikihnya, belajar kemudian ilmu alatnya. Di antaranya misalnya usul fikih. Belajar fikih, belajar usul fikih. Belajar akidah, belajar usul dalam akidah. Belajar kaidah-kaidah fikih. Sehingga nanti kita mulai meningkat satu step dari orang awam jadi penuntut ilmu. Begitu. Adapun para penuntut ilmu, ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia rata-rata ada penuntut ilmu, kita enggak pernah berhenti, makanya kita ikut daurah-daurah masyayikh. Bahkan kita kalau enggak dapat undangan, kita apa WA, Ustaz, adakah undangan gitu ya. Karena kita sangat haus dengan ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, ini sebagai pengantar yang terakhir atau ya, materi saya yang terakhir. Teman-teman lihat ada satu bangunan, bangunan itu ada pekarangan dan pagarnya. Bisa dibilang orang awam yang mencoba belajar itu berada di pekarangan dan berada dalam pagar. Dan orang kalau berada di dalam pagar, dia bisa selamatlah dari terkaman anjing tetangga. Gitu tidak? Ya, dia bisa selamat dari kalau ada apa ya? Ada maling misalnya, karena dia punya pagar. Tapi dia berada di halaman saja. Itu orang awam. Ya. Kenapa demikian? Karena memang mereka tempatnya aman, hanya saja belum masuk dalam bangunan. Penuntut ilmu yang sudah bisa apa namanya membaca Al-Quran, lalu kemudian belajar bahasa Arab, belajar kepada belajar ilmu-ilmu alat, mereka sudah berada di dalam bangunan. Mereka sudah aman bukan cuma dari anjing dan maling, mereka sudah aman dari hujan, dari panas. Mereka sudah berada di dalam. Ya. Bahkan alhamdulillah mereka sudah bisa buka jendela. Karena mereka sudah berada dalam bangunan, mereka buka jendela, mereka ngelihat keindahan dari dalam. Aman dari berbagai hal. Ya, itu bagi orang-orang yang belajar ilmu agama lebih daripada orang awam. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan, dan mungkin hanya tinggal 10 menitan.
1: Setelah kita simak materi yang pertama yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muflih Safitra Hafizullah Ta'ala, dan kita beranjak pada sesi kedua sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya soal jawab kepada beliau secara langsung atau melalui WhatsApp, bisa menghubungi di 0873 kali 04 kali 846. Insya Allah ketika ada waktu yang masih tersisa, kita akan bacakan satu persatu yang telah masuk. Dan ada beberapa pertanyaan yang telah masuk, kita akan bacakan. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Nana yang pertama, jadi di sebuah desa yang mana desa tersebut adalah basis ormas Islam tertentu, Ustaz. Lalu ada satu orang dari warga desa tersebut yang sudah kenal manhaj salaf. Pada saat hari raya Idul Fitri, orang ini ingin mengikuti penetapan hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi seluruh masyarakat desa tersebut merayakan hari raya dan melaksanakan sholat id sehari sebelum hari raya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Diikuti yang mana?
1: Yang sebelum ditetapkan, Ustaz.
2: Iya, pertanyaannya dia, baiknya mungkin saya ikut yang mana?
1: Gitu. Ya, sebentar, ada lanjutannya, Ustaz. Karena tidak ingin terjadi gesekan atau kecaman dari tetangga lainnya, akhirnya mau tidak mau orang ini merayakan dan melaksanakan sholat id di hari penetapan ormas tersebut, Ustaz. Dan yang kedua, itu yang pertama tadi, Ustaz. Yang kedua, dia selesai berpuasa di hari raya penetapan ormas tersebut dan tidak melanjutkan puasa seperti orang-orang lainnya yang mengikuti pemerintah. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz?
0: Wallahualam, ada banyak faktor yang mungkin harus dilihat lagi. Dia di situ bersendirian, apakah ada lagi yang lain? Kemudian, apakah dia punya kekuatan untuk menjelaskan atau tidak? Apakah dia mendapat tekanan atau tidak? Jadi Anda tidak bisa jawab. Karena itu kan pertanyaan global. Bisa jadi ada orang yang dia tinggal di situ bersendirian, tapi dia seorang yang punya kapasitas dalam menjelaskan. Jadi ketika dia ditanya, maka dia bisa menjelaskan, kenapa saya ikut besok? Dan saya ikutnya di kampung yang berbeda. Ada lagi orang yang misalnya ditekan dengan yang tidak ditekan. Orang cuek-cuek saja, kamu mau hari ini kah, mau besok? Ya kan, terserah saja. Jadi beda kasus, beda juga orangnya. Ya, begitu.
1: Dan kita beranjak sesi pertanyaan kedua. Bagaimana mensikapi Ustadz yang kadang melalaikan sholat jamaah di masjid Ustaz. Apakah layak untuk diambil ilmunya? Bahkan beliau tinggal di lingkungan pesantren di Mahat apa ini? Di anu sih sama beliau Ustaz. Bahkan beliau tinggal di lingkungan pesantren Ustaz.
0: Begini teman-teman, ada sebagian hal tadi yang saya sebutkan ya. Kadang kita jadi banyak persisian ketika kita kurang tabayun. Ya, anda kira kalau memang dia seorang ustadz, kemudian dia jarang hadir di masjid, insya Allah mereka atau beliau ini adalah seorang yang mengerti tentang hukum, insya Allah. Ya, apalagi kalau dia dakwahnya dakwah sunnah. Tapi mungkin ada hal yang dia pahami berbeda dengan yang kita pahami. Misal, dia berpendapat bahwa dia itu seorang musafir. Jadi dia sholat di tempat yang lain misalnya, dan dia sudah jamak, bahkan jamak qasar. Kemudian di jam sholat asar misalnya, dia tidak hadir. Begitu juga nanti di maghrib isya, dia sudah jamak qasar, isya dia tidak hadir. Maka, bisa jadi ya ada pemahaman seperti itu, karena anak pernah dapati ustadz yang seperti itu. Sehingga yang kita butuhkan adalah tabayun, lalu kemudian munakosyah, diskusi. Ini beda lagi nanti ketika dia yang dia absen itu adalah sholat subuh. Seorang ustadz jarang sholat subuh, padahal dia ada di situ. Ya, nanti kita tabayun lagi. Ustadz, apakah antum ini ketiduran atau apa gitu kan? Oh tidak ustadz, tidak akhi. Saya ini setiap subuh, absennya di WC. Gitu, setiap subuh. Ustadz, apakah tidak bisa bangun lebih awal? Misalnya azan subuh 4:30, Ustadz sudah bangun jam 4, supaya Ustadz bisa ke WC, biar saat orang iqomat, Ustadz tidak sedang di WC. Jadi kadang-kadang butuh seperti itu, munakosya dan butuh nasihat. Ya, balik lagi nanti, antum nasihati. Waduh, dia kan Ustadz, masa Ustadz dinasihati? Kenapa tidak? Karena betapa banyak Ustadz yang mungkin kadang ada yang dia lalai dan dia butuh untuk dinasihati. Ya, gitu.
1: Baik, syukur atas jawabannya Ustaz. Semoga memberikan faedah bagi kita semua. Dan kita beranjak pada pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Hukum mensedekahkan kulit sapi kurban. Oh ini di luar tema ini. Hukum mensedekahkan kulit sapi kurban kepada masjid atau yayasan atau TPA. Di mana kita sebagai pengurus kurban dan pengurus yang disedekahi. Dan kita menjual kulit tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz.
0: Iya. Pembagian daging kurban dan itu termasuk juga kulitnya, itu ada tiga porsinya. Tidak mesti sama rata, tapi ada bagian-bagiannya. Pertama, yang dimakan sendiri. Itu sunnah. Yang berkurban, makan sendiri. Yang kedua, disedekahkan. Dan ini bisa jadi kepada fakir miskin. Yang ketiga, dihadiahkan. Jadi ini sunnahnya dibagi porsi-porsinya. Kemudian ada sebagian-bagian tubuh. Ya, sebagian dari bagian-bagian tubuh hewan itu yang mungkin kita tidak bisa mengolahnya. Dikasih ke siapa juga nggak mau misalnya. Sementara kalau langsung dijual belikan nggak boleh. Ya, langsung menjual belikan. Setelah dipotong, dikuliti, lalu kemudian kulitnya langsung dijual. Itu nggak boleh. Kepalanya langsung dijual. Itu nggak bisa. Ya. Nah, jadi, tapi kalau kita disuruh, panitia disuruh ngolah sendiri nggak bisa. Karena misalnya, nggak ada yang punya kemampuan untuk mengolah kulit. Itu biasanya yang ngerti kulit itu misalnya yang kampung yang di mana, yang punya usaha kerupuk kulit, misalnya gitu kan. Maka yang bisa kita lakukan adalah dihadiahkan atau disedekahkan kepada yayasan, kepada pondok pesantren, atau kepada wakilnya yayasan atau wakilnya pondok pesantren. Setelah dihadiahkan atau disedekahkan, baru kemudian dijual. Yang tidak boleh adalah menjual langsung bagian dari hewan kurban. Tapi bila sudah pindah tangan, misalnya kepada mustahik dikasih sebagai hadiah, atau dibagikan sebagai sedekah, kemudian mereka misalnya, kebanyakan dagingnya, tak jual aja. Maka itu boleh. Jadi tadi jawabannya insya Allah boleh.
1: Semoga memberikan faedah bagi kita semua. Dan kami masih punya waktu 4 menit lagi, Ustaz. Dan kita bacakan, langsung bacakan saja. Yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apakah sikap yang tepat dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan ulama atau asatidzah yang terkadang perselisihan itu hanya dalam fikih, bukan dalam masalah akidah, Ustaz? Namun perselisihan itu membuat ramai media sosial dan membuat bingung jamaah, Ustaz.
0: Bagian perselisihan yang kita temukan, apalagi kita temukannya adalah di media sosial, dan media sosial ini tempat di mana orang semua bisa bicara asalkan dia punya akun, ya. Dan akhirnya perselisihan-perselisihan yang ada ini membuat ramai di kalangan masyarakat atau di kalangan jamaah. Bagaimana sikapnya? Satu, Anda sebutkan di nomor satu, bila tidak salah tadi. Orang awam, jangan bicara. Lau sakat al-jahil, lasakotul khilaf. Kalau orang yang tidak tahu, diam saja, perselisihan itu bisa diminimalisir, bahkan bisa hilang. Ya, misalnya dalam penetapan hari raya Id. Kalau kita misalnya tidak terlalu paham tentang apa namanya metodologi hisab ru'yah, maka juga jangan berkomentar tentang ru'yah. Kita memang nggak ngerti apa-apa, diam saja. Kita mungkin bisa tanya kepada ustadz yang kita yakini. Kalau kita diberitahu nanti begini saja, terus kita yakin, lalu kemudian kita sandarkan apa yang kita amalkan sekarang kepada beliau. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan man asnada faqad bari'ah. Siapa yang sudah menyandarkan apa yang dia yakin dan dia amalkan kepada guru yang mungkin dia timba ilmunya, maka dia sudah bisa berlepas diri. Artinya nanti dari kiamat kalau ditanya, kamu salah. Ya Allah, dengan ketebatan saya nanya, saya namanya sama ustadz itu. Jadi ustadz itu nanti yang disalahkan. Ya. Begitu, untuk orang awam diam saja. Kemudian ini juga masukan mungkin bagi para guru atau para da'i, agar mengikhlaskan niat meskipun dalam hal perselisihan. Sebagian orang dalam perselisihan mereka tidak ikhlas. Seperti ada orang ingin misalnya membantah sebagian ustadz, membantah pemikiran sebagian dai atau pendapat yang berbeda dengannya, yang tujuannya adalah untuk menginjak pundaknya, tapi untuk melompat ke atas lebih tinggi. Maksudnya adalah ternyata itu adalah hanya untuk supaya menaikkan pamor. Maka ini adalah ketidakikhlasan seseorang dalam berselisih. Perselisihan itu, karena waktu kita sudah hampir habis ya, perselisihan dan yang kadang-kadang terjadi pada perdebatan itu ada tiga faktornya kalau mau masuk di dalam situ. Faktor niat, faktor topik, dan faktor siapa. Niat Anda saat berdebat dan berselisih harus ikhlas. Misalnya mencari kebenaran, untuk meningkatkan keilmuan, untuk memberikan pendidikan. Adapun kita berniat untuk supaya tambah terkenal, supaya follower kita naik, subscriber kita bertambah, makin ini tidak ikhlas, maka berdosa ikut dalam perselisihan dan perdebatan demikian. Yang kedua, topik. Topiknya penting atau tidak? Misalnya topik ini dibutuhkan semua orang. Contoh perselisihan dan perdebatan tentang hari raya Id. Banyak kaum muslimin yang butuh. Adapun misalnya anak pribadi mau apa namanya berdalam-dalam dalam soal uang elektronik, sementara anak sendiri nggak pakai, anak selalu bayar pakai cash misalnya, maka bagi anak atau dai yang demikian maka nggak perlu dia meributkan hal yang ternyata dia juga nggak butuh di situ, ya. Jadi topiknya penting atau tidak, atau nanti kadang-kadang ternyata yang diperdebatkan adalah tadi tentang gaya bicara. Buat apa kita berdebat dan berselisih hanya demi membela ustadz yang mana yang kita sukai gaya bicaranya? Gitu kan? Kalau antum sukanya yang ini, yang ikuti. Kalau antum sukanya yang ini, yang ikuti. Dan tidak perlu misalnya ustadz ini bagus dari itu, lalu kemudian jelek-jelekkan yang tidak kita sukai. Topiknya tidak penting, dan bahkan cenderung nanti jadi ghibah, jadi fitnah. Yang ketiga adalah siapa? Anda siapa mau berdebat? Anda ahli ilmu atau orang awam? Dan satu lagi, yang kita ajak debat ini siapa? Kadang-kadang kita ini penuntut ilmu, yang kita ajak debat orang awam. Kita katakan anak SMA nggak layak olok-olokan dengan anak SD. Buat apa misalnya anak SD? Monyet. Dibalas, kamu babi. Gitu. Kita ini berilmu. Nggak perlu masuk dalam hal yang seperti itu. Nanti merendahkan diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadang yang seperti itu di media sosial kita baca, mereka berdebat dan akhirnya ejek-ejekan. kamu wahaboy, kamu anu, kamu ini. Sesuai itu yang sudah tidak ilmiah lagi. Ya. Jadi siapa yang tadi saya bilang, kalau ternyata kita penuntut ilmu dan yang kita ajak bicara ini orang awam yang tidak paham, maka Anda usah menghabiskan waktu Anda di situ. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan, kami ini susah menang dalam

0: Perselisihan bila yang dilawan adalah orang awam. Karena orang awam, dia menimbang dengan hawa nafsunya. Kami menimbang dengan nas atau ilmu yang sampai kepada kami. Akhirnya ilmu kami dilawan dengan akal pribadi. Ya tidak selesai-selesai. Tapi kalau yang kami lawan adalah orang yang penuntut ilmu juga, kami kasih nas, dia kasih nas, mudah kita menangnya, kata beliau. Begitu. Wallahualam.
1: Sekian atas penjelasannya Ustaz, semoga memberikan manfaat dan juga memberikan tambahan ilmu bagi yang bertanya khususnya. Dan ini pertanyaan terakhir sekaligus penutupan, terakhir Ustaz, sekalian penutupan pada sesi kedua ini, sesi tanya jawab. Ustaz, sebagian kita mencukupkan dengan bahasa Indonesia, dengan kitab bahasa Indonesia, karena terjemahan sekarang banyak. Bagaimana menyikapi ini Ustaz?
0: Maksudnya ini misi pengajian atau belajarnya?
1: Belajar.
0: Oh, belajar.
1: Belajar.
0: Oke. Pertama, belajar hanya dari bahasa Indonesia itu bisa dibilang kita belajar dari pemahaman penerjemahnya atau pemahaman penulisnya. Misalnya buku itu ditulis oleh seorang ustadz orang Indonesia, maka sebenarnya kita mempelajari pemahaman si penulis. Bila itu adalah terjemahan dari kitab ulama, maka kita ini belajar dari pemahaman si penerjemah. Berapa banyak kesalahan dari ustadz yang menulis, berapa banyak kesalahan dari penerjemahnya. Jadi kalau hanya mencukupkan dari buku bahasa Indonesia, maka ini saya katakan tidak pas. Terutama bagi orang yang betul-betul ingin menuntut ilmu. Mungkin bahasa Indonesia itu bisa jadi jalan kemudahan untuk orang awam. Karena orang awam ya butuh waktu misalnya 5 tahun, 7 tahun untuk bisa jadi seorang penuntut ilmu. Ya, kita nggak jadi ustadz hanya dengan belajar setahun soalnya. Ya, ana dulu belajar di majelis-majelis Ustaz Afifi, Ustaz Haris Munandar dari 2006. Ya, mendengarkan banyak ceramah-ceramah, dicatat, dibeli bukunya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk kemudian kita punya apa namanya kapasitas yang pas untuk kemudian ngajarin orang-orang awam. Ya. Jadi kalau untuk sekedar membaca, mencari pahala, kemudian menambah ilmu dengan apa yang kita mampu, untuk orang awam enggak apa-apalah. Tapi untuk seorang penuntut ilmu, betul-betul ingin mendalami ilmu, maka tidak pas juga kalau dia hanya mencukupkan diri dengan bahasa Indonesia terus. Dia harus punya ini, apa namanya, naik tangga. Tadi saya sudah bilang, baca Al-Qurannya harus lancar. Ikut kelas bahasa Arab. Ikut kelas-kelas ilmu-ilmu alat. Usul fikih, kaidah fikih, dan seterusnya. Supaya dia betul-betul jadi seorang penuntut ilmu yang ketika mendapati perselisihan atau mendapati ilmu, dia bisa ini teliti, bisa mengkritisi, oh ini terjemahnya salah, ini pendapatnya salah. Ana punya kajian-kajian dalam bahasa Indonesia, ini ana tambahin saja ya. Kalau kita yang jadi pengajar, kalau tadi adalah orang bertanya sebagai dia yang mau belajar, bagaimana kalau kita yang pengajar? Jawabannya, menggunakan buku berbahasa Indonesia untuk penetrasi, boleh. Penetrasi ini untuk supaya jamaah kenal dulu dengan ilmu. Kan ketika kita pertama kali membuka kajian, kadang jamaah yang tidak kenal itu bukan mencari ilmu, tapi mempelajari gaya ustadznya dulu. Oh, gayanya enak nih. Oh, bisa diterima dengan mudah. Oh, malah enak nih, gitu ya. Bisa kita amalkan langsung setelah pulang. Nah, itu mungkin bisa dijalani bukunya pertama yang kecil-kecil dulu, bahasa Indonesia yang tipis-tipis dulu gitu. Tapi jangan begitu terus sampai 10 tahun, 20 tahun hanya di situ. Kitanya juga harus ada pengembangan. Jadi mungkin itu bisa dikerjakan di setahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama. Karena dulu ketika pertama kali ngisi kajian setelah pulang dari Saudi, ada buku bahasa Indonesia kecil namanya Dasar-dasar Islam. Betul-betul dasar-dasar. Wudu, salat, bla-bla-bla, kecil, tipis. Sudah selesai, ana mulai masuk ke Hilya Talibin Ilmi. Itu pun bahasa Indonesia. Lalu kemudian mulai masuk ke namanya Bimbingan Islam untuk Pemula. Itu pun masih bahasa Indonesia. Ya, kajian manhaj punya Ustaz Yazid. Manhaj dengan, mulai dengan bahasa Salaf. Itu bahasa Indonesia. Ngisinya di perusahaan-perusahaan. Itu pun buku kecil-kecil, buku saku yang kecil-kecil Indonesia. Tapi ana tidak mau habis di situ saja sampai bertahun-tahun. Mulai tahun ketiga, mulai buku yang ada Arabnya, ada Indonesianya. Misalnya Al-Usul Al-Thalatha. Ya, Al-Qawaid Al-Arba. Ada versi

0: Ya, Allah alam.
1: Sorry. Cukup panjang penjelasan beliau terkait pertanyaan terakhir ini dan sekaligus sekaligus penutupan dan nasihat terkait kajian siang pada kali ini, dan kita ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya di sela-sela daurah ini untuk mengisi kajian siang di Aliman TV maupun Radio Suara Al-Iman. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat, khususnya tambahan ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mewakili kurang bertugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Cahaya Sunnah.
2: Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan hufat, tidak beralas kaki. Urat, ghurlan buhma, tidak berpakaian, tidak dikhitan sama sekali. Kemudian akan digiring ke padang mahsyar guna untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kita akan masuk ke surga atau kita masuk ke neraka. Namun untuk mencapai surga tersebut, kita mesti akan melewati satu titian yang dikatakan as-sirat, jembatan, yang mana disebutkan ahaddu minas sayyib, yang lebih tajam dari pedang, wa adaqqu minas sya'ar, yang lebih tipis dari urat bulu. Dan Nabi mengatakan, nahnu sabiqun al-akhirun, kita adalah umat yang terakhir, namun kita yang pertama kali akan melewati as-sirat, kemudian akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, yunsabu alamatni jahannam, sirat itu akan diberdirikan atau akan dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahannam.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Akidah yang benar menelurkan, membuahkan perbuatan yang baik, akhlak yang mulia, perangai yang mulia, perbuatan yang soleh. Itu bersumber dari akidah yang benar. Tetapi kalau akidah, ada sesuatu pada akidah seseorang, walaupun dia paham tentang agama, paham tentang tauhid, tapi perangainya buruk, akhlaknya jelek, dan seterusnya, maka ini adalah disebabkan karena ada penyakit dalam hati. Al-marad. Al-marad. Penyakit di hatinya yang perlu diobati, yang perlu disembuhkan dengan pengobatan yang syar'i, dengan kembali kepada tauhid, kembali kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Semenit manfaat.
4: Seorang untuk sukses melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, setelah melepas Ramadan, seorang hamba terlatih, terdidik menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang dimana setelah Ramadan berlalu, dia menjadi hamba yang bisa merealisasikan takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah selalu berada, selalu menjalankan tiga konsep takwa, yaitu pertama adalah selalu berada di atas akidah yang benar, yang kedua selalu istiqomah di dalam amalan yang benar, dan yang ketiga selalu menjalankan akhlakul karimah kepada seluruh makhluk.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظك.
6: Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu.
5: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
6: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan perbuatan telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Dan sesungguhnya kesempitan itu ada beserta kelapangan. Dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
7: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
8: Info sehat hari ini. Para pendengar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, yang semoga berbahagia selalu. Di info sehat kali ini kita akan berbicara masalah khitan di usia dewasa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang dewasa yang belum dikhitan atau belum disunat. Maka tak heran jika kita jumpai istilah pengantin sunat. Ini artinya dia sunat ketika sudah menjadi pengantin. Sebelum menjadi pengantin dia belum sunat. Perlu diketahui, pada usia dewasa, hormon testosteron atau hormon kelamin laki-laki sudah dalam kondisi maksimal, sehingga dalam segi ukuran penis sudah membesar, disertai bulu kemaluan yang lebat. Prosedur khitan pada dewasa sama dengan khitan pada anak-anak. Pada orang dewasa, biasanya sudah tidak terjadi perlengketan antara kulup dan kepala penis, sehingga tidak jarang terjadi luka pada kepala penis. Hal ini berbeda pada penis anak yang banyak terjadi perlengketan. Karena tidak terjadi perlengketan, biasanya setelah khitan bisa langsung digunakan untuk beraktivitas seperti biasa. Kelebihan lain khitan pada usia dewasa adalah persiapan kondisi psikologis yang sudah siap dibandingkan dengan anak-anak. Namun, khitan pada usia dewasa juga terdapat beberapa kesulitan. Di antaranya adalah pembuluh darah penis lebih banyak pada dewasa daripada anak-anak, sehingga pendarahan yang terjadi akan lebih banyak. Dan proses operasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu juga lebih sering terjadi risiko pendarahan setelah khitan yang akan mempengaruhi lamanya proses penyembuhan. Faktor lain yang menyebabkan penyembuhan lama adalah kulit yang lebih tebal sehingga membutuhkan masa penyambungan jaringan yang lebih lama. Meskipun setelah dikhitan pasien bisa beraktivitas, namun untuk bisa melakukan aktivitas seksual itu harus menunggu sampai luka benar-benar kering dan tidak ada keluhan seperti nyeri, bengkak, dan lain sebagainya. Waktu yang cukup aman untuk melakukan hubungan seksual biasanya adalah setelah 2 minggu. Jadi, kepada saudara-saudara yang belum sunat atau belum dikhitan meskipun sudah dewasa atau bahkan sudah menikah, maka tidak menjadi masalah khitan pada usia dewasa.
9: Info sehat hari ini diambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Adhika Mialogi. Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
10: Info Sehat Hari Ini.
11: Kapan anak memerlukan antibiotik? Indikasi yang tepat dan benar dalam penggunaan antibiotik pada anak adalah bila penyebab infeksi tersebut adalah bakteri. Menurut CDC, Center of Disease Control and Prevention, indikasi pemberian antibiotik adalah pertama, batuk dan pilek yang terjadi sepanjang hari, bukan hanya pada malam hari dan pagi hari, yang berkelanjutan selama lebih dari 10 hingga 14 hari, dan disertai dengan cairan hidung mukopurulen kuning atau hijau. Bila batuk dan pilek yang berkelanjutan terjadi hanya pada malam hari dan pagi hari, bukan sepanjang hari, biasanya berkaitan dengan alergi atau bukan lagi dalam fase infeksi, sehingga tidak perlu antibiotik. Kedua, bila terdapat gejala infeksi sinusitis akut yang berat, seperti panas lebih dari 39 derajat Celcius, dengan cairan hidung purulen, kental, nyeri, bengkak di sekitar mata dan wajah. Ketiga, radang tenggorokan karena infeksi kuman Streptococcus. Penyakit ini pada umumnya menyerang anak berusia 7 tahun atau lebih. Pada anak usia 4 tahun, hanya 15% yang mengalami radang tenggorokan karena kuman ini. Untuk mengetahui apakah ada infeksi bakteri, biasanya dengan melakukan kultur atau pembiakan bakteri yang membutuhkan beberapa hari untuk observasi. Keempat, infeksi saluran kemih. Untuk mengetahui apakah ada infeksi bakteri, biasanya dengan melakukan kultur urin. Setelah beberapa hari, akan diketahui bila ada infeksi bakteri, berikut jenis dan sensitivitas terhadap antibiotik. Kelima, penyakit tifus. Selain dari anamnesis atau wawancara dan pemeriksaan fisik, untuk mengetahui penyakit tifus, perlu dilakukan pemeriksaan darah widal dan kultur darah gal.
12: Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
10: Info Sehat Hari Ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan selikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama Zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.

0: Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Bank Indonesia atau BI melaporkan pada November 2022 nilai transaksi uang elektronik tumbuh 12,84% year on year mencapai 35 triliun rupiah. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan peredaran uang kartal yang diedarkan atau UYD pada November 2022 yang hanya tumbuh sekitar 7,7% senilai 935 triliun rupiah. Nilai transaksi digital banking meningkat 13% year on year menjadi sekitar 4.500 triliun rupiah lebih, sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Sedangkan nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga meningkat sekitar 16% menjadi 664 triliun rupiah. Transaksi uang elektronik ini diperkirakan oleh Bank Indonesia akan terus tumbuh signifikan hingga mencapai 689 triliun rupiah di tahun 2024. Mengenai kondisi struktur dan infrastruktur yang ideal menuju cashless society di Indonesia, pakar ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murfin Sembiring menjabarkan pendapatnya.
2: Cashless ini kiamatnya uang kertas, biaya produksi cetak uang cash itu 160 triliun tiap tahun. Yang biaya produksi per lembar uang kertas itu kan di kisaran 2.500. Nah ini terjadi efisiensi kan apabila cashless itu terjadi, meminimalisasi uang palsu beredar, semua transaksi itu non-tunai, aman dan nyaman. Nah atensi saya sebagai pengamat ekonomi kerakyatan, harusnya pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk cashless di pasar tradisional, karena transaksi di sana terskapi hari ke hari, karena orang kebanyakan ada di situ. Kira apapun di pasar tradisional itu, dia literasi dan punya kemampuan untuk cashless. Kalau nggak demikian, maka akan tergerus dengan pasar-pasar modern. Perlu ada peran-peran pemerintah untuk mensosialisasikan, menjelaskan tentang transaksi ini. Sampai ke dusun-dusun desa pun juga melakukan itu.
1: Transaksi non-tunai apabila sudah membudaya, diyakini akan menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kian membaik. Kembali, pengamat ekonomi Profesor Murfin Sembiring menyampaikan.
2: Hampir semua sektor kebutuhan primer maupun sekunder itu bisa terjadi keluar semua dari masyarakat itu. So, peredaran uang kan jadi banyak. Kalau peredaran uang jadi banyak, pertumbuhan ekonomi itu kan akuntabel, lebih terhitung, transparan, dan jangan lupa. Cashless ini membuat pemerintah soal pajak pun jadi enak loh. Tidak ada lagi kebocoran pajak, misalnya gitu. So, kalau cashless, langsung real kan harusnya tahu berapa uang masuk untuk sektor pajak gitu loh. Cashless ini kan harus ada alat monitoring kan dari atasannya, dari inspektoratnya, bila perlu dari badan keuangannya, langsung link begitu. Maksud transaksi-transaksi belanja pemerintah itu kan bisa dipantau semua. Sehingga semua vendor rekanan pun wajib hukumnya pakai uang digital kan gitu.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhoh, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, kali ini nasihat khusus untuk para istri. Wahai para istri, apakah yang menyulitkanmu jika engkau menemui suamimu? Tatkala suamimu masuk ke rumahmu, kamu berikan kepadanya wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wahai para istri, berhiaslah, berdandanlah di hadapan suamimu. Gunakan wangi-wangian. Pakai minyak wangi sangat dianjurkan bagi seorang wanita tatkala menjumpai suaminya di rumahnya. Sambut suamimu dengan wajah ceria. Cium keningnya tanpa dia sadari. Niscaya itu akan terasa sejuk di hati suami, bagaikan embun yang turun di musim kemarau.
8: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Addu'a 'inda al-faragh min at-ta'am.
3: Doa ketika selesai makan.
2: Yaqul assalamu alaykum alhamdulillah alladhi at'amana wa hadha wa razaqani wa inna insha Allah bikum lahiquna.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kemampuan telah menjadikannya sebagai rezekiku tanpa daya dan kekuatan dari diriku sendiri. Semoga keselamatan menyertai kalian, wahai para penghuni alam kubur dari kalian.
2: Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi.
3: Sesungguhnya kami insya Allah akan
2: ghayra makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana.
3: Dan yang segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah kepada Allah, meski bukanlah puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidak

0: kebaikan,
1: engkau
0: tujuan angin dihembuskan,
1: dan mengharap pahala.
0: Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.
1: Semoga Allah memberkahi pahalamu,
2: doa masuk masjid
1: pada hatimu,
3: a'udzu billahil
1: azim, dan mengampuni dosa orang yang
3: menyembahil karim. Asdu'a'u inda ighnadil mayyit min asyaitanir rajim.
1: Doa ketika memejamkan mata mayit.
3: Ya wassalatu wassalamu ala rasulillah.
4: Allahumma ighfir li fulan.
3: Allahumma iftah li abwab rahmatik.
4: Warfa' darajatahu fil mahdiyyin.
2: Aku berlindung pada Allah
4: yang maha agung
2: dengan wajahnya yang maha mulia,
4: waghfir lana walahu
2: dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah salawat
1: ya
2: dan
1: Allah,
2: salam
1: ampunilah
2: terlimpahkan kepada Rasulullah,
1: angkatlah derajatnya
2: ya
1: bersama
2: Allah,
1: mereka yang mendapatkan
2: petunjuk, bukakanlah bagiku
1: dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya.
5: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan
1: dan
5: berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama
1: makhluk.
5: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan,
1: dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
6: Hehe,
7: kayaknya lagi senang banget ya.
8: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Lumayan banget.
7: Bisnis apa tuh? Ardi,
6: ya sebenarnya agak abu-abu sih Pak, tapi sekarang mah
7: sudah
6: yang penting kan dapat uang
7: tak
6: dulu.
7: Perhatikan.
6: Zaman
7: kamu
6: sekarang
7: bengong terus.
6: Susah kalau terlalu milih-milih.
9: Entahlah Pak, akhir-akhir ini kepala rasanya penuh.
7: Nabi,
9: banyak pikiran, gampang was-was, kerjaan juga sering keteteran. Tidur gak nyenyak, bangun pun
7: manusia,
9: rasanya berat banget.
7: Seorang hamba tidak
10: coba jujur sama diri sendiri, Di.
7: Apakah ia memperoleh akhir-akhir
10: dengan cara yang halal atau haram?
9: Ya, jujur aja, Pak.
6: Jadi,
9: sering telat sih.
6: Kadang
9: malah ketunda
6: buat orang-orang zaman
9: sampai
6: sekarang,
9: hampir
6: Pak.
9: Habis waktunya.
7: Iya.
9: Kadang
7: zaman
9: waktu sholat, pikiran juga kemana-mana.
7: Asal-asal doa ada kalam ulama yang mengatakan, segala
10: padahal
7: permasalahan yang menimpa seorang hamba
10: cuma bikin dosa,
7: entah itu banyak pikiran,
10: tapi juga menghilangkan keberkahan hidup
7: dan kelalaian.
6: Kadang saya mikir,
7: semuanya disebabkan
6: uangnya kelihatan
7: karena
6: banyak, tapi kok hidup rasanya sempit terus.
9: Jadi
6: ya,
9: kegelisahan saya
7: karena
9: ini bisa jadi karena
7: sholat
9: saya yang berantakan
7: tenang,
9: ya Pak.
7: Tapi bisa jadi di
10: cara mendapatkannya.
7: Salat itu bukan cuma
10: sedikit,
7: kewajiban,
10: tapi halal,
7: lebih
10: tapi
7: menenangkan
10: tempat kita menaruh beban
7: daripada
10: hidup.
7: Banyak kalau salat disepelekan.
6: Iya juga
7: hati
6: Pak,
7: kehilangan sandaran.
6: Kayaknya saya harus mikir ulang.
9: Pantesan.
6: Takut
9: saya ngerasa
6: saya
9: hidup kayak
6: orang-orang
9: kosong
6: yang diperingatkan
9: tapi
6: dalam hadis itu.
9: Juga capek.
7: Masih sadar,
10: coba
7: mulai dibenahi
10: lagi.
7: Datang
10: Allah
7: ke sholat lebih awal,
10: cepat kamu
7: tenangkan hati,
10: tapi
7: anggap
10: seberapa
7: itu waktu
10: paling
7: jalan
10: aman dalam sehari.
7: Insyaallah pelan-pelan pikiran juga ikut rasabda. Sungguh.
9: Iya Pak.
7: Akan
9: malam
7: tiba
9: ini
7: suatu masa
9: saya mau
7: di
9: coba sholat
7: manusia,
9: isya lebih tenang.
7: Seorang hamba
9: makasih Pak,
7: tidak
9: sudah diingetin
7: lagi.
10: Sama-sama. Kalau sholat dijaga,
7: Allah yang akan jaga hidupmu.
10: Sahih Al-Bukhari.
7: Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, segala permasalahan
9: Renungan
7: yang menimpa
9: suara
7: hamba, entah itu banyak pikiran, was-was dan kelalaian, semuanya disebabkan karena menyia-nyiakan sholat.
10: Nah Amir,
7: jalan
10: kenapa wajahmu tampak begitu resah?
7: 2,
10: ada yang mengganggu
7: 19
10: pikiranmu?
9: Perasaan, suara, saya merasa malas untuk belajar. Sepertinya ada yang menghalangi. Rasanya lebih ingin tidur, main HP, atau melakukan hal-hal lain yang lebih menyenangkan.
7: Ketahuilah nak, bahwa
6: itu, juga
7: itu semua adalah godaan.
6: Rasanya
7: di budaya pertama
6: banget
7: iblis terhadap manusia
10: mereka
7: adalah menghalangi mereka dari
6: ilmu. Ini,
7: karena
6: itu,
7: ilmu adalah cahaya,
6: orang punya sesuatu,
7: dan jika iblis berhasil
6: pengen
7: memadamkan cahaya
6: belum
7: itu,
6: lagi godaan
7: akan mudah baginya menyesatkan kita dalam
6: itu
7: kegelapan.
9: Kenapa ilmu
7: itu
9: begitu penting Pak? Sampai-sampai
7: berat,
9: iblis ingin sekali menghalanginya.
7: Karena dengan ilmu kita bisa
10: sendiri
7: membedakan mana yang benar dan mana
6: maksudnya
7: yang salah.
6: Gimana, Pak?
7: Iblis tahu
10: ada
7: kalau kita kehilangan ilmu
10: sekali,
7: kita akan mudah tersesat dan mengikuti apa saja yang dia inginkan.
10: Berpegang teguh pada agama
9: jadi
10: Islam.
9: Jadi saya harus melawan rasa malas ini dan terus mencari ilmu ya Pak.
7: Betul sekali nak Amir.
10: Setan,
7: jangan biarkan iblis memadamkan cahayamu.
6: Jadi
7: teruslah
6: orang
7: belajar
6: yang taat itu
7: karena ilmu

0: Itulah yang akan menjadi pelita yang akan menuntunmu di tengah kegelapan dunia ini.
1: Terima kasih Pak Hasan. Saya tidak akan membiarkan diri terjebak. Ilmu adalah cahaya dan saya akan terus mengejarnya.
2: Saya kira kebebasan itu melakukan apa saja yang saya mau.
0: Beliau berwasiat dalam Talbis Iblis jilid 1 halaman 289. Ketahuilah, tipu daya pertama iblis terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Sebab ilmu adalah cahaya. Jika berhasil memadamkan cahaya pelita manusia,
2: Masya Allah, maka dengan mudah kepikiran iblis begitu dapat menyesatkan mereka mengikuti dalam agama kegelapan itu bukan membatasi hidup ya Pak.
0: Bukan
1: renungan suara Al-Imam
0: lebih ringan dan lebih terarah.
2: Terima kasih ya Pak Hasan, saya jadi paham sekarang.
0: Kebebasan sejati adalah ketika hati tidak terbudak oleh hawa nafsu.
3: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
4: Pertanyaan, apakah hukum mengunjungi orang sakit? Jawabah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam kitab
3: maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu
4: yang
3: tidak mengetahui.
4: Adalah wajib kifayah. Maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mengunjungi
5: orang sakit. Masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban, hadis yang disebutkan
3: maka
5: tersebut,
3: bertanyalah kepada orang yang mempunyai
5: asalnya,
3: pengetahuan,
5: indikasi
3: jika kamu tidak mengetahui.
5: Maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada
4: apakah
5: Nabi sallallahu alaihi wasallam
4: dan
5: karena
4: bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya
5: dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Faman tarakahu walau 'amdan lam yakun 'alayhi
5: yura annahu kadhibun
4: wa huwa ahadul
5: kadhibin."
4: Siapa yang
5: menyampaikan suatu hadis atas namaku
4: dikutip
5: padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta.
4: Hadis
5: riwayat Imam Muslim
4: disebutkan,
5: wallahu a'lam bissawab,
4: anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu adalah salah satu sebab. Artinya masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan.
3: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan
4: hasil hubungan
3: jika
4: badan
3: kamu
4: yang
3: tidak mengetahui.
4: Diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang.
5: Jawaban,
4: usaha
5: kalau
4: orang tua
5: itu bersih
4: yang berdoa
5: dari larangan agama
4: berhubungan badan
5: seperti keyakinan
4: merupakan
5: kekufuran,
4: salah satu sebab
5: musik,
4: agar anak tersebut
5: porno,
4: selamat dari
5: yang
4: godaan
5: jauh
4: setan
5: sekali dari hal itu.
4: Tetapi,
5: maka tidak mengapa bermain dengannya dan menjual hasil permainan di dalamnya
4: yang membuat
5: karena asalnya adalah diperbolehkan menjual semua yang mubah yang
4: maksiat
5: manfaatnya.
4: Wallahu
5: meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.

dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang

0: SSRI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: UNESCO menyebut minat baca masyarakat Indonesia begitu rendah. Ironisnya, masyarakat Indonesia bisa menatap layar gadget
0: di 91 radio anggota
1: 9 jam sehari.
0: Tidak
1: heran dalam hal kecerdasan di media sosial. Orang Indonesia berada di urutan kelima dunia. Media sosial
2: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit pada 2020. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak, yakni 22 juta unit atau sebesar 16,14% dari seluruh jumlah kendaraan di Indonesia. Sektor transportasi menjadi penyumbang polusi karbon dioksida peringkat kedua nasional sebesar 152 juta ton di tahun 2019 setelah sektor industri. Pemerintah bermimpi mengurangi emisi karbon dari kendaraan berbahan bakar fosil alias BBM dengan mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik menuju net zero emission 2060. Ditargetkan di tahun 2030 sudah ada 13 juta pengguna motor listrik dan 2 juta pengguna mobil elektrik. Guna mencapai target tersebut, pemerintah di 2023 berencana memberi subsidi sebesar 6,5 juta rupiah untuk masyarakat yang bersedia membeli sepeda motor listrik. Sinyal subsidi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pakar teknologi mesin sekaligus ketua tim kendaraan listrik multiguna dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Harus Laksana Guntur menegaskan, kendaraan listrik memang membuat emisi karbon menurun. Untuk menuju NZE 2060 tidak ada salahnya moda transportasi publik juga digantikan oleh kendaraan bertenaga listrik.
3: Ya kalau jumlahnya cukup berita besar ya, efektif karena volume kendaraan bermotor kita
1: juga menjadi salah satu faktor ya, genetasi digital malas membaca.
3: Misalnya semua beralih ke sepeda motor listrik itu ya, ya cukup efektif ya. Ya cuman persentase penurunannya itu yang perlu disimulasikan dulu ya. Jadi tidak hanya kendaraan, maksudnya transportasi publik saja, tapi kendaraan yang pengaruhnya cukup besar itu malah di itu ya, sepeda motor yang jumlahnya cukup besar. Kalau transportasi publik kan jumlahnya tidak banyak, gitu ya. Jadi dampaknya terhadap lingkungan tidak begitu signifikan. Tapi kalau itu mau dikonversi, ya menurut saya cukup baik.
2: Mengenai infrastruktur pengisian daya listrik, menurut Profesor Harus Laksana Guntur, masih menjadi tantangan industri komponen, terutama ketersediaan baterai kendaraan listrik.
3: Tergantung seberapa besar keterpihakan pemerintah ya kepada industri baterai ya. Kalau ada subsidi dari pemerintah, itu menurut saya sih peluang untuk berhasil. Tapi kalau nggak ada keberpihakan pemerintah terhadap industri baterai ya susah mungkin ya untuk sukses. Kalau bahan baku untuk buat motor listrik itu kita masih permanen magnet itu sulit sekali dapatkan di. Jadi kita masih impor dari China. Tapi teknologi untuk membuat motor listriknya sendiri penggeraknya itu kita sudah mampu. Kemudian untuk struktur kendaraan, frame, chassis, kemudian bodi itu semua bisa kita lakukan di sini karena itu mudah teknologi. Jadi yang susah itu adalah baterai yang kita masih impor karena belum ada baterai yang bagus yang bisa diproduksi di lokal. Ya, kemudian bahan bakunya juga masih susah untuk buat motor listrik komponen utama penggeraknya ya, itu juga magnet kita masih mendatangkan dari China. Sebetulnya di Bandung yang bisa membuat permanen magnet tapi kualitasnya tidak sebagus yang lain, harganya juga lebih mahal. Jadi kendalanya di situ. Jadi komponen utama masih impor sudah mampu lah kalau dari teknologi
1: yang
3: pembuatan mobil listrik itu kita sudah menguasai. Hanya saja memang kalau berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar dari China, dari Jepang, dari Eropa, begitu ya kita yang tidak mungkin. Karena kita kecuali didukung atau ada keperpihakan dari pemerintah terhadap kita. Gitu.
2: Program transisi energi di sektor transportasi memang tak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah wajib membangun ekosistem yang memadai dan ini tantangannya sangat besar. Seperti yang disampaikan Feby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform IESR Indonesia dalam sebuah webinar terkait keberadaan kendaraan listrik di Indonesia.
4: Tahapan-tahapannya ya untuk bisa mencapai dan dukungan kebijakan dan ekosistem itu masih belum ada. Misalnya Kemenperin sudah punya target, dan kita lihat target-target itu antara kementerian satu dan kementerian lain itu seringkali juga tidak sinkron. Nah, kami menyarankan memang perlu ada tuh peta jalan yang terintegrasi, ekosistem yang harus diperkuat. Apa saja ekosistemnya? Yang pertama, kebijakan yang memang bisa mendorong pengembangan teknologi kendaraan listrik untuk bisa diterima di pasar. Yang kedua, kita tahu bahwa kalau orang menggunakan kendaraan itu untuk mobilitas, di dalam kajian-kajian kendaraan ada yang namanya range anxiety. Ketika dia menggunakan mobil atau motor, dia akan bertanya-tanya, kapan saya akan kehabisan energi sehingga kendaraan yang saya pakai akan berhenti
5: ingin
4: atau mogok. Kapasitas baterai itu masih sangat terbatas ya, karena teknologi baterai belum berkembang dan sangat mahal. Kalau kita lihat kendaraan konvensional internal combustion engine, kita nggak perlu khawatir dengan range anxiety itu. Kenapa? Karena akses terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum itu relatif mudah. Bahkan ke daerah paling pelosok sekalipun kita bisa menemukan SPBU ya, atau pengisi BBM eceran. Infrastruktur pengisian daya atau yang kita sebut dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu menjadi salah satu ekosistem yang penting. Kesediaannya bisa mengurangi yang namanya range anxiety tadi. Yang lain adalah konsumen perlu diberikan pilihan. Oleh karena itu, pasokan dan ketersediaan modal itu juga menjadi penting. WhatsApp, sehingga orang memang bisa memilih dia butuh dengan tipe apa, jenis apa. Nah, yang karena berikutnya, ilmu, untuk beralih kepada kendaraan listrik, kesadaran dari masyarakat ini untuk berperan ya dalam upaya-upaya mengurangi polusi dan mengatasi perubahan iklim, itu juga menjadi penting. Karena nilai yang berkaitan dengan kelestarian alam dan lain-lain itu perlu ditanamkan. Yang terakhir adalah, karena ini berkaitan dengan daya beli dan strategi industri hijau ya. Kalau kita ingin menggantikan industri kendaraan yang konvensional, maka kita harus membangun industri kendaraan listriknya di Indonesia.
2: Tak ada salahnya pemerintah punya proyek menjadikan Indonesia sebagai negara pioner transisi kendaraan berenergi BBM ke listrik yang konon lebih ramah lingkungan. Namun semuanya perlu perhitungan yang cermat dan juga teliti agar rakyat nantinya tak malah merugi secara ekonomi.
6: 131 itulah 94 kali Radio Jatim 46 dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia 46 dan didukung penuh oleh 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000.
7: Bangga,
6: lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah.
5: Ingin bisa berbahasa Arab,
6: Raudoh,
5: ingin tahsin Al-Quran lebih baik,
6: kajian
5: atau
6: intensif,
5: belajar ilmu agama
6: jangan
5: bersama
6: sampai
5: para pengajar berpengalaman.
6: Segera daftarkan diri dan
5: yuk,
6: keluarga
5: gabung di kursus
6: sekarang
5: Aliman.
6: Juga informasi
5: tersedia
6: dan pendaftaran
5: kursus bahasa Arab,
6: hubungi
5: hingga 08 138 24 8 46,
6: atau follow Instagram madai.fleksibel,
5: Madai bisa online
6: Tour
5: dari rumah
6: travel,
5: atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama
6: pagi,
5: para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya
6: hati
5: di lingkungan kampus ketenangan yang berbahasa Arab.
6: Hadirkan
5: pendaftaran
6: ayat-ayat
5: dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman.
6: Pukul 7 sampai
5: kursus
6: 9
5: Aliman
6: pagi,
5: karena menuntut ilmu tak kenal usia dan
6: nikmati
5: tak terbatas
6: juga
5: tempat.
6: Kajian-kajian menarik yang menguatkan
8: ingin
6: iman
8: memperkokoh
6: dan menambah
8: akidah
6: ilmu. Dengan ilmu yang sahih,
8: iman itu letaknya di
6: kini hadir buku terbaru
8: hati
6: dari Al-Iman
8: ini
6: Publishing
8: oleh Allah Ta'ala.
6: 100 hadis simak
8: tentang tauhid
6: dan dengarkan lewat radio,
8: Dr. Fadlan
6: Fahamsyah,
8: Al-Iman,
6: LC,
8: Telegram,
6: MHI, dan berbagai platform
8: buku ini
6: streaming
8: radio
6: hadis-hadis
8: online
6: utama
8: lainnya
6: tentang tauhid. lengkap dengan fakta penting ajak untuk memperkuat ikut iman merasakannya. 233 Haliman hardcover 918 kertas putih berkualitas penyubur keimanan. Harga spesial Rp75.000.
7: Pendengar, rasa kurang cukup dalam hidup menjadi keluhan yang sering terdengar hari ini. Padahal, sebagian orang telah diberikan berbagai nikmat, baik kesehatan, keluarga, pekerjaan, maupun kesempatan beribadah. Namun, karena terlalu fokus melihat apa yang belum dimiliki, seseorang akhirnya lupa terhadap nikmat yang sudah ada. Fenomena ini menunjukkan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan seorang Muslim. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan kita menyikapi rasa kurang cukup dalam hidup? Mari kita simak penjelasan Ustaz tentang pentingnya mengenali nikmat Allah dan menyempurnakan rasa syukur.
8: Ya, jika kita diberi nikmat, namun kita belum merasakan nikmat, ya berarti kita kurang bersyukur. Tandanya kita ma'rifat mengerti bahwasanya apa yang kita dapatkan itu adalah nikmat. Dan nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga menimbulkan rasa rubrubiah keimanan kita kepada Allah. Allah adalah zat yang mengatur alam semesta. Allah adalah zat yang memberi rizki kepada kita. Ya, rizki itu banyak sekali. Kita bisa mendengarkan ceramah agama. Berangkatnya ini adalah kaitan nikmat tentang agama kita. Kita diberi Allah hidayah. Kita tidak melihat sinetron. Kita tidak melihat konten-konten yang tidak bermutu. Kita tidak melihat konten-konten yang bisa merusak hati kita, keimanan kita. Kita masih harga mau mendengarkan nasihat, kita masih mau mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah. Maka ini adalah nikmat. Kalau kita tidak mengetahuinya, kalau tidak mengakuinya bahwasanya ini nikmat, ya maka kita belum sempurna syukur kita. Tatkala kita telah mengakuinya, mengetahuinya bahwasanya ini nikmat, maka ucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah. Jadi butuh persaksian dalam diri kita. Bahkan tatkala kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat hidayah, itu kita ucapkan dengan sadar. Artinya sadar itu tahu tatkala kita mengucapkan syukur. Sehingga tatkala kita mengakui tentang nikmat bahwasanya datangnya dari Allah, ini adalah rububiyah, maka akan mengantarkan kita kepada uluhiyah, yaitu taat patuh beribadah karena rasa syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla.
7: Pendengar, rasa cukup tidak selalu datang datang dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang pandai bersyukur. Mari kita belajar mengenali nikmat Allah dan memperbanyak memujinya atas segala karunia yang telah diberikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur.
1: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati, dan menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Pendengar, rasa takut adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketika rasa takut tersebut salah arah. Bagian orang lebih takut kepada hal-hal mistis, tempat angker, atau cerita-cerita yang belum tentu benar. Namun, di saat yang sama, kurang merasa takut terhadap bahaya yang nyata, yaitu godaan setan yang terus mengintai. Lalu, bagaimana Islam memandang rasa takut ini? Mari kita simak penjelasan Ustaz tentang takut yang benar dan takut yang keliru dalam Islam.
10: Kalau orang takut dari godaan setan, ya harus. Ya, itu harus. Karena setan itu terus berusaha untuk menggelincirkan kaki anak Adam. Bahkan kerjaan utamanya itu memang untuk menarik anak Adam ikut bersama mereka berkumpul di neraka. Bahaya apa yang paling ditakuti oleh seorang beriman daripada bahaya dimasukkan ke neraka? Maka harus takut. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita berlindung dari godaan setan dalam banyak keadaan. Berlindung dari godaan
1: keimanan.
10: Ini menunjukkan bahwasanya takut kepada syaitan
11: wajib mengimaninya.
10: Kemudian
11: na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
10: agar diselamatkan dan mudhillalah
11: wa man yudlil fala hadiyalah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
10: perkara-perkara wa syahadu
11: anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan-amalan sebab-sebab yang dengannya seorang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Allah Azza wa Jalla. Seorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memohon ampunan Allah,
10: yaitu takut
11: memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil dalam Al-Qur'anul Karim yaitu ayat yang saya bacakan tadi dari surat Ali Imran ayat 191.
9: Pendengar,
11: ketika orang-orang yang beriman mereka mengatakan,
9: Rabbana inna rasami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu
11: birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina
9: wa tawaffana ma'al abrar, atau
11: doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
9: Bagaimana hadis
11: yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan ada yang sanad yang beliau sahihkannya, bahwa seorang hamba yang mengatakan astaghfirullahaladzim
6: alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu
11: ilaihi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala walaupun dia meninggalkan
6: keimanan,
11: barisan dalam peperangan. Ini diantara permohonan ampun kepada Allah Ta'ala, yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Demikian pula sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Dan doa-doa yang lainnya, termasuk pengakuan dosa seseorang bahwa dia berdosa pada Allah Ta'ala,
9: kecuali orang-orang yang beriman
11: ampuni dosa orang tersebut
9: dan mengerjakan amal saleh.
11: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran
9: wa innahu
11: la yaghfiru dhunuba illa ant,
9: supaya faghfir li
11: maghfiratan min indik warhamni
9: innaka antal ghafurur rahim.
11: Dan doa-doa yang lainnya termasuk istighfar, memperbanyak membaca istighfar, atau Allah maghfirli, atau astaghfirullahal azim, dan seterusnya. Ini semua termasuk sebagai sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mendapat ampunannya, yang mendapat dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Saya kira cukup mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qouli hadza wallahu taala a'lam.
9: Suara iman. Suara al-iman.
12: Wa man ahsanu qawlan
10: Alhamdulillah, ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang membawa orang-orang yang mempelajarinya untuk semakin didalaminya, maka dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin bertakwa, semakin merubah tingkah lakunya menjadi lebih lurus dan lebih terpuji. Inilah makna ilmu dan inilah tujuan ilmu dipelajari.
9: Kita kemas dalam program
10: Imam Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang akan terbimbing untuk meraih ketakwaan kepada Allah, dan hanyalah ilmu dijadikan lebih utama, dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain karena
13: warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah.
10: Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Rasulillah yang sangat
13: wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd.
10: Barang siapa yang Allah
13: saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita semuanya meyakini dan mengimani bahwasannya anak yang kita miliki saat ini, baik anak laki-laki ataupun perempuan, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita miliki saat ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Di saat kita di samping kanan kiri kita banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah lama menikah, sudah lama berumah tangga, namun mereka belum bisa mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, ketika kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, maka marilah kita mensyukurinya. Di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas karunia keturunan anak-anak adalah dengan cara mendidik mereka sesuai dengan syariat Islam, mendidik mereka sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
14: merubah ibadahnya.
13: Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mendidik putra-putri kita. Banyak sekali cara-cara yang diajarkan di dalam Islam untuk mendidik generasi-generasi muda kita. Di antara cara mendidik anak adalah kita sebagai orang tua, marilah kita berusaha menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Marilah kita sebagai orang tua menjadi contoh yang baik bagi putra-putri kita. Apabila kita ingin putri kita menjadi seorang wanita muslimah yang memakai jilbab sesuai dengan syariat Islam, maka seorang ibu harus menutup auratnya. Seorang ibu harus memberikan contoh yang baik bagi putri-putrinya. Apabila seorang ayah, seorang bapak ingin anak-anaknya rajin sholat berjamaah di masjid, maka tentunya seorang bapak harus menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya yang laki-laki. Begitu juga seterusnya. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di antara cara mendidik anak sesuai dengan tuntunan Islam adalah dengan menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menjelaskan sebaik-baik salat yang dilakukan oleh seseorang adalah di rumah, kecuali salat-salat wajib. Sebaik-baik salat yang dilakukan oleh seseorang adalah di rumah kecuali salat-salat wajib. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwasanya salat kita di rumah, kita sebagai orang tua, sebagai seorang bapak misalnya, ketika kita sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, maka di satu sisi itu lebih dekat keikhlasan. Di sisi yang lain, manfaat yang akan kita peroleh ketika kita sholat di rumah adalah kita memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kita memberikan contoh yang baik bagi putra-putri kita. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi putra-putri kita. Apabila kita ingin memiliki anak-anak yang rajin baca Al-Qur'an, maka kita sebagai orang tua harus memberikan contoh. Kita perlu juga rajin membaca Al-Qur'an. Apabila kita ingin memiliki anak-anak yang rajin datang ke majelis ilmu, datang ke majelis ta'lim, maka kita sebagai orang tua kasih contoh yang baik kepada mereka. Ya, kita hadir di majelis ilmu, kita hadir ke majelis ta'lim yang diajarkan di dalamnya Al-Quran, diajarkan di dalamnya sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Apabila anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, mereka rajin membaca Al-Quran, mereka rajin sholat lima waktu, maka kita sebagai orang tua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersusah-susah dahulu. Kita bersusah-susah untuk mendidik anak-anak kita, nanti buahnya, hasilnya akan kita petik ketika kita sudah tua, atau buahnya atau hasilnya kita akan petik di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya kepada kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik putra-putri kita dengan pendidikan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu nasihat yang bisa kita sampaikan. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi para saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Yang mencintai dia dan
14: pupuklah iman Anda
11: mencintai dia
14: dengan siraman rohani.
11: Maka
14: dan
11: dengan kecintaan tersebut,
14: para sahabat
11: Gunung Uhud
14: bersama Radio
11: cinta.
14: Suara Al-Iman.
11: Caranya bagaimana? Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama
15: ada ahlud duthur bil ujur.
16: Orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang
11: maka
16: banyak.
11: Uhud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidha
15: أن نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم
17: عليك نبي وصديق
15: أوليس قد جعل الله لكم
17: ديم له
15: ما تصدقون
17: sesungguhnya
15: inna bi kulli tasbihatin sadaqah
17: ada seorang nabi
15: wa kulli takbiratin sadaqah
17: dan dua orang yang mati syahid
15: wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah
17: bisa mengekspresikasi
15: wa amrin bi ma'rufin sadaqah wa nahyin 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah
17: kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu
15: ayati ahaduna syahwata
17: lakuan baik wa yakunu lahu sikan cerita terhadap istri dengan panggilan-panggilan yang
15: qari sara'aitu law wada'aha fi haram akana alaihi wajh
17: sebagaimana dalam hadis
15: fakadzalika idza wada'aha fil halal
17: kemudian
15: kana lahu
17: riwayat Bukhari dan Muslim
16: dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga bahwasanya orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak mereka mengerjakan salat sebagaimana kami mengerjakan salat dan mereka melakukan puasa sebagaimana kami melakukan puasa namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu bagi kalian untuk bersedekah? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap takbir adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang dari perbuatan kemungkaran adalah sedekah. Bahkan persetubuhan salah seorang di antara kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, lalu ia mendapatkan pahala karenanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, bagaimana menurut kalian jika salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah ia berdosa? Maka demikian pula apabila ia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, tentu ia akan memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.
18: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Sarana penyubur keimanan.
15: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
18: لن تضلوا
15: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
18: كتاب الله
15: كل سلامة من الناس عليه صدق كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها
16: ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam sholat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku
15: dan menyingkirkan gangguan dari jalan saat
16: banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu. Faghfir li maghfiratan min 'indik.
19: Pada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang
16: dosa-dosa. Ampunilah kesalahan-kesalahan dengan pengampunan
19: dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela
16: dan berikanlah rahmat kepadaku
19: dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya
16: Maha Pemberi Ampunan dan Maha Penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
20: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ta'malun. Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
1: Ahlus sunnah wal jamaah yujmi'un. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah ijma'. Untuk beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Qur'an wa sunnah. Beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan sunnah, tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: Inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin,
1: yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu khairur raziqin,
1: yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Wa inna allaha lahuwa khairur raziqin,
1: yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Warzuqna wa anta khairur raziqin,
1: yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا,
1: yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,

0: iyyakum,
1: yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
0: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab,
1: yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir,
1: yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum, yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا,
1: yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridhoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: وَقَالُوا

0: yang artinya, dan mereka berkata, "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab." Katakanlah, "Sesungguhnya Robku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga." Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu

yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr, ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua, yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: rizqa,
1: yang artinya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar.

0: Maha Melihat. As-Sami, Maha Mendengar. Maka dia tidak akan berani selingkuh di luar. Ketika dia ketemu dengan makhluk halus, akidah, tak iman kepada malaikatnya berbicara. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Maka dia tidak akan merayu wanita di luar. Dia tidak akan gombali istri orang. Kenapa? Karena dia yakin malaikat itu akan catat. Mungkin istri saya enggak tahu. Istri saya bisa saya permainkan, dia hanya ibu rumah tangga. Istri saya enggak ngerti teknologi, enggak ngerti gadget, enggak ngerti password yang saya taruh di handphone saya. Tapi malaikat Maha tahu.
1: Makanya dia tidak berani macam-macam.
2: Semenit manfaat.
3: Wal ya'si min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Ini juga dosa besar. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu, satu, dia menuduh Allah atau dia su'udzon kepada Allah bahwa Allah tidak menyayanginya. Jadi orang yang berputus asa, sudah pasrah, putus asa, enggak ada harapan, hidup gelap gulita, dia merasa enggak ada cahaya kebaikan, hidupnya terpuruk, putus asa. Lah orang putus asa itu dosa besar. Karena putus asa itu satu, su'udun kepada Allah dia. Dia menilai Allah enggak sayang sama dia. Makanya dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti dia tidak kenal Allah. Seandainya dia kenal Allah, niscaya dia tidak pernah berputus asa dari mengharap karunia, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi berputus asa dari rahmat itu bentuk orang ini, satu, dia su'udun kepada Allah, dua, dia tidak beriman sama takdirnya Allah.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Sabtu 12 September 2026 pukul 12 lebih 4

0: 21 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayub Al-Athari. Kapolri minta pengusaha laporkan premanisme. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meminta para pengusaha dan pemilik usaha segera melaporkan aksi premanisme, pungutan liar atau kejahatan lain yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Sigit dalam acara Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di kawasan industri MM2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat 11 September 2026. Kapolri menegaskan polisi akan segera menindaklanjuti laporan terkait premanisme dan pungutan liar karena stabilitas keamanan dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha serta kepercayaan investor. Hingga September pertama 2026, realisasi investasi nasional tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun. Kapolri memastikan Polri akan terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri berjalan aman dan berkelanjutan. Di sisi lain, Sigit mengingatkan perusahaan turut menjaga iklim investasi dengan menaati regulasi, memenuhi hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis. Akses wisata Bromo dibatasi imbas kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Kamis malam 10 September 2026. Api membakar kawasan Savana Pengol di Gunung Bromo sehingga sebagian akses wisata ditutup. Balai Besar TNBTS menutup total pintu masuk Jemplang dari arah Malang untuk mendukung proses pemadaman dan menjaga keselamatan pengunjung. Sementara wisatawan masih dapat memasuki kawasan Bromo melalui Cemoro Lawang di Probolinggo dan Wonokitri di Pasuruan. Namun, pengunjung yang masuk melalui dua jalur tersebut hanya diperbolehkan mengakses kawasan Laut Pasir, sedangkan Savana Lembah Wayangan ditutup. Pembatasan ini berlaku sejak 10 September hingga batas waktu yang akan ditentukan berdasarkan perkembangan kebakaran dan kondisi keamanan. Jalur transportasi Malang Lumajang melalui Ponco Kusumo dan Senduro masih dapat dilalui seperti biasa, sementara kunjungan wisata ke Ranu Regulo tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan. Pihak TNBTS meminta masyarakat dan wisatawan meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu titik api baru. Masyarakat umum juga diminta tidak mendekati lokasi kebakaran dan mengikuti informasi resmi dari Balai Besar TNBTS. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, ada satu hal yang sering kita lupakan saat merencanakan Ramadan. Bukan hanya tentang di mana kita akan berada, tetapi dengan siapa kita akan menjalaninya. Bayangkan saat Ramadan tiba, kita dan keluarga bisa berkumpul di tanah suci, beribadah, berdoa, dan menyimpan kenangan yang insya Allah tak terlupakan. Madai Tour and Travel menghadirkan program Umroh Awal Ramadan dengan keberangkatan 4 Februari 2027. Durasi 12 hari, dan pecinta Al-Iman jangankan biarkan Ramadan hanya menjadi rencana. Mulai siapkan langkahnya dari sekarang. Madai Tour and Travel Umroh bersama keluarga. Saya Abu Ayub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
2: Maraknya fenomena membuka aib di media sosial kini menjadi perhatian masyarakat. banyak konten curhat yang mengungkap masalah rumah tangga, konflik pribadi, hingga kesalahan seseorang secara terbuka. Sebagian orang berdalih hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman atau menyampaikan ibroh bagi yang lain. Namun, sebagian lainnya menilai tindakan tersebut justru melanggar privasi dan bisa menyakiti kehormatan saudara muslim. Lalu, bagaimana Islam memandang menceritakan aib meskipun dengan alasan ibroh? Untuk menjelaskan masalah ini, mari kita simak penjelasan dari Al-Ustaz Musta'in Syahri, LC/MPD, Hafizahullah.
3: Haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib. Karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi, boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi. Yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh. Selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi. Artinya, manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya, pernah saya punya teman, dan lain-lain. Boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ala a'lam bishawab.
2: Kehormatan seorang muslim adalah perkara besar dalam Islam. Karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara tentang kekurangan orang lain, terlebih di ruang publik seperti media sosial. Ambillah ibrah tanpa membuka identitas, dan jika butuh solusi, ceritakan hanya kepada orang yang amanah. Spektrum iman menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya.
4: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
2: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: Mereka diberi minum dari khamar murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
1: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yataghamazun.
0: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
0: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
1: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت.
0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
1: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
0: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
0: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
0: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa'amma man utiya kitabahu wara.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama
0: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: الْكَبِيرِ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu
3: wa nasta'inuhu.
4: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Al Iman TV. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan serta waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya di pagi hari ini, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmat berupa masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar, yaitu nikmat di atas kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Yang mana kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, la ilaha illallah merupakan dakwah para nabi, dakwah para rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pertama mendakwahkan agama ini, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada manusia, Nabi mengulang-ulang kalimat al-ikhlas, kalimat at-tauhid, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah tuflihu. Maksudnya yaitu aminu, wahai para manusia, berimanlah bahwasanya hanya satu sesembahan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai manusia, kalian akan terselamatkan, kalian akan sukses. Yaitu maksudnya tidak ada jalan untuk menuju kesuksesan, enggak ada jalan untuk menuju keselamatan kecuali kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Maka marilah senantiasa kita menjaga nikmat ini dengan benar-benar mentauhidkan Allah, menjadikan segala bentuk ibadah yang kita jalankan hanya untuk Allah. Semoga ini menjadi jalan keselamatan bagi kita tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kaum muslimin, keluarga Nabi, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan faidah dari kisah Rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam sering yang kita dengar ya sejak kecil, sejak lama terkait tentang kisah Nabi Nuh. Yang terkenal adalah bahtera Nabi Nuh alaihi assalam. Tidaklah kita tatkala belajar kisah-kisah para nabi melainkan banyak sekali faidah-faidah yang ada di dalamnya. Di antara yang bisa kita ambil faidah pelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, ya, bahwa dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu adalah dakwah at-tauhid. Dan dakwah tauhid, ya, ini merupakan tugas dakwah para anbiya war rusul. Tidak terkecuali Nabi Nuh yang merupakan rasul yang pertama, dan juga Abul Bashar ats-tsani, bapaknya manusia yang kedua, itu adalah Nuh alaihi salam sebelum Adam, Abul Bashar al-awwal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf terkait tentang faedah yang pertama, bahwasanya dakwatun Nuh alaihi salam ila tauhidillah taala, bahwa dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam itu kepada ketauhidan. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu dalam kitab Zadul Adqiya min Qisasi Ar-Rusul wal Anbiya ada kurun waktu sekitar 10 generasi. Ya, dari zaman Nabi Nuh sampai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada sekitar 10 generasi. Dan Nabi Nuh ini merupakan anak keturunan dari Nabi Adam, ya pastinya, karena manusia pertama adalah Nabi Adam. Maka dalam kurun waktu itu, ya, semua manusia itu di atas tauhid, di atas agama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu zaman kaumnya Nabi Nuh alaihi assalam. Sehingga Allah mengutus Nabi Nuh untuk apa? Untuk mengembalikan manusia agar tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Nabi Nuh mengatakan, ya, Nabi Nuh menyeru, ya, kepada kaumnya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lantas ia menyeru, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, yang mana tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah atas kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Nabi Nuh mengatakan, ya, setelah mengajak kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah, Nabi Nuh mengatakan, inni akhafu alaikum azaba yaumin adzim. Aku khawatir, ya, akan tertimpa azab yang sangat pedih terhadap kalian. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan pada awal-awal dakwahnya, ya, ketika di sebuah pasar di antara Mekah dan Taif, sebuah pasar yang besar, berkumpulnya orang-orang Arab di sana untuk melakukan perdagangan. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yaumin adzim. Jadi para anbiya, para rasul menyeru, mengajak manusia hanya mendakwahkan tauhid. Itu karena kecintaan para anbiya war rasul kepada kaumnya. Dakwah tauhid ini adalah satu-satunya penyelamat. Ya. Azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kepada siapa? Kepada kaum, kepada manusia yang mereka itu jauh dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kesyirikan merajalela, tatkala sesembahan-sesembahan berhala-berhala itu disembah. Maka dikhawatirkan azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Makanya di sini setelah menyeru agar menyembah Allah itu dikasih tahu. Ya, kalau kalian masih tetap jauh dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa lebih-lebih azab yaumin adzim. Nanti kelak fi yaumil qiyamah, di hari akhir, azab yang sangat pedih berupa azab Allah dimasukkan ke dalam neraka wal iyadzu billah. Wa hadha huwa manhaj jami'al anbiya wal mursalin ad-da'wa ila tauhid wan nahyi anil syirki. Inilah jalannya para nabi dan rasul, inilah jalan para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kaumnya. Apa itu? Hanya menyembah kepada Allah, menyeru manusia hanya mentauhidkan kepada Allah dan mencegah kesyirikan. Coba kalau kita lihat di sini. Dalam hadis tadi di awal mukaddimah, Nabi mengatakan ya ayyuhan nas wa'budu. Ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Dan Nabi Nuh dalam Quran surat Al-A'raf, ya, hanya menyeru mengatakan kepada kaumnya agar menyembah Allah, enggak ada sesembahan kecuali Allah. Maka kalimat tauhid, dakwah tauhid itu mengandung dua hal. Ya, mendakwahkan tauhid, mengarahkan manusia agar menyembah kepada Allah, itu mengandung dua hal. Yang mana ini merupakan manhaj, jalannya, metodenya para nabi dan rasul, mulai rasul yang pertama sampai rasul terakhir. Rasul pertama Nabi Nuh, rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya, ad-da'wa ila tauhid wan nahyi anil syirk. Ini satu kesatuan. Mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah dan mencegah, melarang, menjauhi kesyirikan. Agar melarang menyembah kepada selain Allah. Ya, ini satu kesatuan. Ya, ibaratnya mata uang. Ya, satu tapi memiliki dua sisi. Enggak mungkin. Ya, ada mata uang yang hanya ada cetakan sisi satunya saja, di sini yang kosong, enggak payu. Ya. Jalan keselamatan itu satu. Yang mana satu ini memiliki dua sisi. Apa? Menyeru kepada tauhid, hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini satu kesatuan. Jadi enggak bisa wis ojo ngomong syirik. Wis ojo ngomong masalah syirik, ngelarang wong iki gak oleh, iku gak oleh, enggak bisa. Karena ini satu kesatuan. Ya, begitu juga al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan, enggak bisa wis sing api-api tok ae. Wis ngejak menungso sing api ae lah, wis ojo ngrasani, ojo nglarang wong sing elek-elek, enggak bisa. Karena ini satu kesatuan. Enggak bisa orang mentauhidkan Allah tanpa meninggalkan kesyirikan, enggak bisa. Enggak bisa orang menyembah kepada Allah, berbuat baik tanpa meninggalkan keburukan, enggak bisa. Bahkan makna daripada takwa anta'budallah ka'annaka takwa itu adalah engkau menjalankan perintah Allah, ya. Anta'mala bi ta'atillah. At-taqwa anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Wa anta taruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Taqwa itu, ya, dua hal, dua sisi. Yang pertama yaitu engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cahaya petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena tarju thawab Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Wa anta taruka maksiat Allah, dan takwa itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah, sesuai dengan cahaya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena takhaf iqaballah, takut azabnya Allah. Jadi takwa itu ya dua hal ini. Menjalankan perintah sesuai dengan perintah Allah, tuntunan Allah dan Rasul-Nya, karena mengharap pahala di sisi Allah. Dan takwa itu sekaligus meninggalkan larangan Allah sesuai dengan perintah Allah. Allah kalau mengatakan syirik, ya syirik. Ya. Kalau Allah mengatakan bahwasanya ini riba, ya riba. Kalau dalam Islam enggak boleh, ya sudah enggak boleh. dan ini adalah bagian daripada takwa. Kembali lagi, bahwasanya manhaj jami'al anbiya wal mursalin ad-da'wa ila tauhid wan nahyi 'anil syirk. Dakwahnya, jalannya para nabi dan rasul itu adalah menyeru agar menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna, kata Allah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul pun, min qablika min rasulin, ya, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada rasul pun yang diutus kecuali apa? Illa nuhi ilaihi, kecuali diwahyukan atas setiap nabi dan rasul itu, setiap rasul itu kecuali diwahyukan apa? Annahu la ilaha illa ana fa'budun, enggak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Wa fil hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman wa qala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya tatkala memberikan wasiat kepada Mu'ad, yang saat itu Mu'ad diutus ke Yaman untuk berdakwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad? Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya Mu'ad, seru, ajak ya manusia yang ada di sana itu untuk apa? Untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan agar mereka bersaksi bahwa aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu, ya, setelah kalimat tauhid, kalimat ikhlas, setelah syahadat la ilaha illallah dan syahadat wa anna Muhammad rasulullah, fa inhum ata'u lidzalika fa a'limhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawm wa lailah. Lah nek wis mari tauhid, bener-bener ngerti tauhid, dan wis paham ibadah kabeh iku gawe Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan selain Allah, baru ajari, kasih tahu kepada mereka terkait tentang kewajiban di setiap hari, siang dan malamnya, yaitu berupa salat 5 waktu. Sehingga enggak bisa orang melakukan salat subuh tanpa didasari tauhid, karena akan menjadikan ibadahnya itu enggak nyampe kepada Allah. Jadi salatnya seorang itu harus didasari tauhid. Dia melakukan salat subuh, melaku teko omahe numpak motor, numpak mobil karo bojone karo anake, bahkan ijenan. Adem-adem. Ya, tapi dari ini wis mulai gak adem saiki. Ya. Entah panas, entah dingin, entah capek, entah ndak. Dia bangun dari malam harinya, terjaga. Atau mungkin sebelum melakukan sholat subuh, sebelum berangkat, ia melakukan sholat witir, meskipun cuma satu. Itu harus didasari di atas ketauhidan. Melakukan itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ia mengetahui bahwasanya ini merupakan kewajiban, yang mewajibkan itu adalah Allah. Maka dasarnya adalah tauhid. Ya, jadi kalau mereka taat, menerima, ya, mengerti, memahami, baru ajari 5 waktu. Hadis panjang dan seterusnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fala butli du'ati lillahi ta'ala ihtimam bitauhid wa da'wa ilaih, fa innahu asasuddin wa ahammul muhimmat, wa la khaira fi da'wa la tahtam bihi wa la tudhkir annas bihi. Jadi tidak ada pendidikan, tarbiyah, dakwah yang berkah, yang baik, yang benar tanpa dimulai dan tanpa terus-menerus mendakwahkan ketauhidan. Saya ulangi. Tidak ada dakwah, pendidikan, tarbiyah, pembelajaran yang baik dan benar, berkah, kecuali dimulai dan senantiasa diulang-ulang terkait tentang tauhid. Ya, jadi faedah dari kisah Nabi Nuh. Ya, yaitu Rasul yang pertama itu mendakwahkan tauhid, dan tauhid merupakan jalannya para anbiya war rasul, ya, dan tauhid merupakan jalan keselamatan, dan dakwah, pendidikan, tarbiyah harus dimulai dan terus diulang-ulang, enggak bosan. Ya. Padha kaya dhewe. Ai dhewe tau bosan mangan sego, Pak, Bu. Pernah bosan makan nasi? Oh, pernah, Ustaz. Saiki saya diet. Ya, diet tetet-tetet enggak mangan. Ya. Jadi maksudnya apa? Ya, makanan itu kan sebuah kebutuhan kita. Tauhid itu kebutuhan kita. Tauhid itu kebutuhan kita. Maka enggak ada kata bosan. Ya, karena sudah bagian daripada kehidupan. Bagian daripada kehidupan apa ya? Kalau enggak ada hal itu pada diri kita, ya kita mati. Apa mati? Ya iman ini sudah enggak ada. Ya. Maka sudah enggak ada lagi keimanan dalam dirinya kalau enggak ada ketauhidan. Maka kalau kita menginginkan anak menjadi anak-anak yang berbakti kepada diri kita, kalau kita menginginkan anak-anak itu ingat kepada kita dengan mendoakan kebaikan atas diri kita, tanamkan tauhid pada diri mereka. Kalau kita, Pak, ingin istri-istri kita menjadi istri-istri yang nurut, istri-istri yang salihah, istri-istri yang taat kepada suaminya, jadikan mereka itu adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibu-ibu, kalau ingin menjadikan suaminya adalah suami-suami yang bertanggung jawab, jadikan suami-suami yang takut kepada Allah. Karena dia akan takut kepada Allah kalau menyia-nyiakan istrinya, menyia-nyiakan anak-anaknya. Karena mereka tahu, yakin, iman bahwasanya istri dan anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takut kepada Allah. Ya. Jadi, faedah yang pertama dan paling utama, dan nanti tidaklah setiap faedah dari setiap kisah para anbiya dan rasul itu ujungnya adalah dakwah tauhid. Faidah yang berikutnya, jemaah yang dirahmati oleh Allah, al-faidah ats-tsaniyah, sabru Nuh alaihi salam fi da'wa ila Allah taala. Sabar, ya. Dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa menyeru manusia hanya menyembah kepada Allah, itu faidahnya pelajaran terkait tentang kisahnya Nabi Nuh ini, yaitu sabar. Ya, Nabi Nuh ini sabar. Wa min sabri Nuh alaihi salam ma dzakarallahu anhu fi qaulihi ta'ala, di antara bentuk kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan terkait tentang kisah Nabi Nuh, yaitu dalam Quran surat Nuh ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabbu, aku itu sudah mendakwahi, menyeru, mengajak kaumku, ya, lailan wa nahara, bengi, awan, isu, terus. Ya, kalau kita jadi guru, ya, ngajari, ya, mek isu sampai awan. Kau nak bengi-bengi guru ngajar, ya, jadi dosen pun. Ya. Namun Nabi Nuh siang malam itu senantiasa berdakwah, menyeru, mengajak manusia kepada ketauhidan. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Rob, wis bengi, wis awan, aku ki dakwah, nyeru ngajak manusia kaumku hanya menyembah kepadamu, tapi enggak ada tambahan terhadap diri mereka terkait tentang keimanan. Kecuali apa? Illa firara. Kecuali mereka itu lari, enggak mau. Ya, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap aku seru, aku ajak agar mereka senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ya, enggak ada balasan, enggak ada tanggapan kecuali mereka menjadikan jari-jari mereka itu menutup telinga-telinga mereka dan menjadikan pakaian-pakaian mereka ditutupi, ya, ngatuk. Biar ditutup, gak dirungokno, gak direken. Ya, dianggap orang yang hina, dianggap orang gila, dianggap orang yang ya sudah gak ono perlu nih wong iki ngomong lapo. Ya. Itu tanggapan, balasan yang didapat oleh Nabi Nuh tatkala

saya solehah ini merupakan separuh dari agama saya. Fattakillaha min syatril baki, kata Nabi. Maka dia senantiasa gigih, tertancap dalam hatinya. Ya, enggak ada keraguan bahwasanya istrinya ini yang akan menemaninya di dunia sampai di akhiratnya. Ya, dan juga dia gigih. Ya, senantiasa sabar terus-menerus mendidik anak-anaknya. Apapun yang menjadi ujian di hadapannya. Wa qala ta'ala, selanjutnya terkait tentang kisah Nabi Nuh dalam Quran surat Al-A'raf ayat 60 sampai 61. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kaumnya Nabi Nuh itu, ya. Tatkala Nabi Nuh berdakwah, menyeru, mengajak kepada ketauhidan, ya. Kaumnya Nabi Nuh, ya, para pembesarnya itu, ya, itu ngomong, ya, membalas dengan omongan bahwasanya, ya, ae dhewe kok nek ndelok Nuh iku apa? Wong sesat. Ya, kami enggak melihat kepada dirimu, wahai Nuh, secara kecuali kesesatan. Fi dhalalim mubin. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, aku ini tidak dalam kesesatan. Apa yang aku lakukan bukan merupakan kesesatan. Lakan tetapi apa? Walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku ini rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya, jelas-jelas yang disampaikan itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah. Jelas-jelas yang disampaikan itu adalah mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah, dibilang sesat. Ya, ini yang didapatkan oleh Nabi Nuh. Qala Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badir ra'yi. Ya, kaumnya, ya, para pembesar, orang-orang yang mungkin lebih tinggi, lebih besar daripada Nabi Nuh, ya. Itu pun karena, ya, kesombongan mereka. Itu mereka itu berkata kepada Nabi Nuh, berkata terkait tentang Nabi Nuh, mana roka illa bashar mitlana. No, awak mengaku podo karo aku. Ya, saya itu wis podo menungsoi. Ya, wis podo wong biasai. Wis gak usah ngomong aneh-aneh. Wis gak usah ngejak ide wis yang aneh-aneh. Wis podo ai. Ya, kita ini sama lah, la roka illa bashar mitlana, kamu itu manusia biasa seperti kita. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladziina hum aradiluna. Sing melo awakmu, ya, sing dadi pengikutmu, sing ngrungokno awakmu, sing percaya karo awakmu iku ya wong-wong sing biasa. Wong-wong rendahan, wong-wong bodho, wong-wong sing gak duwe utek. Ya, iki cara kasari. Ya, jadi bahasanya mereka itu menganggap ya Nuh itu orang biasa, yang ngikut Nabi Nuh itu ya orang-orang yang biasa, orang-orang yang enggak ngerti. Gitu loh. Mana raka alaikum alaina min fadlil bal nadunnukum kadibin. Kamu dan orang-orang yang mengikuti dirimu itu ya orang-orang yang enggak memiliki keutamaan yang lebih daripada kita. Bahkan kami kira engkau itu ya orang-orang yang berdusta. Ya, ini balasan jawaban dari siapa? Dari kaumnya Nabi Nuh. Dan juga dalam Quran surat Hud ayat 38, wa yasna'ul fulka kullama marra 'alaihi mala' min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Quran surat Hud ayat 38. Ya, begitu juga tatkala Nabi Nuh, ya, mendapatkan wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera, untuk membuat kapal. Ya, tatkala membuat kapal, ya, setiap orang, setiap kaumnya yang lewat, iki wong gendeng lah boy. Panas-panas kok ngene kok gawe kapal, gak ono udan, gak ono apa, kate gawe apa. Ya, ibaratnya diolok-olok terus. Ya, direndahkan. Ya, jadi Nabi Nuh bagaimana siang malam berdakwah, apa yang didapat? Yang didapat itu hanyalah merendahkan Nabi Nuh, menolak dakwah Nabi Nuh, mengolok-ngolok Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh tetap bersabar, dan ini, ya, merupakan pelajaran yang harus kita ambil. Fala bud lidu'at ilallahi ta'ala minas sabr ala adha'ad dakwah. Bagi seorang yang berdakwah, bagi orang tua, ya,
atau bagi saudara.

0: saudara, bagi adik, bagi kakak, ya, bagi keluarga yang lainnya. Tatkala kita mengajak orang-orang tercinta dari keluarga kita, maka hendaknya sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar itu terus, ya, dengan baik disampaikan. Nabi Nuh terus menyampaikan meskipun yang didapatkan itu bukan kebaikan. Jadi orang yang ikhlas di awal tadi kan dakwah tauhid tuh. Ya. Maka orang yang ikhlas hanya berdakwah kepada Allah, apapun yang didapat dia tetap menjalankan perintah Allah. Makanya kenapa kau tauhid ini dasar? Apapun yang didapat tatkala dia berangkat untuk menuju masjid Allah, melakukan sholat meskipun subuh cuman wong situ, dia tetap menjalankan sholat di masjid meskipun sendirian. Tatkala ia berangkat untuk mendengarkan firman Allah, hadis-hadis Rasulullah di masjid di rumah Allah, ya meskipun lama, ya mungkin, ya meskipun dia belum memahami dengan betul, tapi dia tetap duduk berupaya untuk memahaminya karena dia yakin apa yang dia dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan jalan baginya menuju surga. Dan tatkala ia duduk di majelis ilmu, majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, haffathumul malaikah, ia meyakini bahwasanya malaikat itu mengilinginya. Dan nazalathumus sakinah, ketenangan itu akan datang kepada dirinya. Ya meskipun sendiri, ya meskipun berat, ya meskipun capek. Ya inilah kesabaran, terus gigih menjalankan, tidak berhenti, tidak diam. Ya begitu juga didik anak. Ya harus terus senantiasa sabar. Ya, enggak berhenti. Karena apa? Karena keinginan kita itu untuk kebaikan mereka. Nabi Nuh itu enggak mau kalau kaumnya itu nanti mendapatkan azab. Lebih-lebih enggak hanya azab di dunia, nanti azab di akhirat itu loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di pasar mengulang-ulang kalimat, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, biar kalian itu selamat. Ya. Begitu juga kita, ya, terkait tentang dunia saja. Ya. Kita pingin anak kita sekolah, ya, mulai kelas piro? Eh, zaman saya dulu mungkin zamannya panjenengan, uang sekolah itu mulai SD, wis gede kan. Saking sayange wong tua zaman saiki, ya, arek sik gurung iso apa-apa wis di sekolah, no. Ya kan? Ya, dulu SD mulai sudah ada TK. Zaman sekarang mari TK ono mana ya, Bapak? Hah? Playgroup. Ya, bukan playground ya. Ya kan? Saking sayangnya anaknya dijak nang playground. Ya. Jadi saking sayangnya kita kan pengin didik anak kita. Ya, zaman dulu belajar matematika engko nek wis gede. Zaman saiki, ya, gurung belajar iki lho jadi syarat. Syarat apa? Syarat mlebu sekolah, kalistung gitu kan. Iku saking apa, saking seneng cek anak iku pinter, gitu kan? Sampai hitung-hitungan. Ya, maka orang yang beriman, ya, orang yang tahu terkait tentang jalan keselamatan, ya dia akan terus mengajak manusia ini kepada ketauhidan. Terus mengajak manusia ini agar senantiasa menyembah kepada Allah. Terus nangeni anak ibu juni. Nek wis adzan subuh. Ya. Karena terus berupaya, dia apa? Menginginkan kebaikan. Ya, itulah kesabaran. Ya, wala bud an yalqada ya adza minan nasi wa masyaqqah, terus meskipun ia mendapatkan apa? Ujian, meskipun ia itu berat, wah susah, wangel bojoku nek dijak ngaji, Ustaz. Ika apa bacaan terus. Ya, angel anakku nek ditangani salat, ya terus. Ya, karena ya kecintaan kita, karena kewajiban kita, karena kasih sayang kita, karena kita ingin keselamatan, kebaikan untuk diri-diri mereka. Jadi meskipun susah terus, ya. Yasbir kama sabara Nuh alaihi salam, kita bersabar sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh kurang apa? Dilokno, dilok denye, dia dibilang bahkan di antara riwayat dalam penjelasan kitab Zadul Adkiyah min kisosi ar-rusul wal anbiya, ya, itu ada sebuah riwayat bahwa istrinya Nabi Nuh, ya, itu ngomong, ya, njuluki, ya, atau jawab kalau ditanya manusia bahwasanya ya Nuh itu majnun, ya, Nuh itu gila, ya. Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhi wa mra'ata Lut. Bagaimana Allah memberikan permisalan? Permisalan terkait tentang siapa? Terkait tentang istrinya, terkait tentang orang-orang yang kufur. Siapa? Yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Istrinya Nabi Nuh itu kufur. Ya, bahkan dalam riwayat itu, dalam kitab tadi disebutkan bahwasanya istrinya Nabi Nuh itu kalau njuluki, kalau ngomong Nabi Nuh itu sebagai orang yang gila. Iki bojone dhewe. Nabi Nuh tapi berhenti? Enggak. Tetap berdakwah, tetap mengajak. Inilah hakikat daripada sabar. Dan Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Aqaf ayat 35, "Fasbir kama sabara ulul azmi min rusul." Bersabarlah. Sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Ya, disebut secara khusus sabarnya ulul azmi minar rusul. Dan Nuh ini adalah salah satu dari ulul azmi minar rusul. Sabarnya ulul azmi minar rusul itu bukan sekedar sabar. Ya, bukan sekedar melakukan suatu hal terus menerus, tapi tatkala menjalankan perintah Allah, menyeru kepada manusia, ini mendapatkan rintangan, mendapatkan celaan, ya, mendapatkan hal-hal buruk yang lainnya, tapi tetap dakwah, tetap mengajak. Ya. Kalau kita mengajak anak, mengajak saudara atau orang-orang yang tercinta, ya, meskipun mereka itu enggak ngrungokno atau bahkan ya, menjawab dengan jawaban-jawaban yang pedih, yang menyakitkan hati, wis gak usah Ustaz, wong-wong iku diajak iku gak tambah enak no, omongane gak enak. Ya, ini yang harus sabar, apa ya tetap. Ya, tetap menyeru, tetap mengajak. Karena itulah hakikat daripada kesabaran dalam menjalankan perintah Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan. Ini kita sih lanjutkan. Masih lanjutlah. Oh, tadi jam 5 kita baru mulai. Ya, lanjut nggih. Ini duhanya kan masih kurang 15 menit lagi. Ya, lanjut. Sekarang yang ketiga. Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga bahwasanya ya Nabi Nuh itu enggak pernah meninggalkan ya dakwah. Tatkala Nabi Nuh itu menyeru manusia, ya menyeru manusia itu enggak pernah meninggalkan yang namanya seruan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun waktunya panjang. Ya, sepanjang apapun. Jadi tadi itu kan sabar. Ya, sabar tatkala apa orang yang kita ajak, sabar tatkala orang yang kita seru itu enggak mau nerima bahkan mencaci atau melakukan hal-hal buruk kepada kita. Lah, apa yang dilakukan Nabi Nuh itu enggak pernah meninggalkan yang namanya dakwah tauhid meskipun waktunya itu panjang. Ya. Yeah. Meskipun terus ya yeah, enggak selesai, enggak habis-habis. Ya. Yeah. Ma'atulil muddah, ya, yeah, sepanjang waktu yang dilakukan tatkala ada kesempatan, maka Nabi itu terus menerus mendakwahkan tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadahumut tufan wa hum dhalimun. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-14 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lantas Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya, ya itu waktunya adalah 1000 tahun kurang 50 tahun. Piro Pak Bu? 950. Ya. Maka kalau kita hubungkan dengan faedah yang kedua, sabar itu ya sepanjang waktu kesempatan yang ada pada diri kita. Ya, jadi orang sabar itu wis susah, aku wis sabar. Ya berarti panjenengan sik dereng sabar. Ya. Karena apa? Karena masih ada kesempatan. Kisah Nabi Nuh yang lainnya. Sebenarnya di nomor 8, ya, faedah yang ke-8, tapi kalau nyambung ini. Ya, saya ulangi. Jadi, faedah yang ketiga ini sepanjang masa itu adalah selama kita masih memiliki kesempatan. Lah, kesempatan yang ada pada Nabi Nuh 950 tahun. Itu terus mendakwahi kaumnya. Terus mengajak manusia agar ikhlas menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar itu terus menerus sampai ajal menjemput kita. Kesempatan sesempit apapun, kesempatan yang kalau manusia ngeliat, eh gak mungkin nih, wis wong iki gak iso nih dijak ngaji, wis wong iki gak iso nih dijak sholat, wis wong iki gak iso nih dijak api. Itu berarti kita belum sabar. Ya, kalau kita mengambil pelajaran dari Nabi Nuh, terus 950 tahun, ya, di umurnya paling top swidak, paling top 91, saya wis gak ono zaman saiki. Ya, itu terus 950 tahun itu Nabi Nuh. Bahkan dalam sebuah kesempatan yang sering kita dengar, tatkala Nabi Nuh sudah apa? Naik di atas bahtera kapalnya, dan tatkala gelombang lautan, gelombang air bah itu sudah seperti gunung. Sudah besar gelombangnya ini. Dan menjadikan kapal bahtera itu sudah mulai mulai kerasa bagaimana besarnya gelombang. Lah itu Nabi Nuh itu melihat siapa? Salah satu dari anaknya. Lantas apa yang didoakan Nabi Nuh? Ya ibaratnya orang wis gak mungkin selamat hari ini. Wis angel. Ya kada ditulungi apa? Ya pas wayahe gak ono banjir, pas waktu sebelum air bah datang, itu loh sudah gak mau dengerin dakwanya bapaknya. Sudah gak mau, ya kan? Karena sebelum kapal ini berlabuh, sebelum air itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dari langit dan menyumber teko bumi, sebelum itu Nabi Nuh sudah memperingatkan. Nabi Nuh sudah ngajak, enggak mungkin wong kaum secara umum, manusia secara umum diajak, anak dewi, bojone dewi gak diajak, enggak mungkin. Ya. Dan enggak mungkin itu sekali, pasti terus. Lah, saat masih belum ada apa-apa, itulah anaknya enggak mau menerima. Ya, kalau umpama dihitung matematika otaknya manusia atau kesempatan, ya gak mungkin narik gelem elok. Tapi kesabaran, kegigihan, ya Nabi Nuh itu tetap. Dan ini yang harus kita ambil pelajarannya. Meskipun menurut perhitungan kita gak mungkin, ya tetap kita harus mengajak manusia, orang-orang yang kita cintai kepada kebaikan. Nabi Nuh tetap mengajak anaknya. Ya bunayya rkab ma'ana. Nak, ayo melok bapak. Ayo naik ke bahtera, ayo naik ke atas kapal ini. Namun apa yang didapatkan oleh Nabi Nuh? Enggak, saya akan naik ke atas gunung yang tinggi. Yang mana bisa menyelamatkan. Jadi enggak membalas omongan bapaknya. Kan bapaknya itu nyebut, ya bunayya, wahai anakku, nak, sayangku, ya bonek cari wong jowo nak lanang. Itu dipanggil dengan panggilan sebutan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelemah lembutan. Tapi enggak menjawab. Ya beda dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tatkala menyebut anaknya, ya bunayya, jawaban daripada sang anak, ya abati, jawab. Ya ini dari jawaban saya sudah kelihatan wis gak ono kesempatan. Tapi Nabi Nuh tetap berupaya. Gitulah. Bahkan Nabi Nuh dalam ayat itu berupaya untuk memohonkan ampun. Ya ngakui, ya Allah itu anakku, itu bagian daripada keluargaku. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur, ya itu bukan bagian daripada keluargamu. Dalam artian di sini Nabi Nuh tetap berharap. Dalam artian di sini Nabi Nuh tetap berupaya untuk apa? Untuk mengajak. Ya maka jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Ya kata sabar itu enggak ada ucapan, "Stat, Pak, saya sudah sabar sekian lama." Itu berarti kita masih belum sabar. Kalau kita sabar, kita akan terus berupaya. Ya kita akan terus mengajak, menyeru kepada kebaikan. Ya bagi wis bel iki, Pak. Ya saya ini menyiapkan 8 poin. Iki sing diwaca mek poin piro iki? Si poin 3. Iya, apa iki bingung aku iki, Pak. Diwaca kaken ya. Gak diwaca panjenengan wis kesel. Ya, sudah jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kesempatan ini ya 3 faedah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Saya tutup ya. Atau ada yang tanya dulu atau saya tutup dulu materinya? Ya sudah, saya tutup dulu materinya. Materi kesempatan ini ya di antara faedah ya, saya tutup dan sebenarnya ada 8 9 poin. Ini poin yang terakhir, yaitu di antara kisah terkait tentang Nabi Nuh itu yang termaktub dalam Quran surat Al-Mukminun. Ya, ini kan Masjid Al-Mukminun. Kita orang-orang yang mukminun. Ya, maka dalam Quran surat Al-Mukminun kita bacakan di Masjid Al-Mukminun untuk kita orang-orang Al-Mukminun. Al-Mukminun kan orang-orang yang beriman. Ya, itu dalam Quran surat Al-Mukminun ayat 28 29. Yang intinya dalam ayat 29 itu Nabi Nuh itu berdoa. Ya. Rabbi anzilni ya munzalan mubarakan wa anta khairul munzili. Tatkala Nabi Nuh sudah naik bahtera, ya, sudah naik di atas kapalnya. Ya, dan tatkala bahtera kapal ini sudah berjalan, ya, kabeh wis kelem. Ya, enggak hanya manusia, gunung semua daratan ini sudah kelem kabeh. Lantas di ayat 28 ya, Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, "Wa qulil hamdulillah," ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. "Alladzi najjana minal qaumidz dzalimin," Allah menyeru mengatakan, "Ya, ucapkan alhamdulillah." Ya, syukur kepada Allah. Karena apa? Allah sudah menyelamatkan dari siapa? Orang-orang yang zalim. Ya. Kaumnya Nabi Nuh itu. Nabi Nuh sudah berdakwah sekian lama terus-menerus tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali celaan, cercaan, ya, dan yang lainnya. Maka diazab oleh Allah, ditenggelamkan semua. Sehingga Allah mengatakan, ya, bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah sudah menyelamatkanmu dari orang-orang yang zalim. Selanjutnya disuruh berdoa berkata apa? Wahai Rabbku, ya, berikanlah tempat. Atau wahai Rabbku, ya, tempatkanlah bahtera atau kapal ini di sebuah tempat yang mana tempat itu engkau berkahi. Jadi doanya Nabi Nuh ya tatkala bahtera ini sudah berjalan, mohon kepada Allah agar kapalnya ini mendarat, agar kapalnya ini berada di sebuah tempat tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Maka faedah yang bisa kita ambil di sini ya, tempat itu sangat-sangat memberikan faedah dalam kita mengarungi kehidupan. Ya, sehingga marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah kita sebagai rumah yang berkah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita sebagai tempat tinggal yang berkah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan desa, kecamatan, kelurahan atau bahkan negara kita ini sebagai negara tempat yang berkah. Karena ini adalah harapannya Nabi Nuh. Setelah apa? Setelah naik bahtera itu. Karena kalau kita sudah mengarungi bahtera, nanti berlabuh di sebuah tempat yang enggak enak, ya sama saja. Begitu juga kita sudah berharap kebaikan dengan pasangan yang baik, namun mendapatkan tempat yang kurang baik, maka gimana? Dan untuk menjadikan tempat itu baik, yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Nuh, minta kepada zat yang paling baik. Itu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menjadikan tempat kita baik, kondisi lingkungan baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa diijabahi, maka kita harus menjalankan seluruh konsekuensi atas diri kita. Apa? Ya beribadah kepada Allah. Jadikan rumah itu rumah yang baik, setelah kita berdoa kepada Allah agar menjadi baik, lakukan hal-hal kebaikan yang ada di dalamnya. Munculkan siar-siar Islam di dalamnya. Ya, baca Al-Quran, ajak anak-anak kepada kebaikan, sehingga Allah akan benar-benar menurunkan keberkahan kepada tempat tinggal kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, enggak ada kebahagiaan selain orang yang diajak bicara itu nyambung. Dan ini sangat nyambung sekali pertanyaannya. Itu bagian daripada faedah yang ke-8 sebenarnya, Bu. Tapi kan enggak cukup, Bu. Ya, untuk telu wis bele muni. Ya. Masuk ke tinjau perpanjangan waktu. Mulai kabeh engko aku ijenan. Nggih. Masya Allah pertanyaannya. Ya, jadi tadi tatkala Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, itu adalah bagian daripada keluargaku," ya kan? Dan itu bukan dari keluargamu. Ya, jadi memang secara biologis ya, itu adalah anak keturunan, ya, anaknya, ya, anak kandung, ya, bahkan apa namanya, tidak boleh seorang itu menisbatkan kepada selain dari orang tuanya, nggak boleh. Ya, kalau kita ngangkat anak, ya, itu harus disampaikan bahwasanya bapakmu iku iki le. Ya, itu nggak boleh. Jadi terus harus harus tahu siapa nasabnya itu secara biologis. Tapi di sini bukan bagian dari keluarga karena yang pertama anaknya Nabi Nuh ini kufur. Ya, jadi kafir, orang kafir itu bukan bagian. Di antaranya syariat kita orang yang kafir, ya, kufur itu nggak nerima apa? Iya, nggak nerima warisan. Ya, putus sudah. Ya, ini maksudnya. Makanya di penjelasan yang lain bahwasanya anak soleh itu adalah bagian daripada usaha orang tuanya. Makanya kenapa kok orang tua itu akan senantiasa mendapatkan pahala dari anak-anaknya? Ya, karena ini adalah bagian daripada usaha orang tua. Jadi hubungan di sini itu terkait tentang iman. Hubungan di sini itu terkait tentang amalan solehnya. Jadi keluarga bukan dari bagian keluarga itu, maksudnya ya terkait tentang keimanan ini. Dan terkait tentang nyambungnya hubungan dari sisi keyakinan agama kesolehannya. Sampun bu, nggih? Nggih, Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Sampun? Sudah? Ya, terakhir saya tutup. Ya, kalau kita melakukan sesuatu, ya itu akan terus nyambung kepada kedua orang tua kita. Makanya kenapa ya anak itu nasabnya harus dikasih tahu siapa bapaknya. Ya, di antaranya. Ya, faidah. Kalau kita mengucapkan selawat, salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan apa? Ya, selawat, salam, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, itu akan disebut karena kayak saya Mariono, ya, jeneng pasaran ini Jowo, ya kan, wong Jowo kan jeneng Mariono. Lah, ini Mariono sopo? Ya, maka tatkala saya mengucapkan salam dan selawat itu akan disebut Mariono bin Saridi, bapak saya. Begitu juga panjenengan. Sehingga apa? Orang tua itu akan ikut mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Meskipun sekedar baca solawat. Ya, karena gak mungkin, Pak. Jenengi sampean sopo, Mas? Bagus. Ya, bagus kan akeh. Gus, bagus. Ini oleh apa yang jadi bagus? Tapi bagus sopo? Bineu. Jadi orang tua kita hanya terkait tentang itu aja akan mendapatkan kebaikan. Makanya jangan bosan, ya, jangan enggak sabaran ngajari anake kebaikan. Karena nanti sekecil apapun yang dilakukan oleh anak kita, iku ngatut Pak jenenge awake dhewe. Wallahu taala alam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Dah azan no?
1: Dah azan.
0: Salat, ah salat.
1: Yaudah duluan ya salat. Yuk. Taruh di situ. Ah. Ngapain air itu dipakai?
2: Tempat wudhu.
1: Ini air laut banyak.
2: Emang boleh?
1: Boleh lah.
3: Jika antum ingin bersuci dan antum berada di tengah lautan, maka jangan bingung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hukum air laut. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wat tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu." Au kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya air laut ini suci dan ikan yang ada di dalamnya pun halal. Maka jangan bingung. Semua air laut ini suci dan mensucikan. Antum boleh berwudu maupun bersuci dengan menggunakan air laut ini. Allahu a'lam bishawab.
0: Kentut, Jar.
2: Abul kentut.
0: Lain. Kadang-kadang lain.
4: Bahwasanya ada larangan untuk kita menertawakan kentut. Kenapa kita dilarang untuk menertawakan kentut ini? Karena dia adalah perkara yang kita pun juga melakukannya toh. Iya. Maka orang yang kentut, maka kita boleh menertawakannya karena itu merupakan metabolisme dari tubuh kita. Ya kan? Yang pasti kalau namanya orang yang normal, tentu dia juga kentut kan? Sebagaimana saudara antum kentut, dia juga pasti kentut, kita juga kentut sama gitu. Makanya enggak boleh kita menertawakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Illa ma yadhhaqu ahadukum mimma yaf'al." Maka janganlah kalian menertawakan kentut yang kalian juga melakukannya. Maka dari hadis ini ya kita dilarang ya untuk menertawakan apa orang yang kentut karena kita juga melakukannya. Ya, ditambah lagi ini adalah sebuah perbuatan jahiliyah ya. Ini perbuatan jahil di mana? Dahulu mereka kalau orang kentut mereka terbiasa untuk tertawa, menertawakan kentut. Maka kita dilarang untuk perkara tersebut ya. Jadi kalau nanti ada yang kentut lagi ya enggak boleh ketawa ya. Ya, nah, karena kita juga melakukannya ya kan.
5: Masyaallah, jazakallahu khair Ustaz nasihat.
6: Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kaum muslimin secara khusus. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan iman, memberikan hidayah, memberikan cahaya, ya taufik, mengutus nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim dan menjadikan Islam sebagai agama di dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang melebihi dari nikmat di atas. Nikmat kesempurnaan Islam adalah nikmat yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Islam.
7: Nabi Al-Sallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihissalatu wassalam, "Innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahullah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik." Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
8: Faedah kajian.
9: Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Ala kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah kalian, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Kaidah umum. Ya, setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Lebih rincinya, lihat rincinya. Fal imamul a'zam, maka seorang imam besar, maksudnya penguasa. Alladhi 'alan nasi ra'in, yang mana dia adalah pemimpin bagi manusia. Mas'ulun an ra'iyati, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi perinciannya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi, dan seorang itu juga penguasa terhadap keluarganya. Ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha, dan wanita itu juga penguasa di rumah tangga suaminya. Wa waladi, terhadap anaknya. Wa hiya mas'ulatun, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah anhum, atas anak-anaknya pula. Wal khadim, perhatikan ini. Lihat, diangkat oleh Rasulullah SAW. Wal khadim, pembantu, bahasa kita jongos. Ya, enak enggak? Mohon. Ini syariat ini. Kayak bahasa Ustaz, setiap orang ketika ini jongos. Iya, setiap orang ini jongos. Cuma kau pengen aja. Eh, aku jenderal loh. Ya, semua orang kita sebenarnya gitu. Semua, bahkan kata Rasulullah, Amir rukbi khadimum, penguasa itu justru pelayan. Penguasa itu justru pelayan. Amir rukbi khadimuhum, penguasa justru pelayan. Antum tahu Raja Fahad apa gelarnya? Khadimul Haramain, babunya dua kota suci. Merasa terhina? Ya memang penguasa itu melayani dan dimintai pertanggungjawabannya. Ayo, konnya apa? Makanya kata Rasulullah di sini, wal khadim, dan pembantu pun ra'in, dia adalah sosok penguasa, sosok pemimpin, ala mali sayyidihi, atas harta tuannya. Ya. Diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, macam-macam loh ya. Sampean iki walaupun gak ono, sampean bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Loh kenapa? Sampean jangan mengarah saya sebagai pembantu rumah tangga. Sampean ini tuan terhadap harta saya. Tuan terhadap harta saya. Ya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas harta tuannya. Baik. Yang jelas kata Rasulullah, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah, semuanya kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jelas sekali bagaimana Islam memandang sang pemimpin atau sosok kepemimpinan di dalam Islam. Ya, bahwasanya Islam ini mengatur mulai dari terkecil sampai paling besar, semua harus ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Sampai perkara negara pun Islam juga membahasnya.

0: فائدة كاجية.
1: Hati inilah yang mempengaruhi seseorang ini baik. Artinya perbuatan kita, tutur kata dan ucapan kita diterima oleh Allah itu kalau hatinya baik. Atau amal ibadah kita, perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicampakkan oleh Allah. Dibuang oleh Allah. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya kotor. Wa in ra'ahu an-nasu hasana. Walaupun di mata orang dia ini berbuat kebaikan. Seperti hadis yang sangat menakutkan sekali. Innal abda la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran fa'amila bi amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Ada seseorang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Di dalam riwayat lain ada tambahan redaksi fi ma yarahu an-nas, menurut pandangan orang. Jadi selama hidupnya menurut pandangan orang, menurut kacamata orang bahwa si fulan ini berbuat dengan amalan penghuni surga. Dan ini orang hebat, wali kata orang sudah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra. Ternyata antara dia dengan kematian itu tersisa hanya sejengkal saja. Lihat, seumur hidupnya beramal dengan amalan surga. Tapi ketika last minute mau mati, mas kakinya. Ketika dia mau wafat, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia masuk neraka. Gimana coba? Faham? Dikomentari oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan ini baik menurut pandangan orang. Fima yarahu an-nas. Menurut orang ini baik. Oh, ini begini. Hebat dia menurut orang. Bisa jadi dia sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Haji sering, bolak-balik. Mungkin sampai imigrasi apal sama dia. Pramugara ini apal. Kamu lagi. Gak saking seringnya jemaah. Orang anggap, wah ini orang baik nih. Tapi ternyata di mata Allah, ada yang gak beres, ada yang rusak pada dirinya. Apa itu? Ma fi qulubihim, hatinya yang rusak dia. Hatinya yang rusak pada dirinya. Sehingga ketika dia mau wafat, kelihatan aslinya. Ini sangat mengerikan jemaah.

0: Maka Allah melarang kita. Melarang kita umat Islam melakukan tasyabbuh. Melakukan tasyabbuh itu menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Satu jengkal demi satu jengkal. Seandainya orang-orang sebelum kalian memasuki lubang binatang, lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya. Seorang muslim dan muslimah yang bangga dengan ajaran Islamnya, yang bangga dengan agamanya, maka hendaknya dia jangan melakukan tasyabbuh. Ya, jangan melakukan perbuatan, ucapan yang itu menyerupai perbuatan dan ucapan orang-orang kafir, yang itu menjadi kekhususan mereka.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: saja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Doa lubsi tsaub aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
2: Dhikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
3: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
3: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
3: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma yusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
3: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
3: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
3: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
3: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Pertanyaannya bagus tentang tauhid dan akidah. Jadi kalau kita bicara masalah tauhid, ini lebih khusus tentang apa? Peribadatan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kepada tauhid yang ada tiga macam, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Adapun kalau kita berbicara masalah akidah atau i'tiqad, itu bisa mencakup yang lainnya. Ya. Seperti akidah kita tentang ada hari kiamat, keyakinan kita tentang para malaikat, keyakinan kita tentang para rasul, para nabi, kitab-kitab Allah. Ini semua mencakup akidah secara umum. Ada masalah tauhid yang lebih khusus kepada berkaitan dengan yakni terutama masalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tauhid ada tiga macam, ada tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah itu seorang beriman pada Allah Taala bahwa dialah Allah yang menciptakan, yang mengatur dan menguasai seluruh alam semesta ini. Ini tauhid rububiyah. Mencakup tiga hal ini secara umum. Seorang beriman bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tidak ada pencipta lain. Seorang beriman bahwasanya yang menguasai alam semesta ini hanya Allah Ta'ala. Tidak ada penguasa yang lain. Seorang beriman bahwasanya yang mengatur seluruh yang terjadi di alam semesta ini hanya Allah Ta'ala. Ini tauhid rububiyah. Ya. Wajib kita beriman pada tauhid rububiyah ini. Sehingga ketika kita melihat hal-hal terjadi di alam ini, turunnya hujan karena memang Allah yang ngatur, yang menurunkan. Bukan karena yang lainnya. Ya. Seorang diberikan rezeki, dia yakin ini dari Allah Ta'ala. Bukan karena ini dan itu, tapi karena Allah Ta'ala. Jadi tauhid rububiyah, keyakinan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dalam tiga hal ini. Yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tauhid yang kedua, masalah tauhid uluhiyah. Ini berkaitan dengan amal-amal ibadah seorang hamba. Dia meyakini bahwa semua, bahwa yang patut disembah hanya Allah. Yang patut diibadahi hanya Allah. Semua peribadatan kepada selain Allah adalah batil. Tidak dibenarkan. Maka dengan demikian, semua amal ibadah yang dia lakukan akan dipersembahkan hanya untuk Allah. Sholatnya, puasanya, zakatnya, amal-amal kebaikannya, dia niat karena Allah. Ini kaitan dengan tauhid uluhiyah. Ya. Ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah dalam hal amal ibadah dia. Hanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga, asma wa sifat. Tauhid dalam kaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita meyakini Allah dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Tidak menyerupai satupun dari makhluk. Ini tauhid. Adapun i'tiqad lebih luas dari itu. Tauhid ini termasuk Tapi ada yang lain yang harus kita yakini. Ada yang hari kiamat dan berbagai macam ya apa kejadian di hari kiamat itu wajib kita imani. Ini akidah namanya. Lebih luas. Tentang para nabi, ada 25 orang rasul, ada sekian ratus ribu nabi ya. Masalah kitab-kitab Allah. Jadi i'tiqad atau akidah itu ya, ini lebih cenderung kepada hal-hal yang wajib kita imani. Ya, tidak hanya dalam hal berkaitan dengan Allah Ta'ala, tapi juga dengan masalah-masalah keyakinan yang lainnya yang wajib kita imani. Wallahu a'lam.

Kita berdosa, karaoke tidak boleh. Karena itu nyanyian. Usaha yang haram, penghasilannya haram. Orang jual khamar haram, penghasilannya tidak boleh kita manfaatkan. Jadi kita punya usaha karaoke dan yang lainnya, kita tidak boleh. Orang muslim punya, yaitu dalil sendiri, punya hukum sendiri. Ya. Atau yaitu menjual drum band, alat-alat musik. Tidak boleh kecuali itu robana. Yaitu untuk menghibur kaum muslim pada waktu hari raya boleh. Pada waktu pernikahan boleh robana. Terbang yang tidak ada yaitu senya. Itu dibolehkan ya karena memang ada hadis. Jadi nyanyian, karaoke yang lainnya atau dandut yang lainnya walaupun yang melakukan orang muslim tapi itu dilarang. Karena Allah memberikan kita yang baik. Dan mazhar yang lain karaoke itu nanti yang tampil wanita. Bukan kakek-kakek dan nenek. Tapi wanita-wanita yang muda. Dan buka aurat pula. Dan juga mereka juga berjoget. Tidak boleh. Sekalipun itu orang muslim. Karena Islam punya peraturan. Tapi banyak orang Islam melanggar peraturan. Kita tidak boleh melanggar. Ya. Dan mazhar banyak sekali kita menyediakan waktu. Mengeluarkan duit dengan cara yang haram. Padahal harta ini amanah dari Allah. Kita akan ditanya. Ditanya tentang harta kita. Min aina iktasabahu. Dari mana harta diperoleh dan bima anfaqu diinfakkan untuk apa? Dan juga akan juga meninggalkan. Ya, ketika orang tua akan melihat karaoke itu, mungkin dia akan melihat kecantikan si wanita itu. Melihat goyangnya si wanita itu. Mungkin dia ketika bertemu dengan istrinya, akan membayangkan wanita yang joget tersebut. Banyak ya bahaya-bahaya yang demikian banyak. Maka manfaatkan waktu kita ini kaum muslim untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan sampai kita orang muslim ini adalah karaoke muslim. Ini nyanyi muslim. Itu adalah kezaliman mereka. Maunya bagaimana? Yang batil ini bisa dicampur dengan yang hak. Maka Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Nyanyian hukumnya haram. Tidak ada khilaf dari kalangan para ulama sunnah. Wahum anil lahwi mu'ridun. Mereka ini tentang senda gurau atau halal yang nyanyi, maka mereka berpaling. Inilah kaum muslimin ya. Perlunya kita banyak membaca. Kalau kita setiap hari menyibukkan baca Al-Quran, membaca hadis, subhanallah nikmat. Ketenangan jiwa. Karena Allah menjamin ketenangan jiwa ini bukan dengan maksiat. Tetapi dengan ketaatan. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Demikian juga kita tidak boleh melihat karaoke di HP. Melihat joget di HP. Ya. Kalau dulu tidak ada HP tapi biskop. Sekarang lebih canggih lagi. Tapi Allah Ta'ala menguji kita. Bagaimana HP ini bermanfaat ketika kita yaitu mengambil fatwanya para ulama sunnah. Ya, bagaimana kita bisa yaitu membaca yaitu nasihat-nasihat bisa mendengarkan lewat HP boleh. Tapi sebenarnya ada ujian, ada kemaksiatannya, ada kebaikannya. Kita tolak kemaksiatannya, kita ambil faedahnya. Sebagaimana televisi. Kalau kita gunakan untuk berdakwah, bagus. Tapi kalau digunakan untuk kemaksiatan tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab.

0: Iya, sebagaimana tadi kita jelaskan ya, secara hukum asal atau secara kaidah asal, segala seluruh perhiasan yang dikenakan oleh wanita ini hukumnya, hukum asalnya adalah halal sampai di sana ada dalil yang mengharamkan. Ini kaidah dalam masalah perhiasan ya. Hukum seorang wanita pakai perhiasan, apalagi wanita ya, namanya perhiasan itu identik dengan wanita ya. Makanya kadang kita sampaikan ya, misalnya ada seorang laki-laki yang dia pakai gelang ya, yang mana gelang ini misalnya tujuannya adalah untuk karena dia pasien di rumah sakit. Nah, berarti ini kan pakai gelangnya tujuannya apa? Karena ada hajat atau uzur. Atau kita ketika masuk ke tempat bermain biasanya dikasih gelang juga sebagai tanda kalau itu pengunjung. Jadi si laki-laki ini pakai gelangnya bukan dengan niat apa? Berhias ya, menghiasi diri. Atau ketika misalnya haji atau umroh ya, jamaah haji atau umroh dikasih gelang, laki-lakinya juga dikasih gelang, tapi niatnya apa? Bukan untuk menghias diri sebagai tanda kalau ini adalah jamaah misalnya dari Indonesia ya. Namun ketika seorang laki-laki pakai gelang ya, gelang apapun dengan niat untuk menghias diri, maka ini bisa terlarang karena masuk ke dalam tasyabbuh dengan perempuan, karena berhias ini identik dengan perempuan ya. Ini saya mau sampaikan berkaitan dengan sifat berhias ini. Kenapa kok identik dengan wanita, yang mana hukumnya bisa berbeda ketika diterapkan oleh seorang laki-laki ya. Jadi kaidah tadi ya, secara hukum asal yang namanya perhiasan dipakai wanita, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Sekarang coba kita cek apakah di sana ada dalil yang melarang seorang wanita memakai sepatu hak tinggi ya. Maka sebatas yang kami dapati belum ada ya. Para ulama yang menjelaskan tentang permasalahan ini ya, selama sepatu tersebut yang pertama tidak menyebabkan madorot ya, dan ini tentu dari sisi medis ya, bisa ditanyakan kepada ahlinya. Sebagian apa namanya, atau para dokter misalnya ada mengatakan kalau tingginya sekian mengakibatkan kram misalnya ya, atau misalnya kalau orang pakai ini jalannya bisa lebih mudah kepleset. Nah, ke atas dasar-dasar segi medis dan sebagainya ini, maka bisa jadi tidak boleh. Ya, jadi dilarangnya bukan karena segi agama, ya, bukan dari segi di sana ada dalil yang melarang. Tapi kalau dari segi medis terlarang karena hal ini, maka kemudian jadi tidak boleh. Ya, adapun kalau mungkin misalnya, ya, haknya nggak terlalu tinggi, ya, yang mana tidak mengakibatkan penyakit di kaki orang yang memakainya, atau tidak mengakibatkan tergelincir, mudah tergelincir ketika pakai. Ya, maka kembali ke kaidah asal, hukum asalnya adalah diperbolehkan. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan sepatu hak tinggi juga, syarat kedua yang harus diperhatikan adalah tidak menjadikan al-ghis atau tadlis ya. Ghis atau tadlis ini artinya adalah menipu pandangan ya. Contohnya gimana? Misalnya ada seorang wanita yang dia ingin dinazar oleh laki-laki ya. Supaya kelihatan wanita ini tinggi, maka ketika nazar dia pakai cara apapun yang seolah-olah kelihatan seolah-olah tinggi. Nah, ini namanya tadlis atau ghis ya. Nah, kalau memakai sepatu hak tinggi tersebut menyebabkan terjadinya penipuan seperti ini, maka ini tidak boleh. Dan ini mencakup ke seluruh perhiasan yang tadi kita sebutkan ya, dari pakai apa? Pewarna pipi ya, kemudian pakai pewarna alis ya. Ketika hal-hal tadi menyebabkan tadlis ya, penipuan bagi orang yang melihat, dan dalam hal ini biasanya ya dalam konteks nazar ya, mungkin biar kelihatan calon istrinya alisnya bagus misalnya ya, atau pipinya kemerah-merahan, nah, akhirnya pakai make up. Nah, ini tidak boleh kalau niatnya seperti itu ya. Namun apabila dua syarat tadi terpenuhi ya, tidak menyebabkan madorot ya, kemudian juga tidak menyebabkan terjadinya penipuan bagi orang yang melihat, wabil khusus ini dalam konteks nadzur biasanya ya, maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Mari ringankan tangan, satukan hati, Dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin, para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita punya majlis pertemuan bersama Syekh Fadilatul Syekh Hamad Ibn Abdul Aziz Al-Atiq Hafizahullah Ta'ala, akan membincangkan, membahas tentang akidah al-Muslim, akidah seorang Muslim. Dan insyaAllah akan ada beberapa masalah, poin-poin akidah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan Alhamdulillah bersama kita telah hadir Fadilatul Syekh Hamad Ibn Abdul Aziz Al-Atiq Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa beliau dulu.
4: Assalamualaikum Syekh.
5: Assalamualaikum Allah. Hayallah al-ikhwa wal-akhawat, al-mushahidin wal-mushahidat, wal-mustami'in wal-mustami'at.
3: Naam.
5: Hayakum Allah.
3: Baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, insyaAllah akan kita bahas apa itu akidatul muslim, dari mana kita ambil akidah seorang muslim, dan apa yang dimaksud dengan akidatul muslim, kemudian akidah kita tentang Allah, akidah kita tentang para malaikat, akidah kita tentang kitab-kitab Allah, akidah kita tentang rasul-rasul, dan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan akidah. Dan tidak berpanjang lebar, insyaAllah kita sudah tidak sabar lagi menunggu untuk mendengarkan penjelasan beliau, Fadilatul Syekh. Fabnu'ti al-waqt li Syekh, falyatafaddal mashkura barakallahu fikum.
5: Hayyakumullah. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، إنه من دواعي سروري العظيمة أن أحضر إلى هذا البلد المبارك، بلد الإسلام، بلد أهل الكرم، بلد أهل الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم من واسع فضله. من دخلت هذا البلد وأنا في سعادة بالغة بمقابلة إخواني لي لا يجمعنا في هذا البلد مثل الإسلام والإيمان. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا عليه، إنه على كل شيء قدير.
3: Beliau الحمد لله beliau bersyukur, terima kasih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala beliau bisa datang ke negeri kita Indonesia dengan gembira dan bahagia. Beliau bisa berada di tengah-tengah umat Islam dan bisa menyapa kita dan memberikan ilmu kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada beliau balasan yang berlipat-lipat, kebalasan kebaikan insyaallah taala. Dan semoga beliau berharap semoga kita semua diwafatkan di atas jalan kebaikan dan istiqomah dan Islam. Dan insyaallah acara kita pada siang hari ini akan berbentuk soal jawab. Jawab pertanyaan kita sampaikan kepada beliau, kita tanyakan kepada beliau poin-poin yang berkaitan dengan akidah. Maka kita akan mulai. Syekh, nabda insyaallah natrah lakum al-as'ilah. Soal al-awwal yani ma huwa aqidatul muslim wa ma huwa al-murad wal maqsud bi qawlina aqidatul muslim.
5: Al-murad bi aqidatul muslim أي ما أوجبه الله عز وجل علينا من الإيمان به. فالمسلم يطلب منه أمران، الأمر الأول ما يتعلق باعتقاده وقلبه وإيمانه، ما يتعلق بالباطن، والأمر الثاني ما يتعلق بالظاهر، أعمل الجوارح. وكلامنا في هذه اللحظات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة تتعلق بإيمان القلب الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمنوا به. هذا المراد باعتقاد المسلم.
3: طيب ditanyakan kepada beliau apa itu aqidatul muslim, maka beliau mengatakan bahwa aqidatul muslim adalah apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim untuk diyakini dengan i'tikad, dengan keyakinan yang kuat untuk meyakini perkara-perkara yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, baik perkara yang batin maupun yang zahir. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah beliau akan membahas tentang akidah, keyakinan yang berkaitan dengan masalah-masalah batin. Wa ba'da dhalika syekh al-amru tsani, limadha natakallam 'an aqidatil muslim?
5: هذا السؤال من أهم الأسئلة التي ينبغي أن يعرف المسلم الجواب عنها. لماذا نتكلم عن العقيدة؟ لماذا نتكلم عن الإيمان؟ لماذا نتكلم عن أعمال القلوب؟ والجواب لأن أعمال القلوب والإيمان والاعتقاد هي أساس إيمان العبد، هي أساس إسلامه. لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما، لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كانت عقيدته صحيحة وكان إيمانه صحيحا كما أمر الله بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم.
3: Perkara yang kedua yang kita tanyakan kepada beliau, kenapa kita harus perlu berbicara membahas tentang aqidatul muslim? Kata beliau, ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang harus dijawab dan harus diyakini. Kenapa kita harus membahas, membicarakan tentang akidah seorang muslim? Karena li'anna al-aqidah itu adalah merupakan a'ma min a'malil qulub, merupakan amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati ini adalah merupakan dasar pokok yang paling penting di dalam kehidupan seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang muslim untuk meyakini atau punya amalan hati seperti ini agar amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika hatinya benar. Baik.
5: Qad amara Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil i'tiqad as-sahih wal iman as-sahih. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu آمنوا بالله ورسوله. فالله عز وجل هو الذي أمرنا بهذا الاعتقاد وهو الذي أمرنا بهذا الإيمان سبحانه وتعالى.
3: Dan beliau melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
5: Wa aidan amara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fiha bihadha fi kathirin min al-ahadith wa bayyana anna hadha huwa asas al-muslim kama fi hadith Jibril lamma sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam akhbirni 'an al-iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi.
3: Beliau juga melanjutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan kepada kita di banyak hadis, sebagaimana di dalam hadis Jibril alaihi salam, di mana iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman itu adalah wal iman bil yaumil akhir wa wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir dan takdir baik dan buruknya.
5: Summa innahu la yumkinu an yadkhul al-insanu al-jannah yawm al-qiyamah wa yanju min an-nar illa bi hadha al-iman as-sahih wal mu'taqad as-sahih. Qala Allah ta'ala: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
3: Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya seorang mukmin tidak akan mungkin dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali imannya benar, akidahnya benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljanna wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga dan akan memasukkannya ke dalam neraka dan tidak ada penolong baginya.
5: Tafadhal Syekh. Soal dari ibadah.
3: Kemudian perkara selanjutnya al-amru tsalits Syekh, min aina na'khudhu al-aqidah. يعني طبعا نتكلم عن عقيدة المسلم فمن أين نأخذ العقيدة؟
5: لابس ترجم السؤال ترجمتموه؟
3: نعم
5: ترجمتموه السؤال أي نعم. الجواب هذه العقيدة معلوم أن دين الله عز وجل إنما جاء من الله عز وجل بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يمكن أن نعرف هذه العقيدة إلا عن الله عز وجل بطريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فأول المصادر وأصل المصادر لمعتقد المسلم هو كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
3: Pertanyaan yang ketiga yang kita tanyakan kepada Syekh yang perlu dibahas dan dijawab, yaitu dari mana kita ambil sumber dasar akidah kita ini. Maka kata beliau, maklum sudah diketahui bahwasanya akidah kita kepada tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama ini adalah datang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin kita mengetahui akidah yang benar kecuali dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Alkitab, yang pertama Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang mana kitab itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
5: Wal aslu tsani wal masdaru tsani li mu'taqad al muslim ala wa huwa sunnatu an nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Yaqulu Allah taala وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه ومن حديثه هو في الأصل متلقا عن الله سبحانه وتعالى، فالمسلم يأخذ عقيدته من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: Kemudian sumber yang kedua atau asal akidah yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan umatnya manusia untuk mengambil dasar ini dari Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kewajiban kita mengambil akidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dia sampaikan, dia ucapkan dengan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah yang benar, yang di sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah, itulah yang wajib diambil dari keduanya.
5: Al masdar ats-tsalits 'inda ahli sunnati wal jamaah fa huwa al ma'khudh 'an ashhab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal murad bidzalik ma ajma'u 'alaihi wattafaqu 'alaihi. فإن الله تعالى زكى الصحابة رضي الله عنهم وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ منهم، كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
3: Kemudian sumber akidah yang ketiga yaitu diambil dari sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan tentunya yang disepakati. Apa-apa yang diambil dari para sahabat yang disepakati oleh para sahabat, oleh umat Islam. Dan hal ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung untuk mengambil dari para sahabat. Allah yang memerintahkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lah yang memerintahkan untuk mengambil dari para sahabat. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman. Jalan yang beriman, orang yang beriman di sini adalah para sahabat. Dia mengikuti selain jalannya para sahabat, maka kami akan palingkan dia ke jalan yang lain, ke jalan yang jauh dari jalannya para sahabat. Tentunya dia sesat. Panuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam dan seburuk-buruk tempat kembalinya.
5: وبين الله عز وجل أن رضاه سبحانه وتعالى إنما يكون لطائفتين، فقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فرضا الله سبحانه وتعالى إما أن يكون للصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والفئة الثانية والطائفة الثانية الذين اتبعوا الصحابة، قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فيجب على المسلم أن يعرف أنه لا بد له من أن يأخذ عقيدته من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم.
3: Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwasanya ridhonya Allah, senangnya Allah, terimanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk dua ta'ifah, dua golongan, dua generasi, yaitu sahabat dan tentu generasi setelah sahabat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Yang pertama, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai untuk sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan yang kedua, golongan yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai untuk kita ambil dasar agama kita atau dasar akidah kita adalah dari generasi setelah para sahabat, yaitu tabi'in. Di mana di situ Allah mengatakan walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Generasi yang kedua itu atau golongan yang kedua ini adalah golongan para tabi'in, untuk kita ambil akidah kita dari mereka.
5: Nah, ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفرق الأمة وبين أنه سينجو من هذه من هذا التفرق طائفة واحدة، سأل الصحابة عن صفة هذه الطائفة الناجية والفرقة الناجية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
3: Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang tafarruqul ummah, tentang perpecahan umat ini yang akan terjadi, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Maka para sahabat bertanya tentang siapa golongan yang selamat. Ciri-cirinya seperti apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu man kana ala mithli ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berjalan di atas apa yang aku dan para sahabatku berada dan berjalan di atasnya.
5: Nah, وبهذا يعلم إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي أن ما يعتقده كثير من الناس أنه يمكن أخذ الاعتقاد عن طريق الرؤى والمنامات أو عن طريق التجربة أو عن طريق غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحابة أو عن طريق ما يسمى بالهواتف والذوق، كل هذه الطرق ليست طرق صحيحة لأخذ العقيدة، وهذه الطرق هي التي سببت التفرق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن المسلمين اكتفوا بهذه الأصول الثلاثة في الاعتقاد، الكتاب والسنة، ما ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاجتمعوا على كلمة واحدة. أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين. نعم.
3: Kemudian Syekh melanjutkan, dari sini kita dapat ketahui bahwasanya akidah itu tidak mungkin diambil dari jalan, dari cara mimpi, dari menghayal, dari khurafat, atau mungkin dari cara kita bertapa, atau cara-cara yang lain yang memang di luar dari cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan ini, wahadhihi turuq, cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang inilah yang menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan tafarruq, perselisihan dan perdebatan yang panjang. Kalau seandainya umat bersepakat untuk mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan bersatu. Mereka akan berada di atas satu jalan dan satu agama.
5: Syekhana.
3: Baik. Kemudian para jamaah, para pemirsa, pertanyaan yang berikutnya yang perlu kita bahas di sini adalah, sekarang kita perlu tahu, kita perlu tahu akidah seorang muslim tentang Allah Subhanahu wa taala. Syekh, soal الذي يليه وهو ما عقيده المسلم في الله يعني.
5: النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل رضي الله عنه أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث أصل عظيم في بيان الإيمان إجمالا والمعتقد الصحيح إجمالا، ولذلك سنشرحه إن شاء الله تعالى. وقد بدأ شيخنا حفظه الله تعالى بالسؤال عن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
3: طيب. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang perlu kita dijawab, dan jawabannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang iman, maka Nabi menjawab yaitu antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antu'minu bil qadri khairi wa syarrihi. Di situ Nabi menjawab tentang salah satunya adalah tentang Allah, beriman kepada Allah. Maka ini adalah pembahasan yang secara umum, kemudian nanti akan diperinci oleh beliau yang dimulai dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: An billahi subhanahu wa taala al-iman bi rububiyyatihi wahdahu la syarika lah. Wal murad bi rububiyyati Allah azza wa jal ay al-iman bi af'alihi subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.
3: Kemudian yang pertama, iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah yang pertama adalah iman kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan iman kepada perbuatan-perbuatan Allah itu adalah kita menetapkan apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita imani dan kita yakini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ayah syekh,
5: qul man yarzuqukum,
3: qul man yarzuqukum minas sama'
5: wal
3: ardi, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, siapakah yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi, dan siapakah yang menghidupkan dan yang mematikan, siapakah yang menggantikan siang dan malam. Nah, maka faisayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan berbuat semua itu. Nah, syukur.
5: Wa qala subhanahu 'anil musyrikin fi zaman an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشركين مع شركهم كما سيأتي في العبادة، لكنهم كانوا مقرين بهذه الأفعال الخاصة بالله سبحانه وتعالى.
3: Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajukan pertanyaan kepada manusia melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wala in sa'alta umman khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, atau tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, maka mereka akan mengatakan, menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala.
5: ومن أفعال الله سبحانه وتعالى الخاصة به التي لا يشاركه فيها أحد علمه بالغيب. قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وللأسف بعض المسلمين يعتقدون في الأموات أنهم يعلمون الغيب، ويعتقدون أن السحرة والكهان يعلمون الغيب،

0: السماوات والأرض الغيب إلا الله.
1: قل لا يعلم من في السماوات
0: والأرض
1: الغيب إلا الله. Tidak ada yang mengetahui, katakan wahai Muhammad kepada manusia, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib di langit dan di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah,
0: bal inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbar Allah azza wa jalla anhu fi kitabih fa qala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair wama massani as-su. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لم يعلم الغيب ولا يعلم الغيب بعكس ما يعتقده بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الغيب مما علمه الله عز وجل، كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول.
1: بحكان beliau melanjutkan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang dirinya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an, walau kuntu a'lamul ghaibi lal ghaiba lastaktartu minal khairi wama massani su. Kalau saya tahu tentang perkara-perkara ghaib, maka saya tidak akan terkena perkara atau tertimpa sesuatu yang menyedihkan, yang menyakitkan, atau perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui tentang perkara gaib, apalagi kita manusia biasa. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui beberapa perkara gaib jika yang dikabarkan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadis atau dalam Al-Qur'an itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rashada." Dialah Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, yang mengetahui segala atau urusan-urusan kegaiban, dan tidak akan memberikan dan mengabarkan kepada siapapun kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul, dari kalangan para rasul.
0: ومن عقيدة المسلم في الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بألوهية الله، والمراد بألوهية الله أي أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله.
1: Dan diantara akidah yang wajib diyakini oleh seorang muslim tentang Allah Subhanahu wa taala adalah akidah dia, keyakinan dia tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan uluhiyah atau akidah seorang muslim tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala adalah dia meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau kita benar-benar mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah.
0: ومن عبادة الله سبحانه وتعالى أن نفرده بالدعاء، كما قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ونهى الله عز وجل عن دعاء غيره فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
1: Dan di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berdoa. Di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila manusia, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah kepada mereka bahwa aku dekat dengan mereka, aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa, maka hendaklah mereka berdoa dan meminta kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annal masajida lillahi fala tad'u

0: Allahi ahada, dan sungguh milik Allah adalah masjid-masjid atau tempat ibadah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: ومن إفراد الله عز وجل بالعبادة دعاء الله ومن إفراد الله عز وجل بالعبادة الذبح لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فصل لربك وانحر. وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هو الذبح وإراقة الدماء، فلا يجوز للمسلم أن يذبح أو أن يريق الدم إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نذبح في عيد الأضحى ونذبح الهدي في الحج لله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الذبائح والدماء التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
0: Dan di antara bentuk ifrad mengesakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan perkara dzabah, sembelihan. Yaitu kita mempersembahkan sembelihan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau dan menyembelihlah engkau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala aku persembahkan kepadanya. Maka ibadah sembelih ini adalah perkara yang harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: الأمر الأخير فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسماء الله وصفاته بأن نؤمن أن لله أسماء وأن له صفات كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فمن أسماء الله عز وجل السميع ومن صفاته السمع ومن أسماء الله البصير ومن صفاته البصر ومن أعظم صفات الله عز وجل علوه على خلقه قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله قالت في السماء أي فوق السماء سبحانه وتعالى وقال الله تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم نعم
0: kemudian perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang terakhir atau perkara yang terakhir yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Ini yang harus diimani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ketika kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita harus yakini bahwa nama-nama dan sifat Allah tidak serupa dengan nama dan sifat makhluk. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dan di antara namanya adalah Sami' dan sifatnya adalah Al-Basar. Ya, dan Sami' dan namanya adalah sifatnya adalah As-Sam', mendengar atau pendengaran. Sifat Allah pendengaran, ya punya pendengaran dan punya nama namanya adalah As-Sami dan sifatnya adalah As-Sam yaitu mendengar. Kemudian namanya Al-Basir dan sifatnya adalah Al-Basar. Punya nama Al-Basir dan sifatnya adalah Al-Basar yaitu punya pengetahuan. Kemudian di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala nama dan sifatnya adalah sifat Ali dan sifatnya Al-Ulu. Nama dan sifatnya adalah Al-Ali dan Al-Ulu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Kepadanya Allah kepada Allah lah kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang baik itu naik, diangkat dan amal soleh pun diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh, kalimat-kalimat yang baik itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah punya ketinggian dan zat yang tinggi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada al-jariyah, seorang budak, ditanyakan kepadanya di mana Allah Subhanahu wa taala, maka budak itu mengatakan fis sama, Allah di langit. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat ketinggian dan zat-Nya yang tinggi. Nah.
1: نختم هذه الجلسه ونتلقى الاسئله من الاخوه والاخوات ولعلنا نواصل ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه فيما يتعلق ببقيه أركان الإيمان وعقيدة المسلم الصحيحة نسأل الله عز وجل التيسير.
0: طيب karena waktu yang telah membatasi kita, maka kita akhiri materi ini dan insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan mungkin kita ambil 3 pertanyaan. Salah satu asila pakot mungkin.
1: La bas, la bas.
0: Baik. Al-asila
1: التي وردت.
0: طيب التي وردت لنا. طيب. السؤال الأول. أنا أريد. يقول هنا السائل يا شيخ أريد أن أشتري بضاعة عن أحد. عن صديقه لكن المشتري هذا يعرف أن هذه البضاعة هي التقطه في الطريق هو يعني أخذه في الطريق وجده في الطريق
1: نعم.
0: فما الحكم يعني هل يجوز أن يشتريه من صديقه نعم. بهذه
1: الجواب إذا كان المسلم يعلم أن عين هذا الشيء أن هذا الشيء محرم ومأخوذ بطريقة محرمة فلا يجوز له أن يشتريه والذي التقط هذه اللقطة لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بالشروط والضوابط المشروعة بأن يعرفها مدة سنة قبل أن يتصرف فيها أما هذا الذي يجد أي شيء ثم يأخذه فهذا لا يجوز له ومن علم أنه أخذه بغير حق لا يجوز له أن يشتريه نعم
0: طيب Pertanyaannya adalah mutarjim bil Indonesia, mutarjim. Ada seorang bertanya, saya mau membeli barang dari teman saya, tapi saya tahu barang itu temuan di jalan. Apakah boleh saya tetap membelinya? Mohon nasihatnya. Maka Syekh menjawab bahwasanya kalau seandainya yang membeli itu dia tahu bahwa barang yang ditemukan itu adalah barang yang haram atau kemudian dari apa namanya barang itu dia tahu diambil dari cara yang haram maka dia tidak boleh membelinya dan kalaupun seandainya dia tahu barang itu boleh diambil maka dia perlu untuk melakukan hal-hal yang memang disyariatkan dianjurkan dalam hukum menemukan apa namanya barang hilang dia harus mendiamkan selama 1 tahun dan di selama 1 tahun itu dia mengumumkan kepada khalayak, kepada masyarakat, kepada orang-orang yang ada di situ dan itu berlaku selama 1 tahun. Kalau seandainya sudah berlaku selama 1 tahun dan memang belum ada yang datang untuk mengambilnya maka dia boleh mengambilnya. Tentu semuanya berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam hukum syar'inya, di dalam Islam.
1: لعلنا نجعل الأسئلة في الموضوع يعني ما يتعلق طيب. بالعقيدة أفضل.
0: الشيخ meminta untuk kita bahas pertanyaan berkaitan dengan akidah yang sesuai dengan tema kita. طيب. سؤال هذا وارد بالعربية الشيخ.
1: نعم.
0: طيب نقرأ.
1: نقرأ ونترجمه.
0: نعم. السؤال هنا يقول أحسن الله إليكم شيخنا بلغني أن من خرج إلى رئيس القوم أو الجماعة فهو خارج من أهل السنة والجماعة وحل دمه إذن حينما يقتلهم الشرطي بسبب خروجهم هذا يفسدون بعض الوسائل العامة حوله هل عمل الشرطي ذلك من الجهاد في سبيل الله؟
1: مسألة الخروج على الحاكم المسلم أمر مجمع عليه في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والخروج على الحاكم مخالفة لهذه الآية ولا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عبادة في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. فما دام الحاكم مسلم لا يجوز الخروج عليه، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. فإذا خرجت طائفة على الحاكم فلا شك أن هؤلاء هم الذين يسمون عند أهل السنة بالخوارج. وهؤلاء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. وعمل الشرطة من الجهاد في سبيل الله لاستتباب الأمن وحفظ دين المسلمين وأعراضهم وأموالهم وبلادهم. ولو أننا قلنا أن الشرطة لا دخل لهم في مثل هذه الأمور لفسدت البلاد. كل واحد يأتي في عقله وفكره أن يخرج على الحاكم وأن يفسد نظام البلد وأن يسلط أعداء الداخل والخارج. لو قلنا بذلك لفسد حال الإسلام والمسلمين، والمسلم يعتبر بالبلاد الإسلامية التي خرج فيها بعض الناس على حاكمهم ما الذي حل بهم والعياذ بالله. أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين.
0: Pertanyaan di sini kepada Syekh, kepada beliau, apa hukum orang yang memberontak kepada ra'isil qaum, kepada penguasa atau kepada suatu jamaah, dan fahuwa kharij min ahli sunnah wal jamaah. Dia tentunya ini perkara yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ketika dia keluar dari, yaitu dia khuruj ini, dia melakukan pemberontakan atau dia melakukan kudeta atau dia ya semacam demonstrasi seperti itu, kemudian dia dibunuh oleh seorang polisi karena dia melakukan hal tersebut, dan dia karena dia merusak apa namanya sarana-sarana dan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya, apakah ketika seorang polisi membunuh orang tersebut dia termasuk orang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka Syekh menjawab bahwasanya memberontak kepada penguasa itu adalah merupakan perkara yang tidak boleh, haram hukumnya, ya, dan ini sudah menjadi ijma' para ulama bahwa keluar dan berontak kepada penguasa adalah perkara yang haram, dan ini berdasarkan dalil-dalil yang sudah disepakati oleh para ulama, diantaranya dalil al-awwal Syekh al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu
1: atiiullaha
0: wa atiiur rasul ulil amri minkum, yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penguasa kalian, pemimpin kalian yang ada di situ, yang mengurus urusan kalian, taatilah mereka. Dan dari ayat ini bahwasanya memberontak kepada penguasa adalah perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang haramnya keluar atau memberontak kepada penguasa, di mana Nabi SAW juga mengatakan waman atakum wa amrukum jami'unkum
1: yuridu an yufarriqa kalimatakum wa yushaqqa 'asakum faqtuluhu kainan man kan.
0: Ya, Nabi juga mengatakan bahwasanya barang siapa yang datang kepada kalian, ya, dan sementara artinya mereka keluar untuk melakukan pemberontakan, pembantaian dan yang lainnya semacam itu, merusak fasilitas umum, maka Rasul mengatakan bunuh mereka, bunuh mereka. Maka apa yang dilakukan oleh polisi atau petugas atau siapapun yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengamankan kondisi polisi dan tentara misalnya, lalu dia membunuh orang tersebut, maka dia dikatakan mujahid, dia dikatakan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh, nasihat beliau bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam dengan pemberontakan, apa hasilnya, apa yang didapatkan dari pemberontakan seperti itu, ya, dia melakukan perkara-perkara yang justru akan menimbulkan kerusakan lebih banyak daripada mendatangkan kebaikan dan maslahat untuk umat Islam. Jadi tidak ada untungnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan pemberontakan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara-negara umat Islam dari atau umat Islam dari perkara-perkara yang tersebut. Baik, summa soal salis. طيب يقول هنا أنا عندي زميل صديق قد اتضح أو يعني اتضح أنه له انحراف في العقيدة ونحن نسكن معه في قرية في نفس القرية وهناك داعي يدعوه إلى إلى إلى إلى ما هو إلى الانحرافات من العقيدة أو في العقيدة المنحرفة إلى العقيدة المنحرفة لكن هو يحاول أن ينصحه وكذا لكنه ما يستطيع أن ينصحه لأنه ليس من الأستاذ ليس من الداعي هو هو عادي عام هكذا فيريد أن يدعوه لكن هناك داعي أستاذ كذا يدعوه إلى
1: الانحراف
0: وكذا ف يعني ما يستطيع أن يقوم بنصيحته وكذا فما نصيحتكم له
1: النصيحة في مثل هذا الباب أن يعلم المسلم أن دينه وإيمانه وعقيدته هي رأس ماله وأهم ما يجب عليه المحافظة عليه فإذا كان هذا الشخص الذي يريد أن ينصح هذا المنحرف ليس عنده علم وليس عنده معرفة بشبه المخالفين فنصيحتي إليه ألا يدخل في هذا الباب لأنه قد يدخل في هذا الباب من باب النصح فيلبس عليه هذا المنحرف وأستاذه يلبس عليه الدين ونصيحتي إذا كان الأمر كذلك أن يبحث عن دعاة السنة وطلبة العلم الموجودون في البلد ليقوموا بهذا الواجب بدلا عنه حتى لا يتضرر دينه ولا إيمانه وقد نهى السلف بالإجماع عن مجالسة المنحرفين وهذا هو الأصل فإذا جاء مقام الدعوة لهؤلاء المنحرفين فإنه لا يجوز أن يقوم بذلك من لا علم عنده لأن المنحرف ولأن المخالف قد يضلله بالشبه التي لا جواب له عليها نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه.
0: Di sini ada pertanyaan. Saya punya teman yang sudah terlihat jelas penyimpangan dalam akidah. Kami tinggal di desa yang tidak ada seorang dai yang bisa menasihatinya. Ada dai tapi juga merupakan orang yang mengajak kepada akidah yang salah tersebut. Saya ingin mengajaknya untuk kembali kepada akidah yang benar, tapi saya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bagaimana nasihat antum ya Syekh? Maka Syekh menjawab bahwasanya kalau memang kondisinya seperti itu, tidak ada dai di situ dan memang yang ada cuma dai yang terlihat akidahnya juga menyimpang. Sementara teman kita sudah kita usahakan untuk kembali kepada jalan yang benar, tapi kita tidak punya kemampuan, maka Syekh menasihati jangan masuk ke ranah di situ, karena nanti malah justru dai yang menyimpang inilah yang akan menguasai dan akan mempengaruhi kita dan juga teman kita ini. Maka oleh karenanya beliau menyarankan agar kita mencari seorang dai yang mumpuni, punya keilmuan, penguasaan tentang akidah yang bisa meluruskan dan mengarahkan orang tersebut dan juga orang-orang yang ada di sekitar situ. Jadi beliau menyarankan agar mencari seorang dai yang bisa mengajarkan dan membimbing orang tersebut. Jangan kita yang masuk yang kemudian justru dia akan menguasai kita dan justru akan menjauhkan kita dari al-haq yang benar.
1: طيب في هذا القدر كفاية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير ولعلنا أن نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: طيب الحمد لله Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan, dan Syekh mengatakan bahwa mudah-mudahan kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf untuk sisa pertanyaan yang belum terjawab kepada para pemirsa, kami mohon maaf. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Insyaallah kita akan membahas tema tentang perniagaan yang tak pernah merugi. Maksud dari tema ini bukanlah perniagaan secara duniawi, di mana Anda berdagang kemudian enggak pernah rugi, itu enggak mungkin. Bagian dari sunnah kauniyah yang Allah buat di bumi ini, seseorang berdagang kadang dia untung, kadang dia rugi, kadang tutup usahanya malah setelah dengan berdagang. Dan ini bagian dari kehidupan yang Allah tentukan kepada kita, karena dunia yang kita jalani ini bukan kita yang menentukannya, tetapi Allah Azza wa Jalla. Sampai usaha kita untuk memilih suatu jenis usaha perdagangan itu pun atas kehendak dan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin perniagaan tidak pernah merugi. Adapun maksud firman Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu syakurun alim. Innahu syakurun ghafur. Kata Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Ghafir, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yang membaca Al-Quran, dan mereka mendirikan salat, lalu mereka infakkan, mereka keluarkan sebahagian dari harta mereka, dari apa yang Allah berizkikan kepada mereka, mereka infakkan, mereka keluarkan untuk keperluan, bisa jadi keperluan yang wajib atau juga keperluan yang sunnah atau yang mubah. Karena kata infak dalam terminologi syariat bukan maksudnya sedekah. Sampai asal uang keluar dari kantong Anda, dari kepemilikan Anda, itu dinamakan dengan infak. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir juga mereka berinfak. Apakah mereka bersedekah? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru

dan untuk memerangi kaum muslimin. Dan ini akan menyebabkan mereka pun dikalahkan. Mereka juga berinfak. Berarti kata infak bukan maknanya hanya perbuatan seorang muslim mengeluarkan hartanya untuk kebaikan orang lain, bukan. Asal uang keluar dari Anda, infak namanya. Bisa jadi infak wajib seperti nafkah, infak sama dengan kata nafkah. Infak wajib kepada anak istri Anda dan kepada diri Anda sendiri. Itu infak juga namanya. Berpahala, iya berpahala, karena ini merupakan kewajiban Anda. Allah memerintahkan seseorang untuk memberikan infak kepada keluarganya. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, mereka mendirikan solat dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Ya. Sirru alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Dan bedanya infak seorang muslim dan solatnya seorang muslim adalah sesuatu yang ingin mereka harapkan dari itu, yarju natijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan dengan perbuatan mereka itu perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya. Berarti di sini ada transaksi dagang, transaksi jual beli jasa dan uang. Siapa penjualnya? Anda, kita manusia. Siapa pembelinya? Sebaik-baik pembeli Allah Azza wa Jalla, pencipta kita. Seharusnya kan tidak ada jual beli. Dia menciptakan kita, dia memberikan kita harta, ya. Kenapa juga harus dia beli dari kita? Begitu maha besarnya Allah dan maha rahman dan rahimnya Allah Azza wa Jal. Walaupun kita hamba-hambanya, tidak ada satupun yang gratis, tidak ada satupun yang hilang dari kebaikan yang kita lakukan. Itu akan dibeli dan diganti oleh Allah. Di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah membeli, kata Allah, dengan kata membeli. Membeli dari orang-orang beriman, apa yang dibeli Allah? Jiwa mereka. Di mana mereka menjual jiwa mereka kepada Allah untuk berjihad di jalan Allah, terkadang mereka yang membunuh, terkadang mereka yang dibunuh. Ya, ada jual beli, transaksi jual beli. Ketika di ayat yang lain Allah mengatakan harta yang kita keluarkan untuk diri kita, anak istri kita, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk semua yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, itu bukan Anda berikan kepada mereka habis begitu saja, tidak. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira." Allah, Anda itu memberikan pinjaman. Kalau pinjaman pasti kembali atau tidak? Hah? Pasti kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah pasti menggantinya dengan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang Anda pinjamkan. Hakikatnya Anda menyerahkan uang kepada seseorang yang membutuhkan, tetapi uang Anda tidak sia-sia. Pasti akan Anda temukan lagi nanti di waktunya ketika saat Anda membutuhkannya, dan Allah ganti dengan ganti yang sangat baik sekali. Begini seorang muslim bertransaksi dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kehidupan kaum muslimin menunjukkan seperti ini. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika di Madinah terjadi musim kesusahan keberadaan pangan karena

musim kering di Syam dan di Yaman, sehingga ketersediaan makanan pokok gandum kurang. Di waktu itu Utsman telah berangkat sebelumnya ke Syam untuk membeli makanan. Di Madinah kondisinya ketersediaan makanan sangat kurang. Maka Utsman radhiyallahu anhu membawa di malam hari datang kafilah dagangnya. Datang unta-untanya membawa makanan-makanan, gandum, kemudian zaitun, tin, dan seluruh makanan dari Syam dia bawa. Dalam 700 lebih ekor unta yang dipenuhi dengan makanan-makanan. Setiap unta itu beban angkutnya bisa 200 kilo. Ya. Kemudian di malam hari sampai kafilah dagangnya ke masuk kota Madinah. Dan di pagi harinya para pedagang lokal datang ingin memborong dari Utsman. Utsman berdagang antar kota. Di dalam kota ada lagi pedagang eceran, pedagang retailnya. Datang kepada Utsman. "Wahai Utsman, kami, kau tahu kami adalah pedagang retail di Madinah. Kami akan beli, saya akan beli darimu seluruh perdagangan yang kebawa dari Syam dengan keuntungan 100% saya beli. Setiap modalmu 1 dinar, saya bayar 2 dinar. Berapa keuntungannya? 100%. Kata Utsman, "Mayyashtari bi'akthar?" Ada di antara kalian yang hadir ini para pedagang retail Madinah yang ingin beli lebih? Ada yang lain maju kemudian mengatakan, "Saya ya Utsman, setiap 1 dinar saya beli dengan 3 dinar. Berapa keuntungan? 200%. Kata Utsman, "Siapa yang ingin beli lebih lagi? Mayyazid, siapa yang nambah?" "Saya Utsman, setiap satu saya bayar 4, 300. Ada lagi yang beli? Sampai terakhir dia mengatakan, "Satu dinar saya beli 10. 900%. Masya Allah, kalau modalnya 1000 dinar, berarti hitunglah, capek kita ngitungnya kan ya. Apalagi kalau ada rupiah kan dalam kondisi sekarang. Maka kata Utsman, "Gak ada lagi yang di atas 10. Mereka marah lagi pada pedagang retail ini. "Wahai Utsman, kau tahu tidak ada pedagang retail di Madinah selain kami yang bergabung di sini. Ya. Tentu tidak ada pedagang lagi bisa berani membeli. Walaupun kondisinya sekarang ya masih bisa orang mencari keuntungan, mengeruk keuntungan seenaknya." Maka kata Utsman, "Tidak ada yang membeli 1 dinar yang saya beli, dia bayar 700. Semuanya dia. "Emang ada yang sanggup beli segitu?" Kata Utsman, "Kalau kalian tidak ada beli, saya jual kepada dia." Dia yang mengatakan, "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم." Kata Utsman, ada orang ini mengatakan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan perumpamaan 1 biji-bijian tanaman. Dia tanam, setiap biji ini menumbuhkan 7 cabang. Setiap cabang ini
di cabangnya ada 100 biji, 700. Ada kalian yang berani dengan 700? Mereka bilang tidak ada. Kalau tidak ada, saya jual kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya akan saya berikan kepada fakir miskin yang ada di Madinah. Silahkan diambil gratis oleh mereka. Ini tijaratan yarjuna tijaratan lan taburu. Kalau Anda lihat dengan kacamata pedagang, Utsman untung atau rugi? Rugi kan ya? Habis, padahal kesempatannya ini dia bisa kaya raya. Tetapi kacamata Utsman, kacamata keimanan kepada Allah Azza wa Jal, dia yakin akan firman Allah Azza wa Jal, Allah ganti, Allah beli. Dan Allah kalau beli enggak pernah macam-macam, enggak pernah kayak manusia. Beli katanya harga sekian, nanti ketika bayar dikurang-kurangi. Ya. Beli satu, nanti minta tambah satu lagi. Ini tambah ya Pak ya? Ini, yang ini bonus ya? Yang ini? Enggak. Allah beli tidak seperti itu. Allah beli sebaik-baik pembeli. Ya. Maka inilah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Walaupun dalam kacamata manusia adalah pedagang merugi. Dan memang Utsman ketika itu, setelah itu dia lakukan, kan habis itu modalnya. Setelah itu dia jadi jatuh miskin ya, jadi peminta-minta di kota Madinah. Hah? Pernah Anda dengar Utsman minta-minta kota Madinah jadi peminta-minta? Tidak pernah. Ada aja rezeki diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Utsman radhiyallahu anhu telah membeli surga dari Allah, dari Rasulullah, lisan Rasulullah SAW dua kali. Ketika dalam fitnah kematian beliau, fitnah Khawarij, di waktu beliau menjadi khalifah, di masa-masa akhir umur beliau, beliau itu disabotase oleh orang-orang Khawarij, tidak boleh keluar dari rumahnya. Dieskalasi, tapi bukan karena penyakit, tapi karena mereka ingin membuat suatu gerakan di Madinah. Dan mereka larang Utsman untuk mengambil keluar dari rumahnya untuk mengambil air dari sumur. Kata Utsman, kalian larang saya mengambil air kebutuhan harian minum saya dan anak istri saya dari sumur bi'rul rumah, padahal sumur itu saya beli dengan imbalan surga dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ketika perang, ketika Islam datang ke Madinah dan Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang di luar kota Madinah tentu ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hijrah juga ke Madinah. Apa yang terjadi? Banyak orang masuk ke dalam sebuah kota. Tentu kebutuhan pokok meningkat. Iya atau tidak? Dan kebutuhan hidup manusia yang paling penting adalah air. Sedangkan di Madinah, sumber-sumber air itu dikuasai oleh orang Yahudi. Karena memang air mahal di sana, di Madinah. Dan untuk menggali sumur air, itu bukan kayak di kita. 5 meter ketemu air. Di Malang berapa meter ketemu air? 15 meter ketemu air. Kalau di situ untuk ketemu air bisa Anda gali 200 meter. Dan di masa dahulu, teknologi masa dahulu untuk menggali 200 meter agar tidak mati penggalinya, berarti di permukaannya kecil atau besar? Besar, bisa dua kali masjid ini luasnya. Agar bisa menggali ke 200 meter kedalaman. Ya. Dan biayanya pasti mahal. Menggali ke dalam 200 meter dengan luas dua kali masjid ini permukaannya. Dan airnya nanti muncul bagaikan danau sudah. Ya, itu bi'ir di masa itu. Itu sumber-sumber air ini dikuasai orang Yahudi. Maka
Yahudi memanfaatkan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, kesempatan dia untuk mencari keuntungan besar. Ya, orang butuh air, dijualnya per tetes air pun dihitung oleh Yahudi jualnya itu. Hah? Itu nanti satu itu satu dirham itu satu perak ya, kata si Yahudi ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan ini dengan para sahabatnya dan mengatakan, siapa yang beli sumur rumah itu maka untungnya surga. Maka Umar, maka Utsman datang kepada Yahudi tadi. Ya. Dia nego kepada Yahudi tadi. Yahudi pintar, dia enggak mau melepas semua sumur karena ini sumber pendapatan dia walaupun dengan harga yang mahal. Akhirnya dia mau melepas 50% saham dari sumur ini dengan harga 50 ribu dinar. 8 ton emas itu hitung lama itu. Segitu harganya. Ya. Dibayar oleh Utsman dengan hari ini milik Yahudi, hari besok milik Utsman. Hari ini milik Yahudi, hari besok milik Utsman. Dan Yahudi berharap dengan ini menjadi aset bersama antara Yahudi dengan Utsman. Utsman kan pedagang yang ahli dalam berdagang, dia berharap akan naik income pemasukan penjualannya. Itu yang diinginkan oleh Yahudi tadi. Maka di hari Utsman, setiap kaum muslimin yang datang digratiskan oleh Utsman. Maka di hari itu kaum muslim ngambil banyak-banyak. Di hari Yahudi masih ada yang mau beli. Orang muslim sudah enggak ada lagi yang mau beli. Para muhajirin yang hijrah tadi sudah tidak ada yang mau beli. Ya. Pusing Yahudi. Kok sekarang enggak ada yang beli air gitu. Padahal air kebutuhan manusia. Ya. Ya subhanallah. Maka kemudian Yahudi ini mencari tahu apa penyebabnya orang enggak beli air. Dilihatnya oleh mata-mata dia, ternyata di hari Utsman gratis. Ya. Lalu dia bilang kepada Utsman, "Ya udahlah. Kau belilah saham saya yang 50% lagi, 50 ribu dinar lagi." Dibayar oleh Utsman. Ya. Kemudian biru rumah ini diwakafkan oleh Utsman. Dan kata Rasulullah SAW, Rasulullah sudah menjamin untuk dia surga. Kemudian biru rumah ini panjang sejarahnya. Sampai sekarang airnya masih mengeluarkan air. Di masa pemerintahan Khilafah Utsmaniyah, setelah Khilafah Abbasiyah, itu mereka manfaatkan tanah-tanah di sekitar sumur itu ditanamin kurma dengan disiram dari air sumur tadi. Ya. Dan itu dikembangkan. Dan di masa kerajaan Saudi Arabia sekarang juga dikembangkan kebun kurma Utsman tersebut. Tahu Anda berapa penghasilan kurma ini per tahun? Sampai 500 ribu real. Sekitar satu berapa berarti itu 2 miliar per tahun. Dan itu diwakafkan kepada kaum muslimin. Sebahagiannya dibangunkan gedung-gedung atas nama Utsman. Orang yang sudah wafat, sampai sekarang Anda kalau lihat di dekat Masjid Nabawi, di pintu masuk laki-laki sebelah kanan ada Hotel Ramada. Tertulis di situ wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Ini wakaf Sayyidina Utsman. Itu dibeli tanahnya dan dibangun gedungnya dari hasil sumur-sumber tadi yang sudah menjadi kebun kurma. Orang yang sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi wakafnya masih mengalir sampai sekarang. Inilah perniagaan yang tidak pernah merugi. Berani? Ya. Yeah. Semoga antum berani dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal. Karena kalau bukan keimanan kepada Allah, tidak ada orang yang berani melakukan hal seperti ini. Ya, 100 ribu dinar untuk kaum muslimin dan dia beli surga.
Kali yang kedua Utsman membeli surga. Dan beliau pernah mengatakan, "Ishtariyatu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jannata marrataini." Aku dua kali beli surga dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi di Birrul Rumah. Yang kedua di Jaisul Usrah ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk itu musim sulit. Musim panas, orang di waktu itu tidak ingin keluar dari rumahnya karena panas kalau di Arab itu bisa 50 derajat Celsius ke atas. Matang, maka kurma matangnya pun di musim panas. Ya. Selain itu, ini waktu kurma berbuah. Jadi waktu ingin rehat, ingin santai, ingin menikmati buah-buah kurma. Tetapi waktu itu datang seruan jihad, dipanggil Rasulullah untuk perang Tabuk ke Tabuk. Tabuk daerah utara dekat dari perbatasan Syam. Ya. Maka perang tentu butuh biaya besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjanjikan apa-apa kecuali apa yang dijanjikan oleh Allah azza wajalla. Rasulullah tidak bisa memberikan posisi apa-apa. Siapa yang ikut perang ini, nanti menjadi penggantiku. Tidak, Rasulullah enggak di tangan beliau itu. Atau menjadi menteriku, itu enggak di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di tangan Rasulullah yang disampaikan oleh Allah azza wajalla, Rasulullah mengatakan, "Man jahaza jaysan usra falahul jannah." Siapa yang memberikan dana untuk biaya logistik perang Tabuk ini, maka untuknya surga. Maka Utsman radhiyallahu anhu mengeluarkan lebih dari 100 ekor untanya, 300 ekor kudanya, dan lebih sebanyak 1000 dinar untuk biaya dan perlengkapan perang Tabuk tersebut. Sehingga Rasulullah mengatakan untukmu surga. Surga tidak murah, akhi. Surga tidak gampang. Butuh pengorbanan keimanan, menunjukkan Anda beriman kepada Allah atau tidak. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang antara yakin dan tidak. Betul atau tidak ya, saya akan diganti nanti uang saya. Ya. Kalau dia yakin, semuanya siap dia korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Dan bahkan terkadang pun di dunia ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaulah bukan dikisahkan oleh Imam Al-Zahabi dengan sanadnya dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala, saya pun tidak mungkin percaya. Ada seorang ulama tabi'in, penasehat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz bernama Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah ini setiap bulan terima gaji dari Baitul Mal sebanyak 30 dinar. Satu dinar sehari gaji penasehat khalifah. Itu setiap dia terima dari Baitul Mal sebelum sampai ke rumahnya dibagi-bagikannya kepada para fakir miskin. Dia tahu ini rumah fakir miskin A, diberikan 5, miskin B, 10, segala macam. Sampai di rumah sudah habis. Suatu kali, dan gini cak kehidupannya setiap hari. Suatu kali ditanyakan oleh sepupunya, "Wahai Raja, bagaimana cara kamu hidup seperti ini? Dari mana kau dapat biaya hidup kamu, makan kamu dari mana? Saya tahu semua uang kamu yang kamu terima dari Baitul Mal, gaji kamu, itu kamu berikan kepada fakir miskin semuanya." Kata Raja, "Setiap aku keluarkan uang saya, aku terima dari Baitul Mal, masuk aku ke rumah, aku angkat bantal, di bawahnya ada 30 dinar, tidak berkurang." Antum percaya atau tidak? Kalau percaya itu selalu, saya hanya menceritakan saja dan bukan dongeng yang saya ceritakan. Ya. Lalu kata sepupunya, "Wah mantap kalau gitu," kata dia. "Saya akan lakukan apa yang kau amalkan." Ya. Setiap dapat uang, sepupunya ini diberikan fakir miskin, dapat mungkin fakir miskin. Dicari di bawah bantal, kok tidak ketemu.
dibuka lemari, kok enggak ada di panjat genteng, kok enggak ada di sotak sini, di mana ya? Lalu dia datang kepada Rojak bin Haywah dengan mengatakan sambil marah-marah, "Rojak, kau nipu saya ya, bodoh-bodohin saya kamu ya." Kata Rojak, "Amaltullah bil yaqin wa anta tu'amil Allah bit tajrubah." Saya melakukan ini yakin Allah menggantinya. Karena Allah mengatakan dalam hadis kutsinya, "Anfik yamna Adam yunfak alaih." Wahai anak Adam, keluarkanlah hartamu, akan diberikan engkau harta juga. Artinya harta itu bagi keran, keran air atau apa namanya, air aqua galon itu yang pakai dispenser. Kalau tidak ada pencet, ya yang atas tidak bisa anda isi lagi yang baru. Tidak, kalau tidak keluar-keluar harta anda, enggak bakal rezeki anda datang lagi. Tapi kalau keluar nanti kosong anda isi lagi, kurang anda isi terus begitu. Begitu juga tangki yang di atas, kalau sudah penuh mati mesin untuk naikin air, kalau yang otomatis, kan ada yang jenis mesin untuk menaikkan air ke tank tak toren di atas itu, penuh dia mati listriknya, tapi berkurang hidup otomatis dia isi airnya penuh lagi. Maka tidak akan masuk rezeki anda kalau tidak anda keluarkan yang ada itu. Ya. Maka kata Rojak bin Haywah, saya yakin akan firman Allah. Jadi sabda Nabi SAW, ya, kata Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Sesuatu yang kalian infakkan pasti diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman ketika kita mendengar ayat ini, iya apa tidak? Iya apa tidak? Sama kita dengan sepupu Rojak tadi. Asalnya, kalau kau kan coba-coba, Allah kau uji-uji. Iya apa tidak diganti oleh Allah? Ya, saya cobalah. Kalau iya nanti saya lakukan juga. Berarti anda tidak ada iman kepada Allah. Maka inilah perniagaan yang akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Yaitu kita berbuat segala sesuatunya dengan kepenuh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan kita menjadi sepupu Rojak tadi, tidak percaya tapi berani juga mengamalkannya sehingga rugi dunia akhirat. Ya, di akhirat pasti enggak diganti oleh Allah, karena tujuan dia berinfak bukan imannya kepada Allah. Tujuannya berinfak bukan atas perintah Allah, tetapi atas ingin dapat ganti. Ya. Apalagi ganti yang dapat ingin lebih besar, seperti teori-teori sedekah, sedekahkan sekian dapat sekian, sedekahkan sekian dapat sekian. Ini enggak ada imannya dengan Allah ini. Ini yang diinginkannya uang. Ketika inginnya adalah sesuatu di sisi Allah, ganti dari Allah Azza wa Jalla, yakin dengan itu, Allah tidak pernah merugikan dan mengecewakan hamba-hambanya. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang bertanya atau cukup? Cukup. Ya, silakan Bapak. Sebentar Bapak dulu, Bapak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ini sangat menggugah kita semua, terutama diri saya. Cara menghilangkan ini. Ini kan atau pendapatan dengan tempat seperti saudaranya dia yang mengharapkan ganti
0: di dunia,
1: bukan mengharap apa, bukan
0: sesuatu di sini. Saya ulang.
1: Pagi ini kan apa ya, benar-benar merasuk gitu ya. Artinya ternyata selama ini mungkin saya pribadi keliru gitu ya. Karena banyaknya teori-teori mengatakan kalau 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, 4 sekian, nanti kan oh iya gitu ya, tapi begitu praktek ini kadang-kadang yang saya ingin kadang-kadang apa iya apa enggak gitu. Saya belum pernah mendengarkan dari seorang dari atau staf atau kiai yang bagaimana cara menghilangkan gitu ya, menghilangkan atau
0: sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu kebenaran, itu sebuah hak pasti benar. Rasulullah seperti Rasulullah menjanjikan bahwasanya mana shadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta tetapi akan menambah harta. Kita lakukan itu tujuan kita bukan agar harta bertambah. Tapi tujuan kita adalah apa yang di sisi Allah, apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jal. Terkadang Allah tambahkan di dunia, terkadang tidak. Karena kalau semuanya Allah tunjukkan di dunia, tidak perlu Anda beriman lagi. Pasti tidak ada orang kafir. Kalau semuanya Allah tunjukkan di dunia, tidak ada orang kafir. Ya, orang yang berzina langsung mukanya becak-becak, hitam, meledak. Ada orang berani kemudian berzina? Hah? Orang yang mencuri tanpa dipukul orang lain, tahu-tahu dia jatuh mati menemukannya hancur kayak berkeping-keping. Ada yang berani mencuri? Ada orang yang korupsi langsung kemudian mulutnya buncit dan meledak di mata orang kelihatan. Ada orang berani berbuat dosa lagi? Tidak. Dan begitu juga setiap beramal soleh langsung Allah tunjukkan di dunia. Hah? Semua orang pasti beramal soleh, iya atau tidak? Maka tidak ada itu, ini makna beriman kepada yang gaib. Sebahagian Allah tunjukkan di dunia, sebahagian tidak. Dan itu tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melakukannya berinfak dan melakukan sedekah itu karena Allah Azza wa Jal mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan apa yang disediakan Allah di akhirat, sehingga tidak mengurangi apa yang diberikan Allah di dunia, sehingga terkadang kita dapatkan di dunia, alhamdulillah, ini bagian ajudu bushral mu'min, kata Nabi SAW. Seorang mengatakan, ya Rasulullah, seorang berbuat baik lalu dia merasakan kebahagiaan di hatinya, apakah ini mengurangi pahalanya? Kata Rasulullah, dzalika ajdu busyrul mukmin. Itulah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat baik, kes di dunia sebelum di akhirat. Ya. Terkadang Allah tunjukkan di dunia, terkadang tidak, dan tidak menghentikannya untuk berbuat baik tadi. Karena yang diharapkannya adalah apa yang di sisi Allah. Dan bahkan Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat kaya raya dan pedagang sukses yang memulai bisnisnya dari nol di Madinah. Ketika setelah Rasulullah SAW wafat, beliau mengundang para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan memberikan menjamu mereka dengan makanan yang enak di masa itu. Lalu saat makan dengan para sahabat itu biasa makan teman-teman, tentu biasanya ada gelak tawa, canda. Tapi Abdurrahman kelihatan sedih dan menangis. Sehingga orang yang diundang merasa enggak nyaman. Ini ngundang kok dia enggak senang gitu. Ya apakah takut habis makanannya, kita makan banyak. Lalu kata Abdurrahman bin Auf ketika ditanyakan, apa yang menyebabkan engkau bersedih? Kata Abdurrahman bin Auf, ya, adalah Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya. Padahal tidak, Abdurrahman bin Auf lebih baik daripada Mus'ab bin Umair. Karena Abdurrahman bin Auf dijamin Rasulullah masuk surga, Mus'ab bin Umair tidak. Walaupun Mus'ab bin Umair adalah orang yang menyebarkan membaduta Rasulullah pertama untuk berdakwah Islam di Madinah, di kota Yathrib. Mus'ab bin Umair ma'ruf kisahnya. Beliau pemuda ganteng dan memiliki ibu yang kaya raya dan suka menghiasi anak ini dengan kemewahan dunia. Bajunya mahal, perlengkapan aksesorisnya mahal. Tetapi kemudian dengan Islamnya, ibunya mencabut seluruh kemewahan ini. Dan dia tidak menghentikan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sampai ketika beliau wafat di perang Uhud, kain yang ada tidak cukup untuk mengkafaninya. Dulu dia orang kaya raya, sekarang tidak cukup mengkafaninya. Kalau ditutup mukanya, kakinya terbuka. Kalau ditutup kakinya, mukanya terbuka. Maka Rasulullah SAW tutup wajahnya dan tutup kakinya dengan izkhir, dengan rerumputan yang ada di kota Madinah. Dan beliau dikuburkan di kuburan Syuhada Uhud. Ya. Maka Abdurrahman bin Auf adalah Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya. Dan beliau wafat sebelum merasakan nikmatnya dunia. Karena di awal-awal keislaman tentu perjuangan berat. Beliau wafat di perang Uhud, belum merasakan Islam maju dan kaya dan memiliki kemewahan hidup di masa itu, dia belum merasakan dunia. Saya khawatir, kata Utsman, apa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk harta ini adalah mengurangi hak kita nanti di akhirat. Kalau Allah memberikan kepada anda umpamanya 100 ribu triliun emas yang Allah sediakan untuk seseorang yang beramal seperti ini, untuk X, kepada anda umpamanya Allah katakan untukmu 100 ribu triliun di surga. Bila Allah berikan sebagian kebaikan itu di dunia, kata Abdurrahman bin Auf, cara berpikir Abdurrahman, umpamanya tadi Abdurrahman bin Auf beliau memiliki ketika wafat lebih dari sekitar 200 ton emas yang beliau infak, sekitar senilai 200 ton emas yang beliau infakkan fisabilillah. Ya. Itu akan mengurangi, dan sekarang dia nikmati kehidupan dunia yang mewah. Kehidupan yang mewah tadi, umpamanya makan yang enak dan segala macam, punya kebun kurma segala macam. Ini yang 100 ribu triliun akan berkurang, mungkin berkurang 2 triliun karena sudah dimanfaatkan di dunia. Begitu cara mereka memandang hidup di dunia ini. Ya. Berarti yang diinginkan adalah sesuatu yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak salah anda mengharapkan janji Allah dan Rasulnya. Tetapi bukan hanya janji Allah dan Rasulnya yang menambah harta di dunia saja. Apa yang Allah sediakan untuk anda, wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Yang Allah sediakan di akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Allah sediakan tambahan-tambahannya di surga, sesuatu yang tidak pernah kelihatan oleh mata dan tidak kedengar oleh telinga, terbayang oleh hati pun tidak pernah. Kalau anda bayangkan nikmat hidup yang paling enak itu kayak begini, masya Allah, di surga jauh seperti itu, tidak mampu anda bayangkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak Al Iman bulan ini?
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
6: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati. You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: بسم الله الرحمن الرحيم

الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.

إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadidah.

0: عش حميدا ومت شهيدا.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji. Dan matilah engkau sebagai syahid.
0: ما يقول إذا وضع ثوبه.
1: Doa melepas pakaian.
0: يقول بسم الله.
1: Dengan menyebut nama Allah.
0: دعاء دخول الخلاء.
1: Doa masuk WC.
0: يقول بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
0: Du'aul khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
0: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
0: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
0: الذكر عند الخروج من المنزل.
1: Doa keluar rumah.
0: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
1: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: الذكر عند دخول المنزل.
1: دعاء masuk rumah.
0: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: دعاء الذهاب إلى المسجد.
1: دعاء pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا. واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: دعاء دخول المسجد.
1: دعاء masuk masjid.
0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'aul khuruj minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Masya Allah. Pertanyaan mantik kok ditanyakan di sini. Ada kulin. Tergantung yang kita pahami tentang mantik itu apa. Yang tergantung yang kita pahami tentang mantik itu apa. Jadi bedakan antara mantik dengan falsafah. Ya, bedakan antara mantik dengan falsafah. Jadi tidak membedakan antara keduanya ini, itu yang sering membuat rancu memahami hukum. Jadi memahami hukum. Jadi ilmu mantik itu adalah ilmu untuk menstandarkan cara berpikir. Dalam apa ya? Itu definisi yang paling gampang, definisi yang paling mudah diterima. Meskipun definisi itu tidak lepas dari permasalahan. Jadi ilmu, jadi misalkan kalau bahasa kita, gambarannya orang-orang yang kepingin semacam itu ingin mengatakan, kayak gini loh, tajwid itu standar orang itu maca Quran baik. Nahwu itu standar orang itu ngomong baik. Balaghah itu standar orang itu memaknai makna-makna bahasa Arab dengan baik. Ilmu ini, ilmu-ilmu alat yang lain. Nah, ilmu untuk menstandarkan cara berpikir itu mereka istilahkan dengan ilmu mantik. Ilmu mantik. Lah, untuk meluruskan pembicaraan bahwasanya cara berdiskusi itu gini loh. Diawali dari sini ke sini, nanti hasilnya semacam ini. Bahwasanya untuk memahami kalau ada masalah umum dengan khusus itu begini loh. Ini begini, begini, begini. Kalau ada satu permasalahan cara berpikirnya itu begini loh. Ini. Itu sebenarnya yang diinginkan. Dan ilmu ini bukan ilmu falsafah. Ilmu ini itu bukan ilmu ilmu falsafah. Ilmu ini sama sekali itu bukan jenis ilmu falsafah. Ilmu falsafah itu ilmu yang datang dari Aristoteles, dari Plato, Pitagoras, Socrates, dan ilmu-ilmu yang semacam ilmu yang ditahzir keras oleh para jenis ulama-ulama kita. Tapi bagaimanapun juga ya kawan, antara kedua ilmu ini dekat. Antara kedua ilmu ini adalah ilmu yang amat sangat dekat. Ada beberapa hal yang sangat mirip karena keduanya itu berbicara tentang masalah yakni arah berpikir, arah yakni untuk mengolah akal. Makin makan dengan mantik karena itu adalah yakni untuk mengolah pikiran, bagaimana cara berpikir semacam itu, bagaimana cara berpikir semacam semacam itu. Lah. Pertama nasihat anak. Yakni pertama, kalau permasalahan adalah bagaimana yakni hukum mempelajarinya. Untuk bagi para talibul ilm yang masih awal, anda katakan jangan. Masih awal-awal, yakni ya mubtada khobar dorong tembus, kemudian ilmu-ilmu nahwu dasar ya enggak tembus, belum tembus, atau kemudian usul fikih ya belum mapan, dan macam-macamnya, saya katakan jangan. Karena ilmu itu akan jadi rancu dan akan jadi masalah apabila dipelajari sebelum waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau sudah mau memasuki area-area yang tinggi, usul fikih misalkan sudah tahap-tahap memahami, jadi sudah tahap-tahap untuk memahami usul fikih kelas-kelas, jadi ya kelas-kelas yang lumayan lumayan lumayan tinggi, matan-matan yang mapan, jamul jawami, jadi minhajnya Baydawi, mukhtasarnya Ibnu Hajib, dan yang semisalnya itu. Kalau itu tanpa ada dasar sedikit ilmu mantik itu sulit. Di titik itu maka jadikan ilmu itu sebagai ilmu alat untuk bisa memahami. Yani ilmu-ilmu yang semacam itu bukan sebagai ilmu tujuan. Yani bukan sebagai ilmu tujuan. Makanya ilmu itu tidak bisa dipelajari di tingkat dasar. Tidak dengan dasar dan hanya dipelajari sebatas hanya untuk itu tok. Bukan sampai terlalu dalam karena ada titik rawannya memang. Kalau memang itu dipelajari terlalu, yakni mendalam. Dari sini maka kayak Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di kitab Raudhatun Nadhir beliau menyebutkan di awal kitab Raudhatun Nadhir, kitab Raudhatun Nadhir itu kitab usul fikih level tengah. Yakni beliau itu memulainya dengan muqaddimah mantiqiyah. Dengan muqaddimah mantiqiyah untuk bisa memahami
ya ini ada kulkuli, ada kulkuliah, ada ini, ada itu, yang semacam itu dalam istilah-istilah yang masyhur di kitab-kitab usul usul fikih. Itu pula yang dilakukan oleh Al-Ghazali rahimahullah taala sebelum Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mustasfa dan yang beberapa yang semisalnya. Jadi itu, yani lihat dulu kapasitas kita. Kalau Anda secara umum, jangan. Jangan dulu kalau belum mapan ilmu-ilmu yang dibutuhkan yang lainnya. Mapankan dulu ilmu usul, apa ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghahnya, mapankan dulu usul fikihnya. Dan kalau memang sudah waktunya untuk mempelajari yang membutuhkan ilmu itu, baru kemudian ilmu itu dipelajari pada batas yang sangat minim. Sekedar untuk membantu pemahaman saja dan bukan dibiarkan lepas, yakni liar, sehingga nanti sampai benar-benar khawatirnya itu adalah sampai masuk ke dalam ranah ilmu-ilmu falsafah yang benar-benar tahdir oleh para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah.

0: Haji pertanyaannya. Apakah ada dalil qat'i yang melarang orang itu untuk menyogok? Pertanyaannya aneh. Jangan-jangan bukan itu yang dimaksud. Tapi ala kulli hal, Anda katakan. Biswah itu Arab dari bahasa kita namanya sogok, suam. Dan itu haram, sangat tegas. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat yang nyuap dan yang disuap. Yang nyuap dan yang disuap. Rashi itu yang nyuap, murtashi itu yang disuap. Dan bahasanya syariat itu al-la'nah. Dan semua yang berbahasakan al-la'nah itu adalah dosa besar. Karena definisi dosa besar yang terbaik adalah apa yang dikatakan oleh Dzahabi rahimahullahu taala di awal-awal Kitabul Kaba'ir. Beliau itu mengatakan yakni dosa besar itu adalah kullu dzanbin, semua dosa yang ada ancaman hukuman khusus dunia maupun akhirat. Ancaman dosa khusus ya, ancaman hukuman khusus dunia maupun akhirat. Tapi perlu dipertegas, riswah itu apa? Itu dulu ya, perlu dipertegas. Jadi riswah itu adalah memberikan uang kepada penguasa atau orang lain dengan jumlah tertentu untuk membatalkan yang hak dan membenarkan yang batil. Itu riswah. Mestinya dia tidak berhak karena ngasih duit akhirnya dikasih hak. Mestinya dia berhak karena ada yang ngasih duit, akhirnya dia nggak jadi nggak berhak. Itu baru riswah namanya. Makanya, misalkan ada orang daftar apa nih PNS, mestinya dia nggak berhak karena pertama kalah saing, yang kedua mungkin berkasnya nggak cocok, nggak boleh. Tapi kemudian dia nyuap, ngasih uang, akhirnya dia diloloskan. Padahal mestinya nggak. Mestinya dia nggak masuk nominasi yang terpilih. Tapi karena dia ngasih uang, akhirnya masuk nominasi. Dan macam-macamnya. Itu namanya libatawalil haq wal ihqaqil batil. Jadi untuk membatalkan yang berhak, iya benar. Atau untuk menjadikan orang yang tidak berhak itu menjadi berhak. Nah, adapun kalau nggak semacam itu, tapi untuk seseorang itu mendapatkan yang mestinya dia dapatkan, tanpa itu dia gak berhak, tanpa itu dia tidak mendapatkannya, maka itu bukan riswah. Gambarannya begini. Jadi gambarannya begini. Ada orang punya tanah. Tanahnya strategis. Di pinggir jalan raya. Lah tanah itu ada orang jahat, anggaplah namanya si B, membuat sertifikat tandingan, sertifikat palsu. Akhirnya kegeran tuh. Kegeran. Sampailah kasus perdata ini ke pengadilan. Sampailah kasus perdata ini ke pengadilan. Setelah berjalan alot, pengadilannya alot gitu ya. Si Fulan ini merasa kayaknya bakal dikalahkan. Yang punya tanah asli ini merasa kayaknya bakal dikalahkan. Karena dia itu berani uang. Akhirnya dia datang ke hakim. Dia mengatakan, Pak, sampean tahu toh kalau ini tuh tanahku. Ya, tapi dia ngasih aku uang. Kalau sampean berani ngasih aku uang tertentu, ya kamu akan saya menangkan karena memang kamu yang berhak. Sekarang, kalau dia gak ngasih uang, tanahnya hilang. Kalau dia ngasih uang, apa hukumnya nyogok? Tidak. Karena tatkala dia ngasih uang tatkala itu, padahal enggak ada jalan lain kecuali itu. Ingat dia tidak ada jalan lain kecuali itu, maka itu adalah li'ihqaqil haq, untuk mendapatkan haknya. Untuk mendapatkan haknya. Contoh yang lain dalam kasus yang mirip-mirip dengan ini adalah ada satu orang yang memproses sebuah birokrasi. Semua persyaratan terpenuhi, semua ini terpenuhi, semua itu terpenuhi, tidak ada yang cacat. tapi gak dilolos lolos no. Padahal darurat harus ini, harus ini. Kalau tidak ada cara kecuali harus ngasih uang tertentu, kasih aja. Karena Anda tatkala itu tidak namanya lagi rishwah, karena itu bukan ibtalul haq, tapi menjadi ihqaqul haq, bukan membatalkan yang berhak, tapi orang yang berhak biar mendapatkan haknya. Jadi itu harus dipastikan. Titik definisi dari rishwah yang terlaknat. Adapun kalau pertanyaannya apa ada dalil yang tegas? Sangat tegas, sangat tegas sekali dalam apa tadi? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat orang yang apa? Menyuap dan yang disuap. Wallahu a'lam.
1: فأينا يكون المولى؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله. جاءه تغشى بسيف وعشيرته لا تسامع
2: شيئا. سيران سابات.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat Tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi

dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam ahad, ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza, namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia. Ahad, ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 uqayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 uqayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 uqayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi

dan Thafil nampak bagiku. Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah, dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu untuk diri beliau. Satu lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian satu tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah taala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh 3 orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anak orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat, "Ashhadu anna Muhammad Rasulullah," maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, "Aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar." Khalid bin Usaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul

0: Al-Harith bin Hisham berkata, "Celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah." Al-Hakam bin Abul As berkata, "Demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu." Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, "Kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah." Bilal menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."
1: فأينا يكون بدلا؟ قلت عمر
2: ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
3: جاء متوشحا بسيفه
2: وعشيرته لا تسامي عشيرته.

Sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang putra atau putri yang kita masih memiliki orang tua yang masih hidup, ya, orang tua, apalagi orang tua kita ini sudah lanjut usia, ya, sudah semakin tua. Apakah mana yang lebih baik bagi seorang anak, jauh dari orang tua, dengan menjadi seorang CPNS atau PNS ya, tapi jauh dari orang tua, tapi dengan penghasilan atau dengan gaji dari sebagai menjadi PNS itu kita dimudahkan oleh Allah untuk menyekolahkan anak di pondok pesantren yang bermanhaj salaf, atau kita dekat sama orang tua, kita jualan apa, jualan es keliling misalnya atau jualan yang halal. Ya, kemudian mungkin penghasilannya tidak terlalu besar dan anak-anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah umum, ya, di sekolah-sekolah umum. Maka dalam hal ini kita perlu bermusyawarah ya kepada orang tua kita, baik ibu dan bapak kita. Bermusyawarah misalnya kita minta pendapat mereka. Kalau mereka itu mengizinkan, mereka mengizinkan kita apa merantau jauh dari mereka, ya, untuk menjemput rezeki yang Allah berikan, yang tetap kita silaturahmi ke orang tua itu melalui telepon misalnya, atau kita kirimkan uang. Kalau kita ada rezeki ya kita menjenguk, itu tetap ya, karena itu termasuk berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi kalau orang tua itu misalnya mengizinkan dan tidak berat untuk melepas anaknya untuk merantau, ya, untuk mencari rezeki yang halal, ya, untuk menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren bernama Salaf, maka ya silakan dijalani, ya, dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang tua kita. Kemudian kalau orang tua kita itu nggak setuju, kita jauh darinya, ya, walaupun itu dengan penghasilan yang besar, tapi harus merantau. Maka kalau orang tua kita itu berat, apalagi orang tua kita nggak ada yang merawat, sudah tua, ya misalnya sudah lanjut usia, tapi nggak ada yang merawat, nggak ada yang menemani. Tiba, kalau ada sesuatu kepada siapa mereka minta tolong misalnya, ya. Maka kalau orang tua kita keberatan, kita merantau, maka ya sudah kita patuh sama orang tua kita, kita berbakti sama orang tua kita temani mereka. Ya, kita berusaha atau berdagang atau berbisnis sesuai kemampuan kita sambil terus jangan lupa kita minta kepada Allah rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Ya. Karena kita yakin dengan berbakti kepada orang tua itu salah satu wasilah atau sarana ya kita minta kepada Allah rezeki yang halal. Karena di antara cara berdoa itu kan kita tawassul. Tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya ini pengen dekat dengan orang tua. Jadi misalnya ya, kita curhat kepada Allah di malam hari sebelum subuh kita bangun. Ya Allah, aku ingin dekat sama orang tuaku. Aku ingin berbakti kepada mereka. Ya, merawat mereka. Maka mudahkan bagi hambamu ini untuk mendapatkan rezeki yang halal, berkah, yang melimpah. Ya, mudahkan hambamu ini untuk mendidik atau menyekolahkan atau memondokkan ya di sekolah-sekolah yang bermanhaj salaf ya. Jadi di sini tetap saya kira konsultasi ya atau musyawarah dengan orang tua ya, kemudian istikharah itu juga penting, istikharah, musyawarah orang tua ya, kemudian kita juga bermusyawarah dengan istri dan anak kita misalnya ya. Kalau memang orang tua itu pengen dekat sama anaknya, ya sudah kita dekat. Adapun rezeki yang mungkin masih belum melimpah, sehingga kita hanya mampu menyekolahkan di sekolah-sekolah umum, tentunya di sini, kalau memang masih ada pesantren yang bermanhaj salaf yang dekat sama kota kita tinggal, ya, yang di situ kita berbakti sama orang tua, ya kita cari pondok pesantren yang dekat sama tempat tinggal kita. Yang itu biayanya mungkin masih
tidak terlalu besar, ya. Dan kita yakin dengan membiayai anak di pesantren atau di sekolah itu juga bisa menjadi salah satu pintu-pintu rezeki, mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, ini perlu kita campur. Jadi nanti ya, kembali ke orang tuanya saja. Ditanya, di musyawarah, ya. Kalau orang tua kita pengen dekat sama anaknya, ya sudah kita dekat sama orang tua kita, sambil terus kita berdoa, dan tidak boleh kita meninggalkan berdoa, minta kepada Allah, rezeki yang halal, berkah yang melimpah, ya, dan tetap kita punya keinginan kuat berusaha untuk menyekolahkan atau memondokkan putra-putri kita di pondok pesantren yang bermandat salaf. Wallahu a'lam bishawab.

0: yaitu tinggalkan, tinggalkan dosa tersebut. Artinya begini, dan itu nggak harus diucapkan. Maksudnya dosa-dosa yang lalu itu apa? Kalau dosa yang lalu itu memang memang kita sudah meninggalkannya, kita menyesalinya, kita sudah berazam dalam hati kita untuk tidak mengulangnya, maka sudah tobat sebenarnya, meskipun tidak diucapkan. Karena tobat itu amalan hati. Tobat itu amalan hati. Tapi apabila maksudnya adalah dosa yang lalu sampai sekarang kita masih mengerjakannya, atau sampai sekarang hati kita ini masih berkeinginan kapan punya kesempatan saya akan melakukannya, maka harus berhenti. Hilangkan keinginan tersebut. Bagaimana menghilangkan keinginan tersebut? Sesali kalau saya pernah melakukannya. Karena penyesalan itu sekali lagi itu berangkat. Karena dia meyakini, mengakui bahwasanya yang pernah dilakukan suatu kesalahan. Satu kesalahan. Dan orang yang melakukan kesalahan, dia tidak mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Nah, dia tidak mau jatuh pada kesalahan. Caranya bagaimana? Ya dia menjauhinya, tidak kembali kepadanya. Semua jalan yang dapat membuat dia kembali ke sana, dia jauhi. Jadi hakikat bertobat seperti itu. Hakikat tobat itu, ya situ. Dia tinggalkan dosa tersebut dengan penyesalan yang besar dan keinginan untuk tidak mengulangi kembali. Dengan cara apa? Yang pertama berdoa kepada Allah karena semua di tangan Allah. Yang kedua, jauhi segala sarana yang dapat membuat dia kembali kepada dosa tersebut. Ya teman, ya alat ini, alat itu, apa saja yang tadinya membuat dia terbiasa dengan dosa tersebut, maka ditinggalkan. Apa saja itu. Jadi intinya apa saja yang dapat membuat dia kembali, ditinggalkan. Ini hakikat daripada tobat. Maka bohong orang bertobat, ya kan? Orang yang bertobat, tapi masih di situ aja. Lingkungannya masih lingkungan itu saja. Tidak mungkin dia itu bisa benar-benar bertobat, bisa benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Karena pada hakikatnya, ya, seorang dengan maksiatnya itu sudah kuat ikatannya. Nah, ya, maksudnya maksiat yang sudah biasa dikerjakan. Istilahnya dosa yang lalu kan biasa dia kerjakan. Sudah terikat kuat dengan dia. Nah, artinya kapan dia melihatnya, kapan dia berkesempatan, sebenarnya ingin untuk kembali melakukannya, itu hakikatnya. Karena sudah terbiasa, dia sudah kecanduan. Oleh karena itu dia harus menjauhi sejauh-jauhnya. Jangan sampai pernah melihatnya. Jangan sampai ada sarana untuk dapat dia kembali ke sana. Maka ini hati. Maka dengan begitu dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan benar betul-betul bertobat dengan tobatan yang benar, dengan tobat nasuha. Insya Allah Taala. Allah Taala alam. Dan apabila dosa itu ada hubungannya dengan sesama manusia. Nah ini tadi dosa itu hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti katanya meninggalkan sholat seperti itu, meninggalkan tidak berpuasa di bulan Ramadan karena menggampangkannya, meremehkannya, atau dia suka minum khamr. Nah ini kan kaitannya dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, suka masih narkoba dan sebagainya. Itu kan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cukup itu. Tapi apabila dosanya berhubungan dengan sesama manusia, maka dia minta kehalalannya. Atau dia harus membayarkannya. Dia harus melunasinya, membayarkannya. Atau minta kehalalannya, minta maaf darinya. Apakah itu masalah hutang, masalah uang, pernah memukul, pernah menyakiti, dan lain sebagainya. Ya, kecuali apabila dosa itu dosa yang tersembunyi, seperti ghibah dan lain sebagainya, maka tidak perlu minta maaf kalau melihat itu berbahaya. Namun, berbuatlah kebaikan senilai dengan dosa Anda di balik itu. Nah, di antaranya dengan memuji dia di tempat yang sama di mana dia menjelekkannya, memujinya. Sehingga untuk mengembalikan kebaikannya, mengembalikan kemuliaannya di hadapan manusia sampai benar-benar kembali. Atau kalau kaitan dengan masalah harta yang dia ambil sembunyi-sembunyi dan yang didolimi tidak sadar, ya dia bisa apa namanya, kalau seandainya dia bicara selancung bahayakan dia, mungkin dia dengan cara mensedekahkan harta tersebut, ya kan, mensedekahkan harta tersebut, misalkan jumlahnya sedikit, jumlahnya kan jumlah sedikit, artinya tidak berpengaruh ya sama yang kita zalimi ini. Di samping kalau kita bercerita jelas terang-terangan justru mudaratnya lebih besar, maka bisa cukup kita dengan meninfakkan atau mensedekahkan harta yang telah kita zalimi ini untuk diniatkan untuk orang yang kita zalimi tadi sebagai kebaikannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ini jawabannya.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun. Salawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunnahipun ngantos dumugi puputing jaman amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, lan adik-adik sedaya jamaah masjid Ar-Rahman wonten Tasik Madu wewengkon Karanganyar Hadiningrat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Dalu niki kita nampi kanugrahan agung saking ngarsanipun Allah katitik kita saged kanthi gangsar lancar manggih ya rahayu yuwono selamat basuki rahayu makempal manunggal wonten masjid mriki. Saperlu kagem midhangetaken pengaosan ngangsu kawruh kanthi irah-irahan tentreme ati, tentreme urip. Saderengipun matur kula badhe nderek pitepangan langkung rumiyin. Kula Abul Aswad saking dusun Ngeloler Setan. Ngeloler sisih wetan, Pak. Dusun kula niku jenenge Ngelo sebab biyen wonten wit elo ingkang ageng. Omah kula niku paling eler, paling wetan. Mula diarani Ngeloler Setan. Kelurahanipun Beluk, lemahe ngembel, menungsane padha celuk-celuk. Kecamatanipun Bayat, Bayat niku saking tetembungan kuno. Patembayatan, maknanipun paseduluran. Miturut serat Centrini, pirsa serat Centrini jenengan. Centrini niku kancane Centrono. Serat Centrini niku nyebutake bilih nate nalika kerajaan Mataram kuno Pangeran Cebolang niku badhe lumampah tumuju Prambanan mampir wonten Patembayatan. Wonten mriku piyambakipun disuguh daharan arupi tempe. Kamangka Mataram kuno niku watawis taun utawi abad ke-6 Hijriyah utawi 6 nggih 6 Masehi pangapunten. Ada dasar tetembungan ingkang dipun sebut dening Serat Centhini kalawau seperangane manungsa niku mendhet kesimpulan bilih tempe niku pertama kali dibuat wonten kecamatan Mbayat niku. Ten karangannya nenten tempe mboten? Kathah nggih. Tah niku asale keng mriku, Pak. Kabupatenipun Klaten Hadiningrat sowan kula mriki nuhoni dawuh saking pepunden kula guru kula Ustadz Abu Umar raih gelar supados ngaturaken pengawasan kanthi irah-irahan kasebat. Jangkepipun angka kalih kawula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan wonten ngarsanipun takmir Masjid Ar-Rahman lan sedaya pangurus masjid ingkang sampun maringi wekdal papan panggenan ubo rampe sak cekapipun sajene nggih komplit ning ten mburi mriku. Nek jenengan mboten dicaosi mboten. Niku sesajen khusus nggih to. Isine napa mawon Pak Ustaz rahasia niku. Nggih ndak marai pengin. Ewan dene tentreme ati tentreme urip sebab menapa ingkang kedah dipun fahami manungsa niku dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala kanthi kalih perangan ageng. Perangan ingkang angka sepisan menika jasmani utawa jasad utawa raga para jamaah sedaya. Ingkang angka kalih menika rohani utawi jiwa. Jiwa kalih raga menika disingkat dadi jiwangga. Jiwa dan raga. Kekalih perangan kalawau kedah tansah dipun reksa, dipun jagi, dipun rumati supados tansah sehat brigas trengginas. Nggih jiwanipun, nggih raganipun magepukan kalian ngreksa raga utawi olah raga utawi among raga. Menika Pak Guru olahraga ingkang langkung mangertosi, ingkang langkung mirsani, langkung pono ing pamawas, lebdo ing pitutur Pak Guru olahraga. Wonten Pak Guru olahraga mboten sing rawuh mriki, angkat tangan. Kula caosi hadiah. Mboten enten wong semene akeh ora neng guru olahraga. Tukang maido enten mboten mriki? Oh enten monggo. Monggo pakai kacamata. Mas sinten? Pak guru ini tesih mudha tu maruna gagah prakoso birawa tur sentosa. Monggo Mas. Asmanipun Mas sinten? Pak Zainuri, monggo niki. Di lung diaturke nggih. Lung-lungan nggih mawon. Saking pundi Pak Zainuri? Sukoharjo. Alamatnya Jalan Ciu senes niku. Kula nate pengajian ten masjid, alamate masjid niku Jalan Ciu nomor sekian. Kula dadi horor, ku gek di wedangku gek tak ombe marai gliyeng iki aku. Pak Zainuri. Wonten setunggal kitab dipun serat kanthi irah-irahan Al-Barakatu fi Fadli Sa'yi wal Harakah. Al-Barakah fi Fadli Sa'yi wal Harakah. Keberkahan kang nerangake kautamane wong-wong sing tansah asai beraktivitas lan tansah obah. Maknanipun Islam niki ndawuhake umatipun supados asring obah. Nggih. Sebab nek ora obah kuwi wong mati. Wong mati ora obah, yen obah kanggo ibadah. Modelmu medeni bocah. Wewe apa piye ngene. Dados dipun sebat bilih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku salah satunggalipun manungsa ingkang paling kathah nglampahi lumampah, ingkang paling kathah melampah sak ngalam donya niki para jamaah sedaya. Ananging elo ing kahanan justru malah-malah negara Indonesia niki kalebet negara sing bangsane niku males melaku. Nggih napa mboten? Amalan ajeng BAB men buang air besar nggih, gua banyu gede. Gua banyu gede ten kali sampai ngomah ya sida numpak montor ya. Padahal nek melaku semenit, rong menit gitu. Sida numpak montor. Le males melaku niku nemen awake dhewe niku. Utamine pun ten jaman modern niki. Kanjeng Nabi nalika tasih alit dititipake dumateng Khalimah Sa'diyah. Melampah Pak Ngangon Mendo. Nggih, wonten pedalaman kota Mekah. Munggah gunung, medun gunung, menembus padang rumput, padang pasir, ngiring Mendo cacahe atusan niku. Mila Nabi dawuh, ma min nabiyin, ora ana sawijining nabi illa wara al aghnam, kejaba nabi iku mesti tahu ngangon wedhus. Sedaya nabi lan rasul wiwit Kanjeng Nabi Adam tumuju Nabi Muhammad niku sedaya nate ngangon mendo kabeh, Pak. Dadi wiwit alit nabi niku pun mlampah-mlampah. Nggih nalika anak-anak piyambake pun diajak kalih Kanjeng ibunipun ziarah melampah lajeng Kanjeng Ibu sedo wonten Abwa. Bibar niku Kanjeng Nabi diopeni digula wentah dirumati dening pakne cilik Abu Thalib, diajak dagang ten negeri Syam. Saking Mekah lumampah ten negeri Syam. Negeri Syam niku mudi Palestina zaman sakniki. Semanten ugi nalika sampun ngancik yuswa diwasa, Nabi ugi dedagangan piyambak nyambut damel kalih Khadijah. Lajeng piyambakipun asring munggah ten Jabal Nur wonten Gua Hira, Mang. Mang rasake munggah mriku ora kentekan bako sampeyan. Nggih, saka ngisor munggah ten Gua Hira niku mengkis-mengkis. Ibar niku piyambakipun hijrah saking Mekah tumuju Madinah lumampah melih. Saben dinten setu Kanjeng Nabi melampah saking Masjid Nabawi tumuju Masjid Quba. Dados Nabi niku tiyang ingkang kathah melampahipun lan menganjurkan umat Islam supados ngatah-ngatahake melaku tumuju masjid. Wonten setunggal hadis ingkang sahih Nabi ngendika ngeten. Man sapa wonge ghasala wa ghtasala adus lan gawe adus. Yauma ing dina al-jumu'ati jemuah. Sapa wonge ing dina jemuah adus tur gawe adus. Pak Ustadz, nek adus kula ngerti, nek gawe adus niku pripun? Pikiran dhewe. Nek bingung takon kalih Pak Ustadz, gawe adus ki piye karepe? Rene tak dusi napa ngoten? Boten, Pak. Ya pokoke gawe adus. Wa bakara wa btakara, banjur dheweke meruput, bersa meruput. Bersegera tumuju masjid salat Jumat. Wa masya wa lam yarkab, dheweke lumaku lan ora numpak kendaraan. Melaku timik-timik dondong apa? Salak, Pak. Dadi motore dilereni dhisik, gagak rimang parkir dhisik. Nggih, mobile leboke garasi, melaku ten masjid. Wadana minal imam, banjur lungguh sak cerai imam. Wastama'a midangetake khutbah kanthi gemi setiti nastiti lan ngati-ati. Jumatan niku ngrungokke khutbah, ora malah ngorok. Ya disawang wong sak masjid niku ngomburi kaya gembung tanpa sirah. Dungklu rumangsaku nek khusyuk. Jebule nyepur. Ora. Khotipe nganti pekewuh ngelus dodo, ya Allah. Nyeramai wong turu iki gek ya apa guna? Apa ana guna paedahe? Wa ansata, dheweke meneng anteng, walam yalghulan ora nindakake perkara sing sia-sia. Syaratnya cacah pitu para jamaah. Adus, meruput, melaku, lungguh cerak imam, midhangetaken khutbah kanthi saestu kendel lan tidak melakukan hal yang sia-sia. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, dheweke diparingi saben sak jangkah Saka ngomah tumuju masjid sak langkah niku diparingi napa? Ajru sanatin, ganjaran ngibadah setahun. Qiyamuha wa siyamuha. Salat setahun, poso setahun. Nek jarak saka ngomah tumuju masjid 1000 langkah, pulang pergi 2000 langkah, ateges satu kali Jumatan seperti orang beribadah 2000 tahun. Syaratnya napa? Melaku. Senese angsal ganjaran kathah panjenengan ugi badhe pinaringan sehat, brigas, waras, trengginas kanggo njaga jasmaninipun. Mila ingkang asring gerah mangkathah-kathahi melaku, nggih. Konsumsine niku diati-ati, gula disuda, kolesterol disuda, diakei mangan apa niku sayur bening godhong kelor. Nggih, banyune banyu anget putih mawon. Insyaallah pinaringan sehat. Syukur bagi kersa bekam saben wulanipun bekam niku. Sebab lelara niku manggone ten getih, diombenana pil nganti sekintal. Nek lelara sing mapan ten getih niku mboten disedot, mboten ditokke nggih, angel ya jeng waras. Nggih, dibekam supados gerahipun ical. Jibril niku mandhap saking langit dawuh dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, umatmu ki padha perintahno supaya bekam ben do waras ngoten niku. Niku wasiatipun malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daharipun 4 sehat 5 sempurna. Niku insyaallah sehat, Pak. Ananging kathah tiyang niku jasmaninipun sehat, awake gotot metekol brigas trengginas, ning rohaninipun ingkang nandang gerah. Enten apa mboten? Nggih, mboten bungah panggesanganipun. Sarwa judhek, sarwa mumet menggalih perkara cacah loro. Siji, kedadian sing wis kelakon, nomor angka kalih gagas masa depan. Asyaitonu setan iku yaidukumul faqra. Meden-medeni sira kabeh. Ngigiri-giri sira kabeh kanthi kemelaratan. Jadi umat Islam niku mboten pareng wedi melarat, gek sesuk mangan apa, sesuk mangan apa, mboten sah dipenggalih. Sak dangunipun gesang mesti tasih wonten jatah rejeki para jamaah sedaya. Wonten Al-Qur'an niku Allah nyebutake menawi kula mboten salah imut 7 lokasi di dalam Al-Qur'an. Allah menjamin rezekine menungso. Allah Ta'ala dawuh Allah menjamin rezeki, terus setan niku meden-medeni dalam satu lokasi. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Allah mengucapkan 7 kali rezekine awake dhewe dijamin. Mungsuh versus pangandikane setan. Setan meden-medeni dengan kemelaratan. Pundi sing diyakini awake dhewe? Luweh percaya janjine Allah napa janjine setan? Janjine Allah nggih, normale. Ning kasunyatane ra mboten. Kasunyatane tesih kathah umat Islam sing wedi dumateng masa depan. Tandhanipun wonten ibu-ibu kagungan putra cacah 3, tesih alit-alit didamelke susu, susu dicampuri endrim pestisida racun serangga. Anake telu niku diombeni susu diracun. Satemah putrane cacah 3 niku tumekaning pati is dead, Pak. Terus ibu niki melu-melu ngombe racun, muntah-muntah, dibeto ten rumah sakit, urip, Pak, selamat. Nalika dipun dangu Kanjeng Ibu kenging napa paduka kok mentolo mateni anake cacah telu, lemang suling ngeten niki. Sebab kula niki wong sing ora duwe. Kula niki mbok rondo. Bojo kula minggat. Mboten tanggung jawab. Urip kula melarat, sudra papeki, kleyang kabur kanginan, kandang langit kemul mega. Kula niki kere gedibal 17, Mang. Mang bayangke. Menawa anak-anak kula urip, ora wuru ngosok ben ya gur bakal dadi kere. Ora wuru ngosok uripe rekoso padha kalih kula. Alu wong anak kula-kula pateni sisan mumpung ijik cilik dosane ra eneng mati mlebu swarga. Ben kula dhewe dadi mbokne sing nanggung panase geni neraka. Sing penting anak-anakku mlebu swarga kabeh, kula tak mlebu neraka. Ngoten niku le mangsuli. Kula ajeng taken. Para jamaah nek krungu cerita ngeten iki reaksine pripun? Menginspirasi sekali ya. Kok ya idenya cemerlang ya. Wah, aku tak melu-melu ah. Ola menungso weng gitu. Enten mboten anake kirim barang sugih, barang gede dadi sugih. Enten mboten. Entek amek kurang golek. Enten mboten anake wong sugih barang gede dadi kere, enten mboten? Kata. Enten mboten wong sugih duwe anak, anake barang gede dadi wong sugih, enten mboten? Kata. Enten mboten wong kere melarat duwe anak barang gede anake ya melarat, enten mboten? Enten mboten? Enten to, teko rene ra wonge. Dadi kula panjenengan sedaya mboten pareng ajrih dumateng masa depan. Ngoten niki. Mila perkawis angka sepisan, mengke kula dadekke angka loro mawon. Nggih. Sing nomor 1 sing paling wigati mengke. Supados panggesangan kula panjenengan sedaya niki tentrem lan ayem, jasmanenipun sehat, rohaninipun ugi waras. Menika wonten pinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun tindakake. Sepisan nunggalake Allah Subhanahu wa taala kanthi pangibadahan. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab negari kesatuan Republik Indonesia Raya niki dipun wangun wonten sak nginggilipun piwucal tauhid para jamaah sedaya. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maknanipun apa? La ilaha illallah. Asyhadu kula niki nekseni ya Allah wonten ngarsa paduka. An la ilaha, bilih mboten wonten sesembahan ingkang hak, ingkang wenang diibadahi. Illallah kejawi namung Allah kemawon. Maknanipun sesembahan sakliyane Allah niku dipun bucal kabeh. Gua kabeh sakliyane Allah aku ora butuh. Umat Islam betahipun namung dumateng Allah. Kosok wangsulipun tiang-tiang ingkang sampun madhep lan mantep ngrungkepi agami Islam, ngaku dados pendherekipun umatipun Kanjeng Nabi, ning tasih nyambi ngibadah dumateng sakliyane Allah. Sesembahanipun kathah, mboten mung nyembah dumateng Allah, ning ya nyembah dumateng setan, kayu, watu, srengenge, lelembut sing bau reksa wonten pojok desa, wonten gunung sak tengahing telaga, papan-papan sing wingit pun angker, jaminan panggesanganipun boten badhe manggih ayu ayom lan tentrem. Entenipun namung wedi kemawon. Tasih nggadahi kepercayaan sampar wangke tali wangke. Oh, anak nomor 1 kuwi ora kena rabi karo anak nomor 3. Nek nekat bakal mati salah sawijine. Nek kula matur anak nomor 1 rabi karo anak nomor 3 bakal mati karo karone. Nggih mboten? Apa iya arep urip selawase? Kan mboten mungkin. Mila wonten unen-unen ten bokonge trek niku, wetonmu tidak pas, cintamu kandas. Ngoten niku sebab napa? Tauhite bubrah, Pak. Keimananipun longsor. Mboten tentrem uripe. Nggih. Nganti Joko sing pun wayahe rabi niku mumet, Pak. Judek. Piye aku leh kongkon rabi iki? Bapakku cocok, mamaku cocok, aku ya cocok. Wong wedoke sing ngemoh karo aku. Bapakku cocok, mamaku cocok, sing wedok gelem karo aku ora pati cocok. Lah lambene nyungir. Aku kurang cocok iki. Giliran bapakku cocok, aku cocok, sing wedok cocok, mbokku le ora gelem. Giliran kabeh wis do cocok, wetone ora pas, jare Mbah Dukun harus dikandaskan. Iki jane aku kon rabi apa ora to ya? Penake raburi watu apa ya aku? Nah, udzubillah min tentrem mboten panggesanganipun. Judek, Pak, asli. sajene telat mumet ra duwe duit nyolong supaya sajene mboten nganti telat Pak. Saestu niku pantangan duwe jimat maneka warna niku gi wonten pantangane le sak suwene kowe nyekel jimat iki kowe ora kena mangan sate sak sunduke. Dapurane dukun iki nek ngomong pancen sak karepe udele dhewe. Mbok dukune kuwi diloloh sujen kono gitu. Yen bolong gulune gitu. Ora kena mangan gedang mas, kowe nek mangan gedang mas iki jimat rondo ngangsu iki mejen iki. Kasiate mabur. Jimat jaran goyang, semar mendem, kantil kencana, tunggul naga, naga kikik. Bunek Pak. Mila Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangake dawuhake sapa wonge niku mboten manembah dumateng Allah ajrihipun dumateng barang-barang mati sakliyane Allah bakal saya ringkih bakal saya ajur uripe. Ra'an nabiyyu dipun sebat wonten setunggal riwayat Kanjeng Nabi nate mirsani rajulan sawijining wong lanang biadihi halqatun min sufrin tangane niku nganggo jimat arupa gelang saka kuningan. Praktike tengene awake dhewe niku mboten ping kuningan mawon nggih. Gelange niku maneka warna enten sing saking oyot, enten sing saking maneka warna. Faqala ma hadhihi tumuli Kanjeng Nabi mundut pirsa dumateng wong lanang. Iki apa, Mas? Sing tok pasang ning tanganmu iki apa? Qala minal wahinah. Wong lanang kalau mangsuli Kanjeng Nabi gelang kuningan sing mapan ten tangan kula niki pinangka jimat kanggo ngawekani saking alwahinah sekabehing lelara sing jalari ringkeh supados kula niku dados tiyang ingkang rasa gagah pitekso birawa tur sentosa kasinungan kadigdayan sing linangkung bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung yang kesel dipijeti godo yang ngelak ngombene banyu wiso banyu wendrim niku lho yang ngelih ngenteke lemper limo otot kawat balung balung besi Pak kok tok ilang poeneng balung tok sumsum gegolo delamaane pacul bokonge ceret ora tedas tapak paluning pandi qala inziha Kanjeng Nabi dawuh jimatmu kuwi bredelen guaan fa innaha la taziduka illa dha'fa dheweke ora nambahi apa-apa marang kuwi kejaba saya ringkih dadi dalune iki para jamaah ingkang tasih nganggo jimat mulih ndang dibredel diobong diguak niku mboten jalari napa-napa Pak. Buktine kula kebal dibaca, enten Pak dokter niku nggawe woro-woro wigati. Sapa menungsane sing ngaku ora tedas tapak paluning pandhe, mara ning kliniku tak suntik jarum, janji jarumku ora iso nembus kulitmu sing jarene kandel, tak opahi 100 juta. Antos dumugi sepriki mboten enten sing mara niku. Ora sang nganggo gobang, nganggo suntik mawon. Janji jarum suntik ora iso nembus kulitmu ajeng diopahi 100 juta. Enten Pak dokter ndamel woro-woro. Dumugi sepriki mboten enten sing teko. Nggih. Malah sing wonten iku kula nate didugeni dening nom-noman lanang isu-isu moro enten apa Mas? Anu Pak Ustadz, mbah kula niku umur 120 tahun. Anu mboten mati-mati niku pripun? Lah kowe mbahmu ra mati tek moro ning gone Ustadz iki. Apa ustadmu iki pembunuhan? Nek pengen mati mbok jiret dadunge rampung hak. Nggih napa mboten? Kadang-kadang menungso niku menganggep duwe penganggep nggih, duwe penyono sing jenenge ustad niku manusia nggih Superman. Nggih. Sekabehing perkara kemuskilan hidup, keruwetan urip nggih, mulai saking ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional niku ditakokke kalih ustad kabeh. Nanti mbahne ra mati niku marane ngene ustad iki. Lah kok yo aneh pitakane sampean iki mbahe ra mati-mati dik marane ngene ustad. Mboten karep kula ngeten lho, Mbah kula niku mboten mati napa gara-gara di nyawane digondeli jimate nggih. Rata-rata nggih, leh kula nemai niku tiang-tiang ingkang duweni pekareman ngingoni jimat, nggih ngoten niku, matine rekoso ngoten niku. La yamutu wala yahya. Terjemahane napa niku? Undlak-undluk. Nyawane ndi metu ndi? Ndi ora. Sakniki kula sing takon. Menungso niku nyawane ndi metu ndi ora? Penak napa rekoso? Mangwang suli to. Apa jenengan bingung kula nggih dereng nate ngrasake, Ustaz. Mboten kudu ngrasake. Diobong mawon niku rekoso mboten? Rekoso mboten sah kudu ngrasake. Rekoso. Jone kok nyawa to? Banyu niku uyuh niku. Di metu di ora niku rekoso apa penak? Iku jenenge napa niku? Anyang-anyangen nggih. Urung nek ndoke mlebu metu niku. Nggih. Iku jenenge kebebelen niku. Sudah di ujung tanduk didenke malah mendelep meneh. Rekoso niku, Pak. Napa melih nyawa? Ila nek panjenengan kepengin husnul khatimah, gampang sedanipun ampun ngingoni ji. Sing rekoso mboten ing panjenengan ki Mbak, anak putu tangga tepali bingung kabeh. Iki ndembah siji 120 wis ora iso ngrungokke, mboten saged lumampah, mboten saged lenggah, saged timung sare, mpun wuto ning kok ya ora mati-mati. Nggih. Dadi jenengan nek ngingu jimat iku mboten diarep-arep napa uripe, malah diarep-arep napa mati nih. Niku nembe kacilakan ten ngalam dunya. Terus kula matur mboten nenten jenenge jimat, jenenge jin niku iso gondeli nyawane menungso mboten wonten. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan Allah ora bakal ngerendi-ngerendi. Allah tidak akan menunda satu jiwa setunggalipun nyawa menawi sampun dumugi titi wancinipun. Mboten enten jimat gondeli nyawa niku mboten. Dah terus kok matine angel niku pinangka pasiksan saking Allah. Dumateng tiang-tiang ingkang tumindak syirik, njaluk pengayomane marang jimat. Wontene umat Islam. Idza sa'alta menawa sira nyuwun fas'alillah, nyuwun marang Allah. Wa idza sta'anta menawa nyuwun pengayoman fasta'in billah, nyuwun pengayoman marang Allah. Mboten butuh jimat, Pak. Mboten butuh demit, mboten butuh nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro wetan, nyiroro kulon. Mboten ajrih dumateng warna ijo gading. Kula sampun wungsal wangsul liwat ten segoro kidul nganggo kaos ijo gading, nggih mboten diuntal nyiroro kidul kula niku. Selamat seger wa waras. Mboten ajrih kali hongko telulas. Enten mboten wong wedi kali hongko telulas. Kathah, Pak. Jenengan nek tindak ten hotel-hotel gede niku, kamar nomor 13 niku mboten enten. Lantai nomor 13 mboten enten. Dadi bar lantai 12 niku terus dadi lantai 12B. Bar 12B terus 14 ngoten. Kula nate dawuh niku dijatah kamar nomor 213. Diparingi kunci nggone ten dhuwur munggah niku. Gawan kula akeh krekelan munggah goleki kamar 212 bar 212 214 lagi kamarku ndi kuncine nggo nyogok apa. Akhire kula medhun meneh Mas panitia kamar 2013 mboten enten. Wong sudah dikasih tahu nomor kamarnya kok mboten enten piye? Dicek dulu. Mumpun kula cek ora enek kamare. Kula mah diseneni kok malah. Peserta daurah malah mbok unek-unekke malah. Terus koordinasi kali pemilik hotel. Oh nggih, minta maaf Ustaz, memang kamar 213 memang tidak ada. Jenengan kula ganti kuncine mawon. Kira-kira wong niku nek duwe hotel niku wong sugih napa wong melarat? Wong pinter napa wong bodoh? Wong kuliah napa wong ngarit niku? Ning enten lho wong kuliah entek-entekane ngarit enten. Kanca kula niku kuliah S1, Pak, jurusan perhotelan. Nyambuti gawe kon ngarit. Ngarite ten hotel tapi. Berarti wonten hotel mewah niku. Napa di desain alami. Mene enten tamu-tamu hotel teko dheweke niku kon dandan kaya Pak Tani terus kon etok-etok ngarit. Dadi sedina niku gore etok-etok ngarit niku. Ning guajine gedhe tak saestu niku. Ngarite mung pencitraan tapi. Mboten ngarit tenanan. Nggih. Jadi nek kepengin tentrem ayem panggesanganipun, tauhidipun kedah dipun dandosi. Insyaallah tentrem ayem mboten wedi karo setan, mboten wedi kalih dedemit lumampah niku ayem, Pak. Ning nek awake dhewe niku tauhide bubrah longsor wedi karo setan. Innamadzalikum syaitan. Yakti dhewe iku pinangka setan-setan. Yukhawifu awliya'ah sing medeni wali-waline setan. Fala takhafuhum. Mula sira aja padha wedi. Wa khafuni ning wedi sira marang ingsun Allah in kuntum mukminin. Nek kowe kelebu golongane wong-wong sing iman. Enten lho wong melu pengajian rutin ten Masjid Ar-Rahman ning jirae nemen. Nggih, iki wedi karo lelembut. Iki cerita kula niku nate ngisi ten pondok niku pengurus pondok malah meden-meden niku lho. Ustaz mengke dalu jenengan nyipenge ten anu nggih. Omah kagungane jamaah. Ning omah niku suweng Ustaz. Manggone wonten tengah kebon tebu. Ning niku omah gawat niku Ustaz wis bene aku ngono. Nek bengi jam sisi nek dibagekke ampun kaget nggih dibagekke niku disapa. Kek sing nyapa ki sapa? Jebule lelembut niku. Pun enten seh ngisi pengajian ten mriku nginep ten mriku jare nggih. Di napa? Diganggu. Lah cerita-cerita ngoten niku kula mboten percaya, Pak. Berusaha untuk tidak percaya. Penampakan niku wonten, memedi niku wonten, ning janjane longko, Pak. Jarang. Apa meneh kula diceritani wong mboten percaya. Jenengan ngerti dhewe mboten, kula nggih mung diceritani tangga kula. Tanggane jenengan apa ora dhewe? Aku kono diceritani pakne cilik kok. Terus munyer-munyer karo-karuan niku. Jenengan perlu dhewe, perlu dhewe kula. Anggo mripate jenengan. Nggih. Nggih. Kula mboten percaya. Wong sing weruh mata kula dhewe men kula berusaha

dadi ula. Padahal niku tetep dadi tongkat, tetep dadi tali. Yo khayyalu ilaihim mripate niku ditakhyil dening ilmu sihir, weruh tongkat niku kaya dening gremet. Padahal mboten gremet. Lho niku netranipun nabi napa melih mripate awake dhewe niki. Gampang kapusan. Mripat kula dhewe niku pun nate kapusan. Mantuk pengajian saking Gunung Merapi, udan gejebreh jam 11 bengi dhewe sepi lewat mbulak niku jenenge mbulak maling mati, Pak. Niku mbulak maling mati gawat kepati-pati jarine mbiyen dienggo mateni maling ten mriku. Nggih, kok kaduan udan niku moto kula niku asli ngagem shot nggih. Weruh wedon, Pak. Pirsa wedon? Wa ma adra kamal wedon. Tahukah kalian apa itu? Wedon, pocongan niku lho. Kula langsung mak printing mak pengkorok niki apa cengel kula niku merinding terus wulune ngadeg kabeh. Mengko ora enek wulune niki. Langsung kula merapal ayat kursi Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum. Kanthi pangajap muga-muga wedone ndang ilang. Nganti khatam niku ora ilang-ilang niku merinding kula. Bareng cerak niku jebule meng kayu dikeruduki bagor putih niku. Oh, basiyo aku. Niku motone menungso Pak kapusan. Weruh kelaras garing keneng angin niku kaya gendruwo kok. Sini. Bareng nyerak sana. Niku mripate menungso. Mila kula nulis buku judule Bekal Religi Seorang Pendaki. Nek jenengan krungu swara weruh barang sing kira-kira medeni, harus berpikir positif dan ilmiah. Oh, kae mung kelaras gendruwo kae. Wedon kae, oh kae mung bagor. Ana swara hihihi, kae swara luwak. Ngoten niku saestu mengke mang cek musang birahi ten YouTube. Iku suarane persis jebles kaya kuntilanak. Ya kuwi sing diarani kuntilanak. Iku janjane mung garangan niku, Pak. Garangan golek bojone ngoten lho nggih. Ning nek jenengan mentale pun klenik pun ngompol nggon gitu. Depro na'udzubillahi min dzalik. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Ingkang angka kalih nek kepengin tentrem ayem panggesanganipun kedah iman kanthi madhep lan mantep dumateng takdir pepesten saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sebab kathah menungsa judeg bunek uripe sebab mboten gadahi iman dumateng takdir. Siji pesti, loro jodho, telu wahyu, papat pangkat, limo donya iku wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Kelebu rejeki barang niku. Sing paling kathah gawe buneke menungsa masalah rejeki niku. Nggih napa mboten? Mikir nganti judeg leh kudu dodol jeneng rapayu-payu. Nggih. Kancane dodol napa niku jenenge sing laris niku lato-lato. Melu kulak lato-lato sak ton bareng anu rapayu pating glundung ning omah. Dadi sirahe nganti kaya lato-lato iki sirah. Piye ta ki? Kancaku dodol lato-lato sugih blegedu kene dodol lato-lato kok melabu nek ndasku. Inna yakti ahadakum salah suwijining sira yujma'u dikelompokake khalquhu kedadeane fi batni ummihi ana wetenge mboke arba'ina yauman suwene 40 dina arufun nutfah banyu koma atau air mani bar niku dosa sekawan dosa dinten melih malih dadi getih setetes utawa segumpal darah. Tambah 40 dino malih dadi daging setampel. Segumpal daging. Fayur salu ilaihil malaku banjur dikirim malaikat dening Allah nalika kula panjenengan sedaya yuswanipun pun 120 dino. Pinten wulan niku? 3 wulan. Jadi janin niku nek pun 3 sasi nggih niku diparani malaikat. Fayanfuhu fihi ruh banjur diparingi nyawa. Wa yu'maru bi arba'i kalimat lan ditetepake takdire cacah papat niku. Umure, rejekine, nggih matine bejo lan cilakane.
Jadi rezeki kula panjenengan sedaya sampun ginaris, sampun tinulis, Pak, ora bakal

0: kijolan mula mboten sabunek judhek mikir rejeki ingkang wigati kula panjenengan sedaya nyambut gawe kanthi gemi setiti nastiti ngati-ati ning ingkang prasaja kemawon wa ja'alna al-laila libasa ingsun dadekake wayah wengi kanggo leren wan nahara ma'asya wayah awan kanggo nyambut gawe. Ampun 24 jam digunakake kanggo nyambut gawe, rezekine jenengan padha wae. Jenengan nyambut gawe 8 jam kalian nyambut gawe 12 jam, rezekine padha wae, Pak. Asli niku nganggo shot. Ora bakal kijolan, Pak. Tenan. Saiki nek buka warung modalnya 100 yuto, buka warung modalnya 200 yuto. Rezekine kathah pundi? Kathah sing 100 yuto napa sing 200 yuto? Nek menurut teori kathah sing 200 yuto, ning nek miturut takdir urung karuan, nggih mboten. Enten wong buka angkringan enten dalan malah laris, enten buka restoran malah bangkrut terus. Mongko modalnya kathah pundi? Kathah restorane. Nggih, carane kena ditiru, rezeki tidak akan tertukar. Mila bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak sing merantau ten kutha raja, dikongkon mulih pake, kongkon mulih mbok enduk mulya, le mulya ngancani bapak wis tuwa. Lah aku ning desa nyambut gawe apa to, Pak? Aja ngono kuwi. Kaya-kaya Gusti Allah ora bisa menehi rezeki jenengan nek jenengan mapan ten desa. Nggih mboten? Niku nyepelekke karo Gusti Allah. Nggih, paket menten tengah segara tekan kok. Apa malih mung neng ndi? Desa. Ngabekti dumateng tiang sepuh niku dadi jalaran rezekine binukak dening Allah Subhanahu wa taala. Kelebu jodoh barang kula niku ngantek ditangisi Joko lho, nom-noman, Ustaz pripun kula niki? Lah piye kowe iki? Kok tekone karo aku ora mudeng uripmu aku. Kula niku anu nador, pirsa nador? Kenalan kalih cewek ajeng kula rabe ni ping 10 ditolak terus kula niku. Lah niku sing salah sinten? Sing wedok napa kula? Ya ora ning sing salah, ancen urung jodohmu kok. Dadi piyambake niku nador kenalan kalih cewek wedok ping sedasa dheweke gelem terus ning wong 10 niku wegah kabeh. Nang bayangke ora judhek sirahe niku. Jane aku ki payu rabi apa ora ta ya ngene. Sakniki bocah ini pun rabi, wis kowe sabar, akeh ana ndonga. Nek wis tekan titi wancine rabi kowe. Nek pancen orang rabi, ora rabi ya pancen takdirmu ora kon rabi. Sakniki pun rabi, angsal piantun setri lulusan S2, mang bayangke. Mongko wong 10 niku nolak kabeh. Apa sing nolak apa ora getun? Yo ngerti yo mbeken ra tak tolak cah. Mila mbak-mbak barang niku adik-adik remaja putri nek sekirane ditembung cah lanang sing saleh ya serasa ditolak-tolak. Nyungir sithik ra masalah gitu. Esuk merem ngene bismillah kula niati ibadah ya Allah. Ngoten niku. Wong nek nyumbang jenengan ya ora dijake kok aman gitu. Sing penting agamane sae saleh. Sing nyungir irunge tapi nek galak karo sing wedok miloro wae malah cilaka. Nggih? Niku engkang angka kalih iman marang takdir rezeki tidak akan tertukar. Engkang angka 3 masalah utang niku lho. Sak saged-saged utang niku ampun ngantos ditindakake para jamaah. Agami Islam niki sampun nyebutake nggih, mapinten-pinten dalil engkang nerangake bahayanipun wong sing utang. Utang niku pareng napa mboten? Pareng, Pak, ning wonten syaratipun siji. Dheweke duweni niat tenanan arep nyaur sing arep utang niku. Nggih. Jenengan niku nek kagungan utang arep jihad niku ora entuk lho. Saestu niku. Jihad niku kudu nyuwun izin palilah saking menungso cacah telu. Siji nyuwun izin palilah saking pemerintah kaum muslimin. Loro nyuwun izin palilah marang tiang sepuh kalih. Telu nyuwun izin palilah marang menungso sing ngutangi awake dhewe. Pak Le bejo, eneng apa Le? Niki Gaza niki nembe gegeran. Ha terus kula ajeng mangkat perang mriku ajeng kula pateni wong Yahudi. Gamanmu apa Le? Arit Pak Le. Lah kok kowe rene ngopo? Lah kula nyuwun izin jenengan sebab utang kula kalih jenengan 2 yuta. Lah nek kowe mangkat ning Gaza njur kepiye? Nggih nek bejo kula mulih melih, nek mboten bejo kula mati ten mriku Pak Le bejo. Lah nek kowe mati njur utangmu piye? Mula kula sowan mriki. Kon ikhlaske ngono nggih ora iso. Kowe aja mangkat jihad sik. Utangmu lunasana dhisik. Nek kowe wis lunas arep mati karepmu. Ngoten niku syariat Islam, Pak. Nggih. Kelebu njaluk izin palilah marang wong tua loro. Pak, Kanjeng Bapak, Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, Kang Putra badhe matur. Kondo apa? Ajeng nyuwun izin kula ajeng mangkat jihad. Nek jihad piye? Ya engko nek mati nggih kula mati syahid, nek bejo nggih kula urip. Ora kenal le bapak simbok wis tuwa. Piye aja mangkat jihad kuwi ngopenono bapak simbok wae. Kuwi ya kalebu jihad lho le. Nek wong tuwa mboten ngijini mboten pareng mangkat. Dalilin pun pundi enten nom-noman sowan dumateng Nabi, ya Rasulullah do Kanjeng Rasul ini yektosipun kula niki uridul jihad ma'aka. Kula kepengin nindakake jihad sesarengan kalian paduka. Kanjeng Nabi dawuh, "Pak, kowe jek duwe wong tuwa loro." Tesih Kanjeng Nabi, "Mulya ngabekti marang wong tuamu iku pinangka jihad kanggo kowe." Mulih melih. Lho niku dalil, Pak. Mboten ming semangat hawa nafsu. Kelebu nyuwun izin palilah dumateng pamarentah kaum muslimin. Bahayane napa niku utang niku sepisan jalari jiwa kula panjenengan sedaya, nyawa kula panjenengan sedaya dadi ngelambrang, Pak. Ngelambrang niku mboten kok bergentayangan mboten. Ngelambrang niku maknane pun apa? Ngendikane pun Imam Suyuti, mahbusatun an maqamihal karim. Jiwa niku dadi terpenjara. Dilebokake ana pakunjaran mboten saged nggayuh papan ingkang minulya sing dicawisake dening Allah Ta'ala. Janjanipun menungsa niki lumebu ana ing swarga, ning krana tesih duwe utang mboten saged lumebet wonten swarga, terhalangi oleh utangnya. Ada dasar dawuh pengendikanipun Nabi, nafsul mukmin, jiwane wong iman iku nggih muallaqatun bidainihi, gumantung marang utange, hatta yuqda anhu, nganti disaur. Wonten riwayatane sipun Nabi ngendika, menawa sira iku mati syahid, summa uhya, summa uqtalu fi sabilillah, mati syahid diuripke, mati meneh nggih diuripke meneh, mati meneh, mati syahid ping telu, nek tesih duwe utang mboten saged lumebet wonten ing swarga, Pak. Mila ngati-ati kalih perkara utang. Nabi ngendika, man asbaha ahadun minkum aminan fisir bihi, sapa wonge salah sewijining sira tangi ing wayah esuk kanthi kahanan aman. Aman mboten diuyak mungsuh, aman mboten diuber utang. Tangi niku aman tentrem ayam penggalihipun. Syaratin apa? Mboten diuber mungsuh, mboten diuyak utang. Mu'afan fi jasadihi, sehat seger waras awake, wa indahu qutu yaumihi, duwe jatah mangan sedina, faka'anna mahizat lahu dunya. Iku menungso napa? Kaya-kaya diparingi swarga saisine. Bahayanipun utang ingkang angka kalih jalari urip niku dadi judhek, lan jalari dadi cecungkrahan ing antawisipun menungso Islam siji marang sanesipun. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sinten iki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nate dawuh, iyyakum waddain. Melayu wong adoh sumingkira sira kabeh saka utang, aja nganti utang. Fa inna awwalahu hammun. Sebab kawitane utang iku njalari rasa sedih. Wong niku nek duwe utang sedih napa seneng? Sedih to nggih. Ning elok ing kahanan kula niku nate maca iklan ten pinggir dalan, tips dan triks supaya utang kita diterima. Jadi golek utangan itu angel toh nggih, meyakinkan pemilik modal supaya memberi utang kepada kita. Lu malah diajari utang. Malahan bunek toh uripe ning. Enten wong gadahi prinsip urip ngeten niki. Pak Ustaz kula niku nek mboten duwe utang niku, mboten semangat nyambut gawe. Ning nek kowe nek kula duwe utang, wah aku utangku jek akeh, aku tak sregep nyambut gawe. Nggih niku monggo mawon, tapi miturut syariat niku utang niku kawitane pun marai judhek, Pak. Sakniki napa mleh utang riba. Enten tiang niku tangga kula niku nyambut damel sesasi angsal 20 yuta dereng mangan napa-napa niku. Mas, kula niki nyambut gawe sesasi entuk 20 yuta dereng mangan. Lho kok saged ngoten? Sebab 20 yuta niku mong kula nggo nyicil utang tok. Sing nggo mangan dereng entuk kula niku. Kula gedhe-gedhe, la haula wala kuwata illa billah. Lah nek kula sesasi 20 yuta pun rabi pindho kula. Nggih mboten. Ustaz Abu Umar ho ya iwan. Lah niki 20 yuta dereng mangan napa-napa niku Pak, mang bayangke. Apa seneng uripe? Bunek mboten? Bunek. Dadi nek entuk 20 yuta niku sedih Pak, urung mangan aku cah. 20 yuta lagi tak nggo nyicil. Mila sak saged-saged utang niki dipun singkiri senatian halal. Syarate kudu niat nyaur, loro memang ditaker kalih kekuatane awake dhewe niku bakal iso nyaur. Mung niat tok gajine ora cukup nggo nyaur utang kok nekat utang niku zalim. Syarate tidak terpenuhi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Lajeng wonten hadis sanesipun nggih dipun sebatangke bilih tiyang ingkang utang niku njalari dheweke dadi seneng napa ngapusi, Pak. Seneng napa ngapusi niku ki wonten dalilipun. Engko sik sesuk, engko sik sesuk. Niku nek le ngendika miturut pengalaman mbok menawi mboten leres. Ning niki dipun dukung dening dalil. Nyebutake wong utang niku mesti seneng napa ngapusi, Pak. Saestu niku. Kejaba illaman rahimahullah tiang-tiang ingkang tansah dipun reksa dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Utang tangga semene nyaur, nyaur tenan. Lah niki sae ning rata-rata jarang Pak wong ngeten iki. Longko. Mula kula kiambak niku mboten seneng utang. Kula kiambak mboten seneng ngutangi. Utang ya ora seneng, ngutangi ya ora seneng. Sebab nek utang judeg bunek uripe, nek ngutangi mung lara ati. Nggih. Wonten riwayat kula wau Umar bin Khattab nggih, wonten kitab Al Muwatta nomor jilid angka 2 kaca 770 Umar wau ngendika iyyakum wadain, jauhilah oleh kalian utang, fa inna awalahu hammun. Permulaan hutang adalah kesedihan, wa akhiruhu harbun. Dan kesudahan dari utang adalah peperangan, Pak. Kata to awake dhewe ngutangi barang ditagih malah napa niki? Putus persahabatan. Nggih napa mboten? Malah dadi mungsuh. Alah menungso kae nyawang tok sepet aku. Tak utangi biyen jarene pokoke angger mara ngomongi alun-alun kalih ngelus-elus dengkul ngeten niki. Wah niki pun indikasi kuat ajeng golek utangan. Assalamualaikum akhi. Pripun nggih saya mau ngomong. Kalih ngelus-elus dengkul ngeten niki. Arep utang to. Kula utang mboten seneng, ngutangi nggih mboten seneng. Jadi kula tidak menganjurkan jenengan ngutangi mboten. Lah terus piye mangekke mawon? Kula aja ngutang, utang butuhmu pira to? Sak yuta. Nyotake 5 yuta. Niku sae jos, Pak. Calon ahli surga. Butuhmu pira to? Sak yuta. Aku eneng mung 50.000 nyopeken. Kuwi arep ngilani dadaku to? Aku utangi 10 juta mung tak kok 50.000 ngene iki. Kowe ngidoni ra iku kowe. Ah niku jenenge ya wong weng meneh niku. Wis utang ditulungi ra matur nuwun malah malah misu-misu. Doa anti utang Kanjeng Nabi ngajari Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, paduka cukupi kula, cekapaken kabetahan kula kanthi bondo ingkang halal. Lan paduka tebihake kula saking bondo-bondo ingkang haram. Wa aghnini bi fadlika aman siwak, paduka cekapi kula kanthi kautaman paduka ampun digawe kula niku mbutuhke menungso. Syaraful mukmin qiyamuhu billail. Kamulyane wong sing iman niku nalika ngadeg nindakke salat wengi wastighna'uhu 'anil nas, lan boten butuh dumateng menungso. Ingkang sampun kebacut kagungan utang nggih nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi saestu ndedonga manengku puja ngaturake pandonga panyuwunan wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Menawi estu-estu niat nyaur insyaallah Allah badhe asung utawi maringi pambiyantu. Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ana menungso cacah telu sing bakal diparingi pitulungan dening Allah. Al mujahidu fi sabilillah, wong sing jihad fi sabilillah. Wal mukatibu alladhi yuridul ada, budak yang ingin membebaskan dirinya. Nek jaman sak niki kaya wong utang kepengennya nyaur. Wan nakihul ladzi yuridul afaf, wong sing kepengin rapi kanggo ngrekso jiwa lan raga saka tumindak maksiat. Pengen nikah tenanan, insya Allah dibantu. Pengen nyaur utang tenanan, saestu, insya Allah dipun bantu dening Allah. Lumantar coro-coro ingkang mboten apa? Mboten dipun songko-songko. Nggih. Terus menawi kepengin tentrem ayem atinipun, tentrem ayem panggesanganipun, kedah bertauhid dumateng Allah, iman dumateng takdir, nyingkiri utang ingkang angka sekawan ngata-ngatai zikir. Zikir wengi ingkang suwi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mangerti akan dzikir marang Allah ati bakal diparingi tentrem lan ayem. Ingkang pungkasan wektalipun sampun meh telas nggih. Sregep ngangsu kawruh ngupati undhaing ngelmi agami gayuh wimbuhing kawruh syariat. Kanjeng Nabi ngendika majtama'a qaumun, ora ana sawijining kaum kang padha ngelumpuk fi baitin min buyutillah, ana dalem ing antarane dalem-daleme Allah menika masjid, yatluna dheweke padha maca kitab Allah, kitabe Allah, maca ayat suci Al-Qur'an. Wa ya tadarasunahu fima bainahum, sinambi maos nyinaoni menggah makna tafsir lan surausipun ayat, illa kejaba nazalat bakal medun alaihim marang kaum iku mau as-sakinatu, rasoten tentrem. Pak, enten wong niku pun bunek uripe judek penggalihipun memutuskan untuk gantung diri. Nek cara Jawa Timur kendat, nek cara Karanganyar ngelalu nggih. Dheweke pun mendhet jare ditalekke ten blandar, dijiritke ten gulu, pun ancik-ancik ten kursi, tinggal proses finishing. Finishinge napa? Disampar kursine niku. Mengke terus gandul genteyong niku. Oh, carane gantung ngoten niku Pak Ustaz. Nggih. Jenengan ajeng praktek napa? Nalika tinggal proses finishing niku krungu kupinge tanggane nyetel radio isine pengajian. Nggih. Nek uripe nembe bonek ditinggal minggat bojone, rasah sedih. Rabi yo meneh mbok menawa Allah Taala maringi jodoh sing luwih soleh, satemah kowe pinaringan rejeki sing kathah lan barokah, pinaringan tedak turun soleh-solehah dadi jalaran kowe mlebu swarga. Oh iya ya. Ditinggal minggat bojo siji kok bonek. Mbok rabi neh mbok menawa entuk sing luwih ganteng, luwih soleh. Sapa ngerti anakku sumben dadi kiai, dadi ulama. Pajar penggalihipun gara-gara ngaji. Mila ingkang nembe bunek asring-asring lenggah wonten majelis taklim. Nazalat alaihimus sakinah, diuduni ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, digerujuk sih wilasanipun Allah. Wa haffat sumul malaikah, diayomi dening suwiwine malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, lan dipun sebat dipun banggakan dening Allah wonten ngarsanipun malaikat penghuni langit. Pekaten lan semanten mbok menawi menggah pengawasan ingkang saged kawula aturaken, sebab wekdalipun sampun dungkap dalu sampun telas ugi, ugi-mugi wonten guna paedahipun manpangatipun kagem diri pribadi kula piyambak, sumrambahipun kagem para rawuh sedaya, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksama. Saderenge dipun cekapi kula enten buku niki judule Tolak Melarat Sida Sugih kagem jamaah sing saged mangsuli pitakenan. Sepisan sahabat sinten sing ngendikake utang kuwi kawitane judeg nggih, entek-entekane pungkasane marai cecongkrahan. Sahabat sinten mong? Monggo, bapak-bapak. Luar nggih. Nggih, monggo Pak, niki hadiah, Pak. Pitakenan ingkang angka maknanipun jiwane menungso niku tergantung dengan utangnya. Artinya napa wae? Monggo Pak. Oh, pun kliwat niku, Pak. Monggo jenengan. Pripun? Oh, nggih, leres monggo. Pertanyaan ingkang terakhir. Kula wau ceramah napa nggih? Kula kok lali to? Supe kula. Enten usulan pertanyaan mboten? Kalau naik kan dalam pertanyaan itu, ya Allah, manfaat buruk, manfaat kok buruk loh, efek buruk saking utang kalih mawon. Utang niku njalari perkara sing mboten sae kalih napa mawon. Sing ngacung napa sugih utang ya. Monggo jenengan, pakai rompi.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Iwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda pada pertemuan malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Sabtu 12 September 2026, bersama saya Dika Aziz, yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, iwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin merequest meratal Al-Quran bagi kesempatan malam hari ini, bisa mengirimkannya dengan cara ketik RQ spasi nama perequest spasi alamat tempat tinggal, alamat perequest ya, terus spasi surat yang ingin direquest ataupun konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi kori ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846, atau bisa merequest di Telegram di channel @livesuraaliman846am. Nah, baiklah warahmatullahi wabarakatuh, rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah meratal membuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surat Al-Mursalat dengan qori Syekh Hani Arifai. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah!
0: Buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
3: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Ziz pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia satu buah murattal pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Mursalat dengan qori Syekh Hani Arifai, masya Allah. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah ataupun konten radio lainnya yang ingin di request, spasi qori ataupun materi, dikirimkan ke SMS di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baik, lewat liman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan coba bacakan request-request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama ada request dari Mas Dandro Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Zalzalah sampai surah Al-Quraisy sampai surah Quraisy dengan qori Syekh Yasir Al-Dausari, masya Allah. Dan juga satu buat tema mutiara nasihat dengan judul Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya ada voice note dari Ibu Yusuf, request surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Somad, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Bagas ya di Surabaya, masya Allah, ahlan waslan, yang merequest surah Al-Hadid dengan qori Syekh Abdurrahman As-Sudai, sini maksudnya ya. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Bagas yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Bagas dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru itu saja yang masuk pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita putarkan satu persatu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadhan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadhan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadhan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan, ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran, ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur, artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil qiramil barrah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil qiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wa huwa 'alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ظننتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم

0: Eh, alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok nggak ada perubahan ya?
1: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
0: Iya, Mas Andika. Kayak biasa, obat terus, nggak sembuh-sembuh.
1: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat, loh.
0: Maksudnya gimana, Mas?
1: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
1: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
0: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas, tapi kurang doa dan tawakal.
1: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk, dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
0: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
2: Nomor antrian 39.
0: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
1: Siap, Mas Rio. Syafakallah. Semoga lekas sembuh ya. Loh, Ilham? Ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
3: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
1: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tempatnya panjang, nak.
3: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
1: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
3: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
1: Iya, nak. Betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
3: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
1: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
3: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri, apalagi sama orang lain.
1: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
3: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
1: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
0: Renungan Suara Al-Iman.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asma'ul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Doa al-mariid alladhi ya'isa min hayatih.
5: Doa orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk hidup.
4: Yaqul Allahumma ighfirli warhamni وألحقني بالرفيق الأعلى.
5: يا الله، ampunilah diriku، berikanlah rahmatmu kepadaku، dan bawalah diriku menuju الرفيق الأعلى.
4: جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه ويقول.
5: Pada saat Nabi dalam sakit menjelang wafat, beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapkannya ke wajah sambil berkata,
4: La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat.
5: Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Sesungguhnya mati itu diawali dengan sakarat.
4: Wa yaqul لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
5: Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Baginya kekuasaan dan puja-puji. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
4: Ad-du'a lil farat fi shalati 'alayhi.
5: Doa untuk mayit balita ketika menyolatinya.
4: Yaqul Allahumma a'idhhu min 'adzabil qabr.
5: Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur.
4: وإن قال اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالدي وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان.
5: Ya Allah, jadikanlah dirinya sebagai pendahulu di jannah bagi kedua orang tuanya, sebagai penyampai syafaat yang mustajab. Ya Allah, perberatlah karenanya timbangan kebajikan kedua orang tuanya, dan perbanyaklah pahala kedua orang tuanya. Lalu kumpulkanlah dirinya bersama orang-orang mukmin yang saleh. Ya Allah, masukkanlah dirinya dalam pengasuhan Ibrahim, dan peliharalah dirinya dengan rahmat-Mu dari siksa al-jahim. Berikanlah pengganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pendahulu kami, anak-anak yang mendahului kami, dan kaum mukminin yang mendahului kami.
4: ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا.
5: Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami.
6: أذكار الأمور العارضة دعاء الاستخارة
7: doa salat istikharah.

0: ويسمي حاجته.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tiada kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah rahmat untukku. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku.

0: Wahai jiwa, bagaimana mungkin engkau tidak bertaubat, sedangkan maut suatu saat pasti akan menjemputmu. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Wahai jiwa, dimanapun kamu berada, berlindung di benteng manapun yang kokoh, kematian akan datang menjemputmu.
1: Al-Imam Al-Qurtubi menasihatkan kepada kita tentang kematian. Wahai orang-orang yang tertipu, renungilah kematian dan sekaratnya, kemudian betapa sulit dan pahit prosesnya. Duhai betapa kematian adalah janji yang tidak akan meleset, hakim yang paling adil. Cukuplah kematian itu untuk menjadikan jiwa itu takut dan menjadikan mata berlinang air mata, mencerai berikan segala yang menyatu, menghancurkan segala kelezatan, dan memutuskan

Wahai anak Adam, apakah engkau pernah memikirkan hari kematianmu dan hari berpindahmu dari dunia ini, yaitu ketika engkau dipindahkan dari tempat yang luas menuju tempat yang sempit, dan engkau dikhianati oleh teman-teman dan sahabat karib, engkau dikucilkan oleh saudara dan kerabat, engkau diangkat dari tempat tidur dan selimutmu menuju liang lahat. Mereka mengganti selimutmu yang lembut dengan tanah dan papan. Maka wahai pengumpul harta nan rakus, memperindah bangunan, demi Allah, pada hari ini engkau tidak memiliki harta sedikitpun kecuali kain-kain kafan. Itu pun akan segera hancur dan musnah, serta badanmu akan lenyap dan lebur. Maka di manakah harta yang selama ini engkau kumpul-kumpulkan? Apakah bisa menyelamatkan dari bencana ini? Tidak, sungguh tidak. Bahkan itu semua engkau tinggalkan untuk orang-orang yang tidak memujimu, sedangkan engkau akan datang membawa dosa-dosamu menemui sesuatu yang tidak memberimu

bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang mana pada pagi hari seorang beriman ternyata di sore hari dia telah kafir, atau seorang di sore hari dia beriman ternyata di pagi hari dia telah kafir, dia telah keluar dari agamanya, dia menjual agamanya dan kepentingan-kepentingan duniawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwasanya amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah amal yang soleh. Demikian pula amal yang soleh, tatkala seorang meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita manfaatkan umur dan usia kita, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, membekali diri dan amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu pula kita melihat bahwa para salafus saleh, mereka senantiasa memanfaatkan umur dan usia mereka untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi manusia, dan bermanfaat bagi agama mereka.
1: Oleh karena itu ikhwatal iman, sebelum datang hari penyesalan dan kerugian yang besar itu, maka selama kita masih di dunia ada kesempatan untuk merevisi, untuk memperbaiki jiwa dan amalan, maka bergegaslah untuk melakukan amal kebajikan sebelum datang penyesalan. Sebelum nanti di akhirat kelak kita mengatakan, aduhai, betapa besarnya kerugianku terhadap kelalaianku di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita mengatakan, sekiranya Allah dahulu memberi aku petunjuk, tentu aku menjadi orang yang bertakwa. Atau kita berangan-angan, sekiranya masih ada kesempatan untuk hidup kedua kalinya di dunia, tentu aku menjadi orang yang baik. Kesemuanya itu tidak bermanfaat lagi. Karena hidup dunia hanya satu kali. Hidup dunia hanya satu kali. Tidak ada lagi peluang untuk kembali ke dunia. Itu hanya berangan-angan saja.
2: Semenit manfaat.
3: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrah an yuqdhafa fi an-nar." Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
2: Semenit manfaat.
4: Perbedaan pendapat itu adalah suatu yang pasti terjadi. Gak mungkin kita bisa menghindar kemanapun kita berlari. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan itu adalah sunnah kauniyah yang pasti terjadi pada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 118-119, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wala yazaluna muhtalifin illa man rahima rabbuk. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu berkehendak, kalau Allah mau, Allah akan jadikan manusia ini satu. Yani enggak ada perbedaan di antara mereka. Kalau Allah mau, bisa. Wala yazaluna muhtalifin, dan mereka senantiasa berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah.
6: Dunia adalah ladang akhirat.
7: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka ghaib aw 'abir sabil. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
6: داري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إيا berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah kamu menunggu hingga pagi hari. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu hingga waktu sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari.
8: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah sa'atu maghfiratillah ta'ala.
9: Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala.
10: An Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagha dhunubuka 'anan as-sama' ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
9: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai An-Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan aku tidak akan peduli. Hai An-Adam, seandainya dosa-dosamu hampir memenuhi antara langit dan bumi, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Hai An-Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, lalu kamu menemuiku dengan keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi itu juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih.

0: di Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jati. BMKG melaporkan, dalam 2 pekan terakhir setidaknya terjadi 16 gempa bumi berkekuatan di atas magnitudo 5 di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, hal yang menjadikan wilayah Indonesia rawan gempa karena dilalui jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sementara Jawa Timur sendiri memiliki potensi gempa bumi baik dari zona subduksi di Laut Selatan Jawa Timur, pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia, maupun dari sesar-sesar aktif yang bisa menjadikan gempa bumi terjadi di daratan selain gempa vulkanik. Sesar aktif di Jawa Timur antara lain Sesar Rembang, Madura, Kangean, Sakala di bagian utara, dan Sesar Kendeng, Pasuruan, serta Probolinggo bagian tengah. Bahkan pakar geologi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dr. Amin Widodo, pernah menyebut kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo juga dilewati oleh Sesar Rungkut dan Sesar Waru. Semuanya berpotensi terjadi gempa sewaktu-waktu. Peristiwa gempa darat seperti yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, bahkan dikatakan Amin Widodo, tidak terjadi di jalur sesar yang ada di dalam tanah wilayah tersebut. Amin menyebut, gempa Cianjur ternyata terjadi di luar sesar Cimandiri yang melintasi Kabupaten Cianjur. Bagaimana gempa tersebut bisa terjadi? Berikut paparan Amin Widodo.
1: Yang terjadi di Cimandiri itu ternyata di Cianjur itu jauh, sekitar 12 kilo dari sesar Cimandiri. Jadi artinya apa? Ini ada sumber gempa baru. Dan kemungkinan di situ ada sesar baru di situ. Nah, belajar dari situ, kita bisa melihat bahwa di Jawa Timur sesar-sesar aktif itu banyak. Ada melewati Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, dan lain sebagainya. Itu sudah terdaftar di Pusat Studi Gempa Nasional tadi. Jadi ya mestinya kita sih sangat berharap belajar dari Cianjur tadi. Mestinya pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur atau BBBD daerah yang ada sesarnya tadi untuk melakukan asesmen. Nah, ini karena dia terjadi di bawah kita, di darat. Jadi sesar tadi itu artinya sumber gempa yang terjadi di darat dan kedalamannya dangkal dari 10 km dan itu walaupun skalanya kecil tapi kan dangkal tadi daya rusaknya juga besar. Artinya apa, memang sumber baru tadi ini sudah terdaftar, sudah diukur. Berarti di situ harus diukur lagi. Jadi sebetulnya yang sudah ada ini aja lah diteliti yang di sekitarnya bagaimana pengaruhnya. Sehingga sesar itu kan ada di sini, di dekat ini. Sesar Waru. Kalau kita bisa melihat bahwa di pada Majapahit itu kan sekitar 700 tahun yang lalu yang bisa menghancurkan semuanya itu, berarti kita harus belajar dari Majapahit itu jelas. Hanya tinggal beberapa candi saja istilahnya. Tapi rumah-rumah kan nggak ada bekasnya. Padahal kita dulu hebat. Mestinya ini yang sebagai petoan. Karena untuk merencanakan suatu daerah itu adalah pakai gempa terbesar yang pernah terjadi di suatu daerah itu.
0: Khusus untuk kondisi geologi di wilayah yang dilewati sesar-sesar di Jawa Timur, untuk mengantisipasi gempa yang sewaktu-waktu bisa terjadi agar tidak menimbulkan kerusakan parah dan jatuhnya korban jiwa, berikut pernyataan geolog Amin Widodo.
1: Jadi kita bisa melihat di Cianjur tadi, ternyata kan banyak rumah yang roboh, dan kalau kita lihat rumahnya roboh tadi itu ternyata kan rumah-rumah tradisional yang tidak pakai tulangan dan lain sebagainya itu. Di sana juga kita bisa melihat ternyata ada lereng yang longsor, dan itu korbannya juga sangat banyak sekali karena longsor itu. Kemudian yang ketiga ternyata juga tanahnya juga ada yang isinya terbelah. Artinya apa? Jadi kalau kita sih sangat berharap dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dari BBD yang ada sesarnya tadi untuk melakukan asesmen terhadap tanahnya, terhadap rumahnya, dan terhadap lereng yang ada di situ. Apakah mereka nanti terkena gempa dari sesar tadi itu terpengaruh apa enggak? Nah itu harus dilakukan itu. Sehingga kita bisa tahu, ternyata ini kalau tanahnya jelas jelek, rumahnya jelek, kalau terkena gempa, kan di situ tertulis gempanya ke sekitar 6. Ini kan bisa banyak yang hancur kalau gitu. Nah, mestinya kan nanti dari asesmen tadi bisa dibuat peta-peta tadi. Oh ini yang aman, daerah yang aman. Oh ini yang ada yang nanti sangat kemungkinan rusak berat. Oh daerah ini bisa longsor ini. Jadi harus ada tuh, jangan menunggu. Jadi seperti itu.
0: Kota-kota di Jawa Timur yang dilewati oleh sesar aktif diharapkan pula oleh ahli tata kota dan bangunan Universitas Kristen Petra, Beni Purbantanu, agar pemerintah daerah maupun masyarakatnya memperhatikan kekuatan bangunan demi meminimalisir kerusakan dan jatuhnya korban jiwa.
2: Perhitungan konstruksinya harus matang dan pelaksanaan pembangunannya harus ketat. So, bangunan rendah maupun bangunan tinggi itu ada persyaratan tahan gempanya, tapi hanya mentolerir pada sampai skala berat. Karena mahal banget ya kalau betul-betul tahan gempa. Maksud saya seperti pembersihan, kualitas betonnya. Belum lagi sekarang kalau rumah-rumah tinggal itu, cara tukang memasang batu bata itu kan ya sak-sake loh gitu deh. Teraketat, kadang orang diwenei kolong gitu ya. Ya karena memang biaya pembangunan rumah masih cukup tinggi gitu ya bagi masyarakat. Nah, ketika terjadi gempa, syarat konstruksinya dipenuhi nggak apa-apa. Tapi ketika syarat konstruksinya nggak terpenuhi, ada kemungkinan bangunan itu entah rontok, entah roboh, dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Kedua, dari sisi tata bangunannya. Bangunan itu kan berdiri bersama-sama dengan bangunan lain. Ada mempunyai jarak yang cukup. Tapi ada pula yang tidak mempunyai jarak yang cukup. Lah, rapat itulah yang kemudian harus mendapat perhatian. Tata ruang kota di Indonesia, sebetulnya data tentang garis patahan gempa itu kan ada petanya. Nah, nek wis ono kuwi, aman kan itu? Apakah itu benar-benar secara konsisten dihindari sebagai preventif atau diterjang wae? Nah, kalau diterjang, mestinya ada instrumen. Kalau Anda bangun di sini itu harus begini, begini, begini, begini.
0: Selain memenuhi persyaratan kekuatan bangunan dan pembenahan tata ruang, penyediaan kawasan evakuasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana gempa secara intensif patut juga diberikan kepada warga yang daerahnya dilewati oleh sesar aktif. Kembali, ahli tata kota, Benny Purbantanu.
2: Ruang terbuka untuk evakuasi, untuk penyelamatan, itu yang diperlukan di kota yang rapat dan padat. Jadi tidak hanya untuk rumah, tapi juga bangunan umum gitu ya. Cukup tersedia untuk mengamankan dari kemungkinan rontoknya bangunan. Syarat yang namanya garis sempadan bangunan, itu bukan sekedar maju-mundur bangunan dari pagernya, termasuk koefisien dasar bangunan. Jadi artinya lahan di dalam sebuah kapling, di dalam sebuah blok harus disisakan. Di samping untuk resapan, tapi juga untuk evakuasi. Ya gempa, ya kebakaran. Nah, tinggi itu sangat mempengaruhi luasan ruang terbuka untuk evakuasi. Untuk pengamanan pertama. Kembali masyarakat seringkali diingatkan ya, cara mengevakuasi diri itu bagaimana? Latihan rutin, terjadi gempa, melayu, nembrene, itu yang kurang gitu. Bahaya kebakaran sudah sering dilatih. Gempa ini tetap harus. Cara menyelamatkan diri di tengah kepadatan bangunan. Katakanlah bagaimana dia harus berlindung di bawah meja untuk menghindari rontokan gitu ya.
0: Kerentanan atas potensi bencana gempa diharapkan tidak hanya sekedar menjadi wacana data akademik. Banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan untuk mengantisipasi dampak kerugian terjadinya bencana gempa. Saatnya bertindak mulai sekarang.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
7: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
5: Dan lantunan ayat

bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi SAW sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, "Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya." Aku menjawab, "Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka.
Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku. Tidak lama berselang kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku. Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku, dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup penanggung jawab gereja. Aku datang kepadanya, aku berkata, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu. Maka uskup itu berkata, masuklah. Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya.

memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah Fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah Fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya, yaitu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun, tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Kepada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Maka dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara 2 gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara 2 pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriyah beberapa waktu lamanya, sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kalab lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi, sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini, karena sepupunya dari Bani Quraidah datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuriyah. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu, Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya.
Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib

0: Pada saat itu, aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, "Semoga Allah mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Makkah yang mengaku sebagai Nabi." Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, "Apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi." Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, "Apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu." Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, "Aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya." Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah." Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, "Ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah." Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, "Aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu." Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, "Ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah." Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di Baqi Al-Ghurqat sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya. Maka aku pun menghambur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Apa kisahmu?" Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.
1: Info sehat hari ini.
2: Langkah-langkah untuk memenuhi nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada masa kehamilan. Pertama, memenuhi asupan kalori yang cukup untuk mendukung peningkatan berat badannya dengan pola makan yang seimbang. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk mencoba menurunkan berat badan atau menghindari peningkatan berat badan yang normal. Kalaupun berat badan meningkat terlampau cepat, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis dan tidak menanganinya sendiri. Kedua, meningkatkan asupan zat besi. Pada ibu hamil, kebutuhan zat besi meningkat sebesar 200 hingga 300% untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari makanan maupun dari suplemen, karena kebutuhan sebesar ini sulit untuk dicapai hanya dari asupan makanan saja. Sumber zat besi contohnya, daging, ayam, ikan, sayuran hijau, serealia tumbuk, kacang-kacangan, dan hati sapi. Ketiga, meningkatkan asupan asam folat. Asam folat ini berperan dalam pembentukan sistem saraf dan sel-sel. Jika asupannya kurang, maka dapat menimbulkan kelainan bawaan seperti lahir tanpa batok kepala, tulang belakang tidak tersambung, anemia makrositik, dan lain-lain. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari sumber makanan dan suplemen. Sumber asam folat contohnya, sayuran hijau, daging tanpa lemak, biji-bijian, kacang tanah, dan jeruk. Keempat, meningkatkan asupan kalsium. Kalsium berperan dalam pembentukan gigi, tulang, hati, saraf, dan otot pada bayi. Sumber utama kalsium adalah susu dan olahannya seperti whole milk, skim milk, yogurt, keju, serta beberapa bahan makanan nabati dalam sayuran hijau tua. Kelima, meningkatkan asupan vitamin D. Vitamin D berperan dalam meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh, mengurangi resiko infeksi selama kehamilan, dan mengurangi gejala preeklampsia. Sumber vitamin D contohnya, kuning telur, susu dan olahannya, dan mentega. Keenam, memenuhi kebutuhan yodium. Kekurangan yodium selama hamil mengakibatkan janin menderita hipotiroidisme, yang selanjutnya dapat berkembang menjadi kretinisme di kemudian hari. Sumber yodium contohnya, makanan laut seperti ikan, udang, dan kerang. Ketujuh, menghindari rokok, kafein, dan minuman beralkohol. Kedelapan, cukup istirahat dan menjaga perasaan gembira.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Kualitas nutrisi dan kesehatan ibu dan anak sejak masa prakehamilan, masa kehamilan, dan masa menyusui adalah sangat kritis. Siklus 1000 hari dimulai sejak masa kehamilan selama 9 bulan atau 270 hari hingga masa kehidupan pertama bayi selama 2 tahun atau 730 hari. Mengapa 1000 hari pertama ini sangatlah menentukan kualitas kehidupannya di masa mendatang? Di dalam kandungan, janin akan tumbuh dan berkembang melalui pertambahan berat dan panjang badan, perkembangan otak serta organ-organ lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Pada saat dilahirkan, Sebagian besar perubahan tersebut menetap atau selesai, kecuali beberapa fungsi, yaitu perkembangan otak dan imunitas, yang berlanjut sampai beberapa tahun pertama kehidupan bayi. Oleh karenanya, kekurangan nutrisi sejak dalam kandungan dan periode awal kehidupannya akan berdampak pada tumbuh kembangnya dalam jangka waktu yang panjang. Dampak tersebut diantaranya adalah tidak optimalnya perkembangan sel otak dan organ tubuh lainnya, sehingga di kemudian hari anak akan tumbuh menjadi anak yang stunting, kemampuan kognitif yang lemah, serta berisiko terkena penyakit tidak menular seperti anemia, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Banyak yang berpendapat bahwa ukuran fisik termasuk tubuh pendek, gemuk, dan beberapa penyakit tertentu, khususnya penyakit tidak menular, disebabkan oleh faktor genetik. Dengan demikian, ada anggapan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau mengubahnya. Namun, berbagai bukti ilmiah dari banyak penelitian oleh

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban, tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Malam terasa seperti siang. Subuh hangat sudah menyapa. Inilah gambaran sehari-hari yang kita alami selama beberapa waktu terakhir. Kota-kota di Jawa Timur terperangkap dalam sengatan matahari yang tidak biasa. Sebuah anomali yang mengusik pikiran kita. Ada apa dengan langit? Seza, warga Surabaya, mengakui suhu panas kali ini tidak seperti panas sebelumnya.
2: Mungkin pernah ya panas, cuman udah lupa. Tapi emang panasnya Surabaya akhir-akhir ini tuh panas banget. Sampai kalau misalkan keluar, itu tuh muka tuh rasanya kayak bener-bener kerasa banget panasnya gitu loh. Kalau biasanya kan ada angin, itu kerasa kayak panas yang kayak gak ada angin, yang bener-bener nyelekit di kulit, gerah ya. Jadi kayak biasanya mandi cukup sehari 3 kali, kayak saya yakin warga Surabaya tuh sehari gak cukup mandi 3 kali. Keluar dari kamar mandi aja rasanya kayak panas gitu, bahkan AC mungkin itu tuh 16 pun tuh kayak ya udah dingin aja, gak bisa yang dingin banget kayak gitu. Ya lebih protek ya, protek ke anak mungkin kayak sebelum berangkat sekolah itu udah dipakein sunblock, sunscreen yang kadang gak setiap hari tuh udah dipakein, yang memang khusus buat anak. Terus dibawain jaket, dibawain masker juga, soalnya memang bener-bener kulitnya jadi kering, kulitnya tuh sampai yang kayak putih-putih gitu loh. Mungkin karena saking panasnya anak-anak di sekolah ini mungkin juga cuci muka maksudnya biar dingin. Akhirnya kulitnya mereka banyak sekali yang kering, terus ya lebih memperbanyak bekal minum.
1: Data terkini menurut prakirawan BMKG Levi Ratnasari menunjukkan bahwa suhu panas juga terasa di beberapa daerah di Jawa Timur dengan kisaran mencapai 37 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.
3: Mau untuk beberapa hari ini untuk wilayah Jawa Timur khususnya suhu udara memang terasa cukup menyengat atau lebih terasa panas gitu. Ini disebabkan karena adanya posisi gerak semu matahari di mana pada bulan Oktober matahari berada di selatan ekuator. Faktor ini menyebabkan suhu udara khususnya di wilayah selatan ekuator, wilayah Jawa Timur ini terasa lebih panas. Selain itu, faktor lainnya adalah penguatan angin timuran atau monsun Australia, di mana membawa massa udara kering dan hangat sehingga pembentukan awan sangat minim terjadi, serta radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal. Namun, mengingat masa peralihan dari musim atau kita akan memasuki awal musim hujan diperkirakan di akhir Oktober atau awal November, wilayah Jawa Timur sudah memasuki secara perlahan awal musim hujan, maka mungkin di bulan-bulan awal November mendatang sudah mulai adem karena sudah masuk awal musim hujan, seperti itu.
1: Melengkapi statement dari Levi, faktor meteorologis dan astronomis mencetus fenomena ini, dan tidak ada hubungannya dengan heat wave seperti yang melanda negara-negara subtropis. Saat ini, matahari berada dalam posisi kulminasi utama, yaitu berada tepat di atas garis lintang wilayah Jawa Timur atau sekitar 7 derajat lintang selatan, dan posisi ini membuat intensitas penyinaran matahari yang diterima permukaan bumi menjadi maksimal. Selain itu, karakteristik permukaan Pulau Jawa juga menjadi pencetus panas, di mana cenderung lebih cepat menyerap dan menyimpan panas lebih lama. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Widyawati mengatakan, suhu udara di atas 35 derajat Celcius ditambah tingkat kelembapan yang tinggi ternyata bisa berdampak pada dehidrasi tubuh hingga berpengaruh secara psikologis, khususnya para pejuang rupiah yang sehari-harinya mengukur aspal.
4: Iya, jadi kita tahu bahwa panas 35 derajat atau 35 derajat tadi betul-betul akan mempengaruhi kesehatan tentunya. Meskipun kadang orang suka bilang masih bisa tahan gitu. Yang memang paparan suhu tingginya itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama kalau disertai dengan kelembaban yang tinggi, kurangnya dehidrasi, dan juga ada beberapa yang kita perlu ketahui bahwa dampak kesehatan dari suhu panas ini adanya dapat menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit. Nah, gejala yang muncul ini banyak menimbulkan misalnya kelelahan. Kemudian kalau kita suka terjadi kram otot, kemudian pusing, sakit kepala, dan juga keringat berlebihan. Nah, ini juga karena mungkin panas terik, kemudian kepalanya sakit, nggak nyaman tubuhnya, akan menimbulkan tekanan emosional dan masalah kesehatan mental lainnya.
1: Ahli Gizi UPT Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Timur, Nilu Putu Ayu mengatakan, di suhu panas ini, perlu mencegah dan mendeteksi tanda-tanda dehidrasi.
4: Dalam kondisi seperti ini, kita minum kopi, kita minum teh, tidak diimbangi asupan cairan, setiap kemungkinan kita dehidrasi. Termasuk juga minum minuman yang manis, itu juga memungkinkan kita dehidrasi, apalagi tidak diikuti dengan konsumsi air mineral yang cukup.
1: Cuaca panas ekstrim di Jawa Timur tahun ini adalah pengingat nyata akan kerentanan kita terhadap perubahan iklim dan dinamika alam. Ini menuntut kewaspadaan kolektif, dari menjaga kesehatan pribadi hingga memastikan infrastruktur publik seperti ketersediaan air tetap aman. Kabar baiknya, BMKG memprediksi kondisi panas ekstrim ini bersifat temporal. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, memperkirakan suhu panas ini akan berangsur mereda di akhir Oktober hingga awal November 2025, seiring dengan masuknya musim hujan dan peningkatan tutupan awan yang akan meredam radiasi matahari. Di tengah gerah yang mencekik, kita diuji untuk tetap teduh, sabar, dan menabur empati. Karena dengan demikian, masyarakat Jawa Timur akan mampu melewati terik ini sebelum akhirnya awan hujan datang, membawa kelegaan yang dinantikan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
5: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
6: Bentar. Cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
6: Hah? Emang bisa?
4: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
6: Tapi aman nggak ya?
4: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
6: Wah, cara ikutnya gimana?
4: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke tanah suci.
6: Oke, pulang kerja langsung daftar.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
7: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
8: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita pada kali ini mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat seorang mukmin. Apa itu? It'amut ta'am wa ifsa'us salam wassalatu billayli wannasun niyam. Tiga perkara itu tidak lain adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang sedang tidur. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memberi makan merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan juga menjadi sebab seseorang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imu at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim dan juga kepada tawanan dari makanan yang mereka sukai. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak lain kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami di suatu hari di mana wajah-wajah itu muram, sangat sulit. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqqahum nadratan wa surura. Maka Allah menyelamatkan mereka dari keburukan di hari itu dan Allah berikan kepada mereka kesenangan dan kegembiraan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka berupa surga dan juga sutra. Surat Al-Insan ayat 8-12. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, di antara juga keutamaan memberi makan, disebutkan tatkala ada seorang pelacur yang berjalan kemudian mendapati sumur dan dia minum di sumur. Ketika naik ke atas, ternyata didapati anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu pelacur ini masuk lagi ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya untuk memberi minum kepada anjing tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa pelacur tersebut. Disebutkan dalam hadis, fasyakarallahu lahu faghfaralah. Allah taala bersyukur kepadanya dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Demikianlah, memberi makan, memberi minum anjing saja bisa menyebabkan dosa-dosa pelacur diampuni. Dan orang yang suka memberi makan akan menyebabkan dia terhindar dari neraka. Sementara menghalangi orang dari memberi makan akan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 42-44, Ma salakakum fi syaqar? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, karena kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau kita melihat ada orang miskin, orang kesusahan, jangan nunggu diminta. Berikanlah kepadanya apa yang kita punya. Niscaya akan memasukkan kita ke dalam surga dan membebaskan dari neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha." Ada seorang wanita masuk neraka dengan sebab kucing yang dikurungnya. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hasasil ardi. Dia tidak memberikan makan dan dia juga tidak melepaskannya untuk mencari serangga-serangga bumi. Hadis muttafaqun alaih. Oleh karenanya, apabila kita punya kelebihan harta, beli makanan, bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Atau kita beli beras yang banyak, kemudian adakan pengajian di rumahnya, pengajian berhadiah beras. Siapa yang datang, berikan 3 liter beras, atau 2 liter beras, atau sekurang-kurangnya 1 liter beras. Niscaya kita termasuk orang yang memberi makan kepada orang. Pengajian berhadiah beras. Dan begitulah cara berdakwah Rasulullah. Ada orang masuk Islam dikasih kambing. Kalau kita enggak bisa ngasih kambing, ya minimal kasih beras. 2 liter atau 3 liter setiap yang datang, insyaallah pengajian penuh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'da. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang selainnya dijadikan seorang mukmin sebagai i'tibar, yang dengannya dia memperhambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan sebagian daripada makhluk-makhluknya yang begitu kecil. Di antaranya adalah semut. Subhanallah. Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi. Dia bersandar pada sebatang kayu. Ternyata ada seekor semut yang menggigitnya dan dia marah. Lantas dia bakar sarang semut tersebut seluruhnya. Allah menegurnya. Allah mengatakan kepadanya, "Qatalta ummatan tusabbihullah, fahal lana mla wahidah?" Engkau telah membunuh satu spes makhluk hidup yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hanya satu ekor semut? Allahu Akbar. Jadi pada intinya, Allah SWT mengecamnya membunuh sarang semut. Karena dia yang salah, dia nyandar di sarang semut. Atau semut menggigitnya, kemudian dia bunuh seluruh semut tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita, semut adalah makhluk ciptaan Allah yang dia menyembah Allah SWT. Saya teringat kisah Nabiullah Sulaiman. Alaihi afdhalus salati wa taslim. Allah memuat dalam kisah Al-Quran. Bahkan diberi dengan nama surat An-Naml, surat semut. Baginda Sulaiman berjalan dengan pasukannya. Tatkala mereka melewati lembah semut, Wadi Naml, berkatalah ketika itu sang ratu. Qalat Namlah, ayuhan Namlu dukhulu masakinakum. Maka seketika berkatalah sang ratu semut. Dan subhanallah, ternyata diketahui memang yang memerintah semut adalah remut semut ratu, semut betina. Semut ratunya yang memerintahkan, yang mengeluarkan segala macam perintah-perintah kepada rakyatnya. Dan ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Qalat namlatun, berkatalah ratu semut, karena yang memimpin semut adalah ratu betinanya. Dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya, "Ayuhan namlu, wahai seluruh bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklahkan ke dalam lubang-lubang kalian, sarang-sarang kalian." La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun. Mereka tidak pernah merasa. Mereka tidak sadar telah meminjak kalian. Allahu Akbar. Maka seketika seluruh rakyatnya patuh dan tunduk kepada pimpinan mereka. Seketika seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang mereka, Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum tertawa mendengar perkataan semut tersebut. Subhanallah. Ada pelajaran yang bagus kita ambil daripada kisah semut ini. Bahwasanya kepatuhan masyarakat, rakyat kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf akan menyelamatkan. Bayangkan andai kata masyarakat semut tidak patuh kepada pemimpin mereka, apa jadinya? Boleh saja mereka akan terinjak-injak. Boleh saja mereka akan binasa. Subhanallah. Tapi tatkala mereka seluruhnya masuk ke dalam liang-liang mereka, semua selamat. Demikian juga dalam masyarakat besar suatu negeri yang taat kepada pemimpinnya, insyaallah masyarakat aman, damai, selamat. Dalam perkara-perkara ma'ruf tentunya. Tapi yang menentang pemimpinnya akan terjadi berbagai macam ragam kerusakan. Karena itulah dalam agama Islam, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya dan para pemimpin kalian. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, seorang pemimpin wajib bertanggung jawab dengan seluruh masyarakatnya. Lihatlah, ratu semut, seekor semut, betapa bertanggung jawabnya dengan segala macam bentuk rakyat-rakyatnya. Sehingga dia keluarkan perintah, wahai masyarakatku, seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang kalian. Sulaiman akan lewat dan bala tentaranya. Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang pemimpin harus bertanggung jawab menjaga masyarakatnya, menjaga seluruh masyarakatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah mengancam seorang pemimpin yang ghasyun li ra'iyatihi, seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, masyarakatnya, terancam tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Maka sungguh pelajaran semut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menguatkan kepada kita benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kepada kita benarnya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi seluruh masyarakat taat kepada pemimpin. Di sanalah letak kebahagiaan mereka, keselamatan mereka. Dan sungguh kita melihat negeri-negeri kaum muslimin, tatkala masyarakatnya tidak taat kepada pemimpin, bahkan membangkang, bahkan memberontak, pertumpahan darah terjadi, muncullah berbagai macam ragam fitnah. Negerinya chaos, berkepanjangan peperangan, dan seterusnya. Ini gara-gara melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah semut ini akanlah menjadi itibar sepanjang zaman bagi orang-orang yang berakal, bahwasanya wajib setiap masyarakat taat kepada pimpinan, dan wajib bagi setiap pemimpin melindungi rakyatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Baik daripada berbagai macam perkara-perkara bahaya, bahaya syahwat, maupun bahaya syubhat. Dia wajib melindungi masyarakatnya, rakyatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa. Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin. Dengan doa, seorang mukmin bisa menghaturkan permohonannya kepada Zat yang Maha Kaya. Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hamba nan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang Maha Pemurah. Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir, ayat 60. Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir. يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kesempatan mustajab dalam berdoa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nabi SAW bersabda, La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Termasuk juga ketika seorang dalam posisi sujud. Nabi SAW bersabda, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa'akthirut du'a. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika berada di Padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW secara khusus juga menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, Inna allaha hayyun karimun, yastahyi idha rafa'a rajulu ilaihi yadaihi an yuraddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi SAW ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah. Hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Nabi SAW pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya, dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, Iza salla ahadukum fal yabda' bitahmidi rabbihi jalla wa'azza. وَثَنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ يَدْعُوا بَعْدُ بِمَا شَاءُ. Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, berdoalah dengan suara lirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila." Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran surat Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nida'an khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2 dan 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang teriak-teriak ketika berdoa. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innahu ma'akum, innahu sami'un qaribun. Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Allah Ta'ala memuji para nabi karena mereka selalu bersegera mengerjakan yang baik, rajin berdoa dengan penuh harap dan merendahkan hati dengan khusyuk. Allah berfirman, Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah akan mengabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang berdoa dengan cara menggantung. Beliau bersabda, La yaqul ahadukum Allahumma ghafirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatah, innahu yaf'al ma yasha' la mukrihalah. Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah.

tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya, orang berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ampunilah ya Allah." Mengulang-ulang permohonan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Hindari perasaan, mengapa doaku tidak dikabulkan, atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, "Saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qila ya Rasulullah, "Mal isti'jal?" Qal, "Yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li." Fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa?" Beliau bersabda, "Orang yang berdoa ini berkata, 'Saya telah berdoa, saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan.' Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kesepuluh, banyak taubat dan rajin melakukan amal sunnah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan amal sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi, wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu wa in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idhannah." Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Kesebelas, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Ta'ala mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ تُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Di ayat lain, Allah berfirman, "Walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum." Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan,

0: pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya, dengan doa keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang keras hal ini. Beliau bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum." Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ke-12, menghindari makanan dan harta haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul." Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhal ladina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik dan yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, lusuh, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, Ya Allah." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam memperhatikannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
2: Adab ketika marah. Marah adalah suatu kondisi yang kadang menimpa manusia, bahkan terkadang manusia tidak dapat menghindarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada seorang laki-laki, "La taghdab," jangan marah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata dalam Al-Fath, Al-Qatabi berkata, arti perkataan beliau yakni jangan marah adalah jauhi sebab-sebab marah dan jangan melakukan sesuatu yang mengarah kepadanya. Sementara marah itu sendiri tidaklah terlarang, karena ia adalah tabiat yang tidak akan hilang dari diri manusia. Akan tetapi, hendaknya seorang muslim memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan marah. Kami akan menyebutkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Pertama, jangan marah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika marah dilakukan karena Allah, niscaya hal itu menjadi sesuatu yang disukai dan pelakunya akan mendapat pahala. Kemarahan itu bergolak dalam hati jika hukum Allah diabaikan dan dilanggar atau perbuatan haram merajalela. Jihad fisabilillah juga merupakan bentuk kemarahan karena Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, hendaklah seorang muslim tidak marah kecuali karena Allah, sehingga ia mendapatkan pahala dalam marahnya. Hendaknya pula, ia menjauhi kemarahan karena urusan dunia yang tidak mendatangkan pahala. Nabi SAW tidak pernah marah karena dirinya, tetapi ia marah karena Allah Ta'ala. Beliau pun tidak dendam kecuali karena Allah semata. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma khayyiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma, ma lam ya'tham fa idza kana al-ithmu kana ab'adahuma minhu. Wallahi man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qattu hatta tuntahaka hurumatullahi fayantaqimu lillahi." Yang artinya, tidaklah diajukan dua pilihan kepada Nabi kecuali beliau akan memilih yang paling mudah, selama tidak mendatangkan dosa. Jika itu dosa, maka beliau akan menjauhi keduanya. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi yang beliau hadapi, kecuali apabila larangan Allah dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah. Kedua, berlemah lembut dan tidak marah karena urusan dunia. Sesungguhnya semua kemarahan itu buruk kecuali marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui bahwa marah terkadang mendorong manusia untuk bertikai dengan orang yang menyelisihinya, memukulnya, dan menghinanya sehingga ia terjerumus dalam dosa besar, bahkan terkadang sampai memutus hubungan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqdab," jangan marah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini berisi perintah untuk menjauhi kemarahan atau perintah untuk menahan amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha," yang artinya, "dan orang-orang yang menahan amarah." Quran Surat Al-Imran ayat 134. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asy-Syaj Abdul Qais, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-anatu," yang artinya, sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah, yaitu santun dan hati-hati. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketiga, mengingat kekuasaan dan keagungan Allah. Jika seseorang mengingat kekuasaan Allah atas dirinya, keagungan Allah, perlindungan Allah, dan keperkasaan Allah, ketika ia sedang marah, niscaya semua itu akan meredam amarahnya, bahkan mungkin tidak jadi marah sama sekali. Sesungguhnya ini adalah adab yang paling bermanfaat yang dapat menolong seseorang untuk berlaku santun dan sabar. Keempat, menahan dan meredam amarah jika telah muncul. Seseorang yang menahan dan meredam amarahnya yang telah muncul disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin," yang artinya, "dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." Quran Surat Al-Imran ayat 134. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata dalam Fathul Bari, dua ayat tersebut bukanlah dalil untuk menghindari marah. Akan tetapi, ketika marah itu memuncak, hendaknya ia menahannya dan meredamnya untuk menghindari tindakan keji. Itulah yang dimaksud. Menahan amarah akan mendatangkan pahala yang besar, sebagaimana yang diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ain yuzawwijuhu minha ma syaa." Yang artinya, barang siapa yang dapat menahan amarahnya sementara ia dapat meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk. Setelah itu, Allah menyuruhnya memilih bidadari surga dan menikahkannya dengan siapa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Tidak diragukan lagi bahwa pahala tersebut diberikan karena seseorang menahan amarahnya. 5. Berlindung kepada Allah ketika marah. Berlindung kepada Allah merupakan tindakan yang paling efektif untuk meredakan dan menghilangkan marah, karena sebenarnya marah berasal dari api syaitan. Kebanyakan manusia lalai akan hal itu ketika marah. Seandainya seseorang mau berlindung kepada Allah, tentu hal itu akan lebih baik baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadabuhu." Yang artinya, jika seseorang yang marah mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, niscaya akan reda kemarahannya. Dan hadis yang lain disebutkan, istabba rajulani 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta tafakha wajhuhu wa taghayyara faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang artinya, dua orang laki-laki saling mencela di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya marah dan memuncak kemarahannya sehingga memerah dan berubahlah wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, niscaya akan hilang apa yang ia rasakan, yakni apabila ia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." Mereka berkata kepada laki-laki itu, "Apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ia berkata, "Aku bukanlah orang gila." Laki-laki itu pun berkata kepada orang yang menyampaikan nasihat kepadanya, "Pergilah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Syurad. Coba perhatikanlah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan anjuran beliau untuk berlindung kepada Allah dari syaitan ketika marah. Sebab syaitanlah yang menyulut kemarahan pada diri manusia. Lihatlah juga kepada buruknya pengaruh marah sehingga membuat laki-laki tadi menolak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan enggan untuk memohon perlindungan kepada Allah taala. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata dalam Fathul Bari, "Pergilah" adalah ucapan orang itu kepada laki-laki yang menyuruhnya untuk berta'awud, yakni uruslah urusanmu sendiri. Seolah-olah orang itu seorang kafir atau munafik, atau mungkin juga ia telah dikuasai marah yang mengeluarkannya dari sikap wajar, sehingga ia menghardik dan menolak nasihat yang ditujukan kepadanya untuk menghilangkan marahnya dengan jawaban yang buruk. Disebutkan bahwa orang Arab tersebut berasal dari pedalaman dan ia mengira bahwa tidaklah yang berlindung dari syaitan melainkan orang gila. Orang itu tidak tahu bahwa marah adalah salah satu kejahatan syaitan sehingga menyebabkannya keluar dari fitrah, yaitu kondisi yang normal. Syaitan juga membisiki orang yang marah supaya merusak harta dengan merobek bajunya, memecahkan tempat air, menyerang orang yang membuatnya marah, dan sebagainya yang menyebabkannya keluar dari sikap yang wajar. 6. Diam. Diam ketika marah merupakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Yang artinya, ajarilah, permudahlah, dan janganlah menyusahkan. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Sebab terkadang orang yang sedang marah mengatakan sesuatu yang dapat merusak agamanya, menyalahkan api perselisihan, dan menambah kedengkian sehingga menjadikan urusan semakin rumit, serta mengucapkan sesuatu yang akan membuatnya menyesal setelah marahnya itu reda. Ketujuh, mengubah posisi ketika marah. Mengubah posisi ketika marah juga merupakan petunjuk dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dalam Al-Ihsan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang demikian ini, wallahu a'lam, karena berdiri bisa membuat seseorang cepat marah dan bersitegang daripada duduk. Demikian juga orang yang duduk daripada yang berbaring. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Maka seharusnya seorang muslim melakukannya jika ia marah karena sesuatu hal. Kedelapan, berwudu atau mandi dan semisalnya. Marah adalah api syaitan yang berakibat mendidihnya darah dan terbakarnya urat syaraf. Maka dari itu, wudu, mandi, atau yang semisalnya, apalagi jika menggunakan air yang dingin, akan memadamkan api tersebut dan akan menghilangkan amarah serta gejolak darah. Disebutkan dalam banyak atsar, yaitu riwayat para salaf tentang hal tersebut dan pengaruhnya. Sudah banyak pula bukti mengenai kebenarannya, sehingga hal itu tidak perlu dibantah lagi. Oleh sebab itu, sebaiknya seorang muslim tidak meninggalkan wudu saat marah sedang memuncak. Kesembilan, memberi maaf dan bersabar. Selayaknya orang yang marah memberikan ampunan bagi orang yang membuatnya marah dan memaafkannya. Sebagaimana Allah telah memuji para hambanya, "Wa idza ma ghadibu hum yaghfiruna." Yang artinya, dan jika mereka marah, mereka memberi maaf. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-37. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, santun, dan pemaaf kepada orang yang bersalah. Bahkan di antara sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam Taurat yang berbunyi, "Dan ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun ia memaafkan dan memberikan ampunan." Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. 10. Jangan membalas keburukan dengan keburukan yang berlebihan. Jika seseorang bersikeras untuk membalas keburukan, maka janganlah ia membalasnya dengan keburukan yang melebihinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimitsli ma 'uqibtum bihi, wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin." Yang artinya, jika kamu membalas, menghukum, maka balaslah dengan yang semisal dengan keburukan yang telah mereka lakukan. Tetapi jika kalian sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Apabila seseorang dijelek-jelekan, kemudian ia ingin membalasnya, maka tidak selayaknya ia berlebihan dalam membalasnya. Apabila melakukan yang demikian, niscaya ia termasuk orang yang zalim. Adapun memaafkan dan menyalaminya, tentu itu yang lebih utama. Demikian juga di sana terdapat banyak jenis kejahatan yang tidak selayaknya bagi seorang muslim membalas yang semisalnya. Jika seseorang muslim menuduhnya berbuat serong, maka tidak selayaknya ia membalas tuduhan tersebut. Begitu pula jika seseorang menuduh ibunya berbuat serong, maka tidak selayaknya ia membalas tuduhan tersebut, sebab perbuatan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila setiap muslim melaksanakan adab sebagaimana disebutkan dalam bab ini, yaitu ketika marah, tentu hal itu lebih baik bagi mereka, serta akan berkuranglah kesalahan dan dosa yang kerap kali muncul akibat emosi. Selain itu, manusia tidak akan terjerumus ke dalam hal yang diharamkan Allah karena marahnya. Hanya Allah sajalah tempat memohon. Inilah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita dari adab yang berhubungan dengan marah, yang jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Akbar. Sangat kikir dengan air mata, ya Ikhwan. Sangat kikir. Kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di solat tahajud?
1: Hayya 'alas salam.
0: Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah.
1: Allah.
0: Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jal yang mengatakan falamma za'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat.

0: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar 1-2 orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, 'Ustaz,' dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, 'Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak?' Kemudian dia mengatakan, 'Saya salat yang satu salat, 2 rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau 4 atau 2 rakaat yang saya lakukan, setiap 2 rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata.' Basah dengan air mata, sahkah salat saya? Subhanallah al-azim. Sahkah salat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam salat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya salat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah salat saya? Benarkah salat saya seperti salat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, "Temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan." Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer. dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz." Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tapi air mata ini keluar, air mata ini keluar." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Taala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa kata Rasulullah SAW? Sebentar lagi akan muncul
1: menuju kalian seseorang dari penduduk surga. Tiba-tiba muncul seseorang yang enggak dikenal. Orangnya tidak pernah dikenal. Atau orangnya dari kalangan biasa. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Membuat penasaran Abdullah bin Umar. Sehingga dia mencari akal untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut. Melihat apa perbuatan, apa amalnya. Sehingga disebut oleh Rasulullah SAW, dia adalah orang yang penduduk surga. Sedangkan kakinya masih mencercah bumi. Detak jantungnya masih ada terdengar di bumi. Rasulullah telah menyebutnya, akan muncul nanti kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Subhanallah. Penduduk surga luar biasa sekali. Akhirnya Abdullah bin Umar mencari akal untuk bisa. Datang dia kepada orang tersebut. Ke rumah. Dia bilang, wahai fulan. Terus terang nih, saya bertengkar dengan ayah. Dengan orang tua saya, Umar bin Khattab. Kalaulah boleh engkau mengizinkan saya untuk menginap di rumah. Boleh? Boleh? Silakan. Anda wahai, silakan tinggal di rumah. Selama satu hari, dua hari, tiga hari tinggal di rumah orang tersebut, tidak ada amalan yang bisa dibanggakan. Abdullah bin Umar, siapa dia? Seorang zahid, abid, ahli ibadah, orang yang zuhud. Ketika dia melihat orang ini biasa saja, tidak ada pengaruh. Cuma yang dia lihat amalannya, kalau dia terbangun dari tidurnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat Allah, kemudian dia tidur lagi. Sampai kata Abdullah bin Umar, sampai saya mengecilkan keberadaannya. Alah, kecil berarti. Dia bilang, hari ketiga, kawan, hari ketiga adalah terakhir bagi tamu seorang muslim kepada saudaranya. Dan saya katakan kepada engkau, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan ayah, dengan Umar bin Khattab, orang tuaku. Akan tetapi aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Dan aku ingin melihat amal seharianmu selama tiga hari. Apa kata orang tersebut? Ya, sesungguhnya amalku yang engkau lihat, wahai Abdullah bin Umar. Apa yang engkau lihat selama tiga hari ini, itulah amalku. Sampai Abdullah bin Umar berangkat. Ya udahlah, kalau begitu mudah sekali masuk surga. Ketika Abdullah bin Umar sudah mulai berjalan, dipanggilnya kembali. Wahai Abdullah bin Umar, ta'al, kemarilah. Mari. Datang Abdullah bin Umar. Apa wahai gerangan, wahai fulan? Apa katanya? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan posisiku, maka aku berpikir tentang Allah. Maka aku melihat bahwa tidak ada amalan yang dapat aku banggakan di hadapan Allah kecuali satu. Apa itu? Apa amalan yang membuat engkau bisa membanggakan diri engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa itu? Apa katanya? Demi Allah, inni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghisyan wala hasadan ala khairin a'ta'ullahu iya. Demi Allah, setiap saya hendak tidur, saya periksa diri saya, saya periksa batin saya periksa hati saya. Kiranya saya dapatkan hati saya tidak pernah merasakan sedikit pun kebencian dan kedengkian terhadap kaum muslimin. Setiap saya tidur, saya tidak pernah benci dan dengki kepada seorang muslim pun. Tidak ada benci. Dari sesuatu yang Allah telah berikan kepada saya tidak pernah. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutaq. Kalau itu yang engkau sebutkan, wahai fulan, ini pula yang kami tidak mampu. Ini pula yang kami tidak mampu melakukan. Berarti ini pekerjaan yang berat. Lepas dari hasad.
0: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar
2: Apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut? Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada pada aku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai. Aku telah alpa. Aku telah lupa. Aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya. Akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua. Dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan. Sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang kau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya, dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda, tua. Engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu,

0: Bahagiamu adalah bahagiaku. Kesedihanmu adalah kesedihanku. Senyumanmu adalah senyumanku. Tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya. Dan aku berharap, berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu. Buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, radio suara al-iman. Suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah. Salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Makkah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Makkah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian,

Dan para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, "Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami. Dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami, serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya." At-Tufail berkata, "Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid, aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami, beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit kepadanya. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, "Celaka kamu, Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya." At-Tufail berkata, "Aku diam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya. Dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik, maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku.' Di saat itulah Rasulullah SAW menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan aku masuk Islam." At-Tufail berkata, "Kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya. Selama itu, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, 'Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam.
Berdoalah kepada Allah agar Dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti." Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, "Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka." Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan engkau bukan termasuk golonganku." Bapakku bertanya, "Mengapa wahai anakku?" Aku menjawab, "Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Dia berkata, "Anakku, agamamu adalah agamaku juga." Aku berkata, "Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui." Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya. Kemudian dia datang, dan aku menjelaskan Islam kepadanya, dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan kamu bukan termasuk golonganku." Dia bertanya, "Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa?" Aku menjawab, "Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad." Dia berkata, "Agamamu adalah agamaku." Aku berkata, "Pergilah dan bersucilah dengan air di Asyura." Dia berkata, "Bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari di Asyura?" Aku menjawab, "Celaka kamu dan celaka juga di Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu." Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera, kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW di Makkah. Di saat itu Nabi SAW bersabda kepadaku, "Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan." Lalu Rasulullah SAW berdiri mengambil air. Beliau berwudu kemudian mengerjakan sholat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, "Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa." Maka aku berkata, "Celaka kaumku." Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, "Pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut."
Atufel melanjutkan, "Aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam dan Islam mereka pun telah bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaibar kepada kami, sama dengan kaum muslimin lainnya." Kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur." At-Tufail berkata, "Setelah itu, aku terus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Namun At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair, 'Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Aku melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus.' Maka mereka semuanya masuk Islam, dan Islam mereka bagus. Setelah itu, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabbnya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam mentaati khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah Al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi. Tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya At-Tufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia At-Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah.
Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amr bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amr justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Amr bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, seorang syahid

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dan sesungguhnya kami telah jadikan untuk isi neraka jahanam yaitu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata akan tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga akan tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan untuk isi neraka jahanam dari golongan jin dan dari golongan manusia. Oleh karena itu, maka siapa saja di antara dua golongan ini yang mereka kufur, yang mereka memiliki hati namun enggan untuk beriman, enggan untuk meyakini bahwasanya mereka wajib untuk beribadah kepada Allah, mereka memiliki mata namun menolak untuk mengakui keagungan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka pun memiliki telinga namun tidak mau menerima hak, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, maka itulah mereka di antara dua golongan tersebut yang akan menjadi isi dari neraka jahanam waliyatubillah. Mereka adalah bagaikan binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih sesat, lebih buruk. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut.

0: بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Suara Al-Iman 846 kHz lil mu'minina wal mu'minat.
1: Semenit manfaat.
2: Barang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum, berarti dia telah menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman. Dia telah menikam Rasulullah SAW karena dia menganggap bahwa Rasulullah SAW mempunyai sahabat-sahabat yang jelek. Ini adalah merupakan teguran, peringatan kepada kita semuanya, bahwa barang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum, berarti dia sadar atau tidak, mengaku atau tidak mengaku bahwa dia telah menikam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia termulia yang memiliki sahabat-sahabat yang termulia yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim dan telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Taurat dan Injil tentang sifat-sifat mereka, tentang keutamaan mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah untuk mempelajari, untuk menjalani, yakni agama yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.
1: Semenit manfaat.
3: Kita harus memahami bahwasanya kenapa atau apa sebab Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi dan juga para rasul. Di antara misi utama mereka adalah mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang paling utama adalah ani'budullah wajtanibut taghut, yaitu para rasul itu memerintahkan umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk taghut, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diikuti, yang ditaati, melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah taghut, itu harus dijauhi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, tentu Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengajarkan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita beribadah seenaknya sendiri, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kreasi kita, nah, apa gunanya Allah mengutus Rasulullah? Karena Rasulullah itu untuk mengajarkan kita bagaimana cara beribadah.
4: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman hardcover dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
7: Hah? Serius?
6: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
7: Wah, deket banget. Berapa harganya?
6: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
7: Berangkatnya bulan apa aja?
6: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
7: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
6: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
7: Wah,
6: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id.
7: Oke deh, aku daftar sekarang.
6: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
8: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
6: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
10: Info sehat hari ini.
11: Virus corona dan pencegahannya. COVID-19 atau yang dikenal virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan kini sudah menyebar di beberapa negara di penjuru dunia. Virus corona bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan bayi. Infeksi virus corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun bisa menjadi berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Umumnya, ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, seperti demam di atas 38 derajat Celsius, batuk, dan sesak nafas. Menurut penelitian, gejala ini muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah terpapar virus corona. Seseorang bisa tertular virus corona melalui berbagai cara, seperti kontak jarak dekat dengan penderita virus corona, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan, terkena cairan tubuh penderita yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin, serta memegang mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan. Tentunya akan lebih berbahaya jika terjadi pada orang yang sedang sakit atau orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara sederhana, namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, minimal selama 20 detik, dan pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, setelah membuang sampah, serta batuk atau bersin. Apabila Anda berada di kendaraan, gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70% yang efektif membasmi kuman. Kedua, gunakan masker. Ada dua macam masker yang bisa digunakan, yaitu masker bedah dan masker N95. Meski tidak sepenuhnya efektif, penggunaan masker bisa menurunkan risiko penyebaran corona. Penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman dibanding orang sehat. Ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Anda bisa mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Selain itu, Anda bisa menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga rutin, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Agar tidak tertular virus ini, dianjurkan untuk tidak bepergian ke tempat yang sudah memiliki kasus infeksi virus corona maupun yang berpotensi menjadi lokasi penyebaran virus corona. Jika Anda mengalami gejala demam, batuk, pilek yang disertai lemas, dan sesak nafas, segera periksakan diri ke rumah sakit terdekat agar dipastikan penyebabnya dan mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini kita ambil dari alodokter.com.
10: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
12: Penyakit gula atau diabetes mellitus atau DM adalah kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau peningkatan glukosa atau kadar gula dalam darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Jika proses dalam tubuh seimbang, maka kelebihan glukosa dalam tubuh manusia tidak akan menimbulkan penyakit. Tapi, jika kadar insulin rendah atau insulin tidak diproduksi, maka ini dapat menyebabkan kadar glukosa menumpuk dalam darah atau yang lebih dikenal dengan sakit gula atau DM. Penyakit DM bisa dialami siapa saja, baik yang kurus atau yang gemuk, baik yang muda atau yang tua, baik wanita ataupun pria. Pada penderita DM, dapat terjadi komplikasi pada semua tingkat sel dan semua tingkat anatomik. Manifestasi komplikasi kronik dapat terjadi pada tingkat pembuluh darah kecil atau mikrovaskular berupa kelainan pada retina mata, glomerulus, ginjal, saraf, dan pada otot jantung atau kardiomiopati. Pada pembuluh darah besar, manifestasi komplikasi kronik DM dapat terjadi pada pembuluh darah serebral, jantung, atau penyakit jantung koroner, dan pembuluh darah perifer atau tungkai bawah. Komplikasi lain DM dapat berupa kerentanan terhadap infeksi saluran kemih, tuberkulosis paru, dan infeksi kaki yang kemudian dapat menjadi ulkus atau gangrene diabetes. Komplikasi dari penyakit DM bisa dicegah asalkan gula darah bisa terkontrol dengan baik. Pengontrolan kadar gula darah meliputi Pertama, penjagaan makanan. Penderita sebaiknya mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat rendah dan lambat menjadi gula. Perbanyak mengkonsumsi buah dan sayuran, terutama kubis, kacang panjang, dan paprika untuk memperbaiki fungsi pankreas. Pengaturan pola makan membutuhkan kedisiplinan. Sebaiknya, konsultasikan dengan ahli gizi mengenai pola makan yang tepat bagi penderita DM. Kedua, olahraga yang teratur. Olahraga yang benar dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain menurunkan kadar gula darah dengan mengurangi resistensi insulin, meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan berat badan, mencegah kegemukan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi. Ketiga, minum obat secara rutin. Penggunaan obat penurun gula darah diberikan setelah dengan cara pengaturan makan dan olahraga kadar gula darah belum terkontrol. Keempat, cukup istirahat dan menghindari stres. Faktor stres juga bisa berpengaruh terhadap peningkatan gula darah. Peran dan dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan untuk membantu dan meningkatkan penderita DM agar bisa mengelola penyakitnya dengan baik. Jika kadar gula darah dapat terkontrol dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi komplikasi penyakit DM. Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim, edisi 2 tahun 1 oleh Dr. Adhika Mianoki.
10: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua agama menyatakan saya beriman kepada Tuhan, dan semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, ya, bukan hanya menyebut sedang berzikir, terlintas nama Allah disebut dituturkan, maka hatinya langsung bergetar, hatinya tersentuh, hatinya langsung tertaut dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah, baik kauniyah alam semesta, wasyariyah dan syariat, maksudnya Alkitab wa sunnah, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Inilah juga ciri daripada sekian ciri, ya, orang-orang yang beriman sejati, mukmin sejati. Selanjutnya, wa'ala rabbihim, ciri yang ketiga adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah dia penuh dengan ketawakalan. Dengan demikian, di antara orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setelah Rasulullah menjelaskan kriteria mereka terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Adapun ciri yang berikutnya, yang keempat, alladzina yuqimuna sholata, menegakkan sholat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Yang paling puncak adalah kekhusyuan, karena khusyuk adalah ruh daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan kepada Allah untuk disalurkan kepada fakir miskin, untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah kita berhak mendapatkan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah mukmin yang sejati. Haqqa lahum darajatun indallah, lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan beberapa derajat tingkatan kemuliaan di sisi Tuhannya, yaitu Allah. Wa maghfiratun, bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan. Bukan hanya itu aja, wariskun karim, rizki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenangan, dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya. Qilat khulil jannah, qala ya layta qawmi ya'lamun, bima ghafara li rabbi, waj'alani minal mukramin, maksudnya dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita jiwai, sehingga kita bisa menjadi mukmin yang sejati. Bukan hanya mukmin yang akhirnya hanya sekedar klaim, apalagi mukmin yang tidak tembus ke dalam hati, hanya menjadi orasi lisan, teori di dalam kertas,
maka kecenderungan kita akan menjadi munafik. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, perpecahan, dan buruknya akhlak. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adhim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadisnya, wahuffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapati bahwasanya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan ghibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara, dimanapun dia berada kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan, dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan, dia merasakan ada kesalahan, dia merasa ada kekeringan dalam hatinya, ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sedekah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada, ya, kekeringan dalam hati Anda.

dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati anda. Wallahu ta'ala bisawab.

0: Isu tentang cara guru mendidik murid selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada yang berpendapat guru sebaiknya selalu menggunakan pendekatan lembut karena murid dianggap lebih mudah menerima pelajaran tanpa tekanan. Namun, ada pula pandangan yang mengatakan bahwa ketegasan bahkan kemarahan tetap dibutuhkan agar murid memiliki kedisiplinan dan rasa hormat. Di era sekarang, perbedaan pandangan ini semakin mencolok. Sebagian pihak menilai ketegasan guru sering dianggap sebagai kekerasan. Sementara, sebagian lainnya menilai guru justru kehilangan wibawa jika terlalu lembut. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Apakah seorang guru boleh marah dalam mendidik murid? Berikut penjelasan Ketua STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Ustadz Askar Wardana.
1: Terkadang ketegasan juga dibutuhkan, ya. Meskipun al-aslu secara asal adalah kelembutan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, maka narifku fushain illa zanah, wa manuzi'ana syain illa syanah. Tidaklah kelembutan itu berada dalam suatu hal, melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut kelembutan tersebut, melainkan akan merusaknya. Ya. Inna Allah a'ata birifki ma la yu'ti li ghairihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya. Artinya dengan lembutan itu bisa tercapai, bisa ya mendapatkan kebaikan yang diinginkan, yang ditujukan, yang diharapkan. Tidak dengan apa? Dengan kekasaran, dengan cara yang lain enggak. Ya. Maka secara asal adalah apa? Hendaknya guru ya, bersikap lembut kepada murid-muridnya. Namun apabila dibutuhkan, maka tetap harus ada ketegasan ketika memang tempatnya, waktunya, saatnya dibutuhkan. Bukan berarti tidak boleh guru itu marah. Bukan berarti tidak boleh guru itu tegas. Namun sekali lagi, semua dengan ukurannya. Kapan dia harus marah? Ya. Dilihat apa alasannya? Ya. Dilihat bagaimana keadaan muridnya tersebut. Dan tujuannya adalah benar-benar untuk mendidiknya. Agar dia paham kesalahannya. Makanya tadi, kadang ada murid yang cukup dengan apa? Cukup dengan kita melihat saja begitu dia sudah ngerti. Ada yang harus dengan apa? Ya. Kita sindir saja dia sudah paham. Ya. Dengan kita bertanya saja, kenapa kok gini? Dia sudah paham. Ya. Dia sudah nggak enak sendiri. Ada yang harus dijelaskan. Ya, kamu telah berbuat ini begitu. Tapi ada juga yang harus apa? Harus sampai ya dengan ketegasan. Ada yang harus sampai dengan hukuman. Maka tentu saja ini adalah apa? Ini adalah ya dilihat, ditimbang ya maslahatnya, mafsadahnya, ya hikmahnya oleh seorang guru.
0: Lantas, bagaimana penjelasan mengenai kelembutan dan ketegasan seorang guru dalam mendidik? Ustadz Askar Wardana memaparkan.
1: Ini ya, dikembalikan kepada bagaimana pertimbangan guru tersebut, maka dia harus ya, benar-benar ya, melihat murid-muridnya, ya, bagaimana keadaannya masing-masing. Ya. Sehingga obat yang diberikan itu sesuai dengan kadar penyakitnya. Seperti obat, ya, waktunya kapan diberikan? Ya, pagi, siang, sore, berapa kali sehari? Ya. Apakah sebelum makan atau sudah makan? Ya. Sebelum makannya berapa jam? Itu semua ya. Seorang guru harus bisa mempertimbangkan hal tersebut karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendidik, memperbaiki murid-muridnya. Wallahu ta'ala.
0: Ifatul Iman, dari sini kita pahami bahwa marah atau tegasnya seorang guru bukan berarti benci. Justru bisa menjadi wujud kasih sayang agar murid lebih baik. Namun, Islam tetap menekankan kelembutan sebagai asal dan ketegasan hanya diambil bila memang dibutuhkan. Semoga Allah memberikan hikmah kepada para pendidik kita, sehingga mereka dapat mendidik dengan kelembutan yang indah dan ketegasan yang bijak. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: pun.
1: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu. Dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
0: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ.
1: Dan dialah Allah yang disembah, di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka, karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad, tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

0: Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.
1: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: قُلْ

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."

0: Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.
1: Well.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa.

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran, dan Dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya. Tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
1: Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq, ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin.
0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

0: Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.
1: Qul

0: Dan kaummu mendustakannya, azab. Padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

Apabila engkau, Muhammad, melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."

dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."

Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

0: الْمُشْرِكِينَ
1: Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?"

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.

mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, "Telah diwahyukan kepadaku," padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, "Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah." Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya."

Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.

Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu, ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah. Padahal dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu.

Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti.

Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad, bukanlah penjagamu.

Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami, agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

0: الصالحين.
1: Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka.

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran.

Dan demikianlah untuk setiap nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya. Dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.

Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan.

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya.

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri, tanpa menyadarinya.

Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami, seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah." Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan.

Barang siapa dikehendaki Allah, akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.

Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan.

bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga, di sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka, karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

0: Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
1: Ya.

Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir."

Demikianlah para rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu.

Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, "Ini untuk Allah, dan yang ini untuk berhala-berhala kami." Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.

Dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata pula, "Apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, khusus untuk kaum laki-laki kami? Haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

dan dari unta sepasang, dan dari sapi sepasang. Katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar.

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami." Katakanlah Muhammad, "Apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."

Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.

Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, agar kamu mengerti.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.

Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.

Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling.

Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, dizalimi.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Qul

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, Muslim.

Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam program Tadarus Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hukum pertama dari Nun Sakinah dan Tanwin. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasannya Nun Sakinah dan Tanwin itu memiliki empat hukum: Ilhar, Idghon, Qalb, dan Ikhfa. Dan kita telah membahas hukum pertama dari keempat hukum ini, yaitu Ilhar. Pada pertemuan kali ini, insyaAllah kita akan membahas hukum yang kedua, yaitu Idghon. Apa makna Idghon? Dan macam-macam idghom yang ada pada nun, sakinah, dan tanwin. Makna idghom sendiri sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya ya, yaitu memasukkan idghom secara bahasa, maknanya adalah memasukkan, mencampur dan memasukkan. Adapun secara istilah, pada beberapa pertemuan sebelumnya, Malik atau penulis menyebutkan makna idgham. Beliau berkata, idkhalu harfin sakin bi akhar mutaharrik, memasukkan suatu huruf yang sukun dengan huruf yang datang setelahnya yang berharokat, bihaitsu yasirani harfan wahidan musaddadan min jinsi tsani ghaliban, sehingga dua huruf yang digabung menjadi satu tersebut ya akan menjadi satu kesatuan, menjadi huruf yang satu nantinya yang bertasydid min jinsi tsani, yang mana dia akan menjadi satu huruf dari jenis yang kedua, bukan dari jenis huruf yang pertama. Misalkan ketika nun sukun bertemu dengan ya, ya, man ya'mal, ya, man ya'mal di idgham kan ya, maka dia akan menjadi satu huruf dari jenis huruf yang kedua, yaitu ya. Huruf yang pertama nun, huruf yang kedua ya, ketika digabungkan maka dia akan menjadi satu huruf dari jenis huruf yang kedua, yaitu ya, bukan dari jenis huruf yang pertama, yaitu nun. Ya. Yartafi ankumal makhraj irtifa'atan wahidatan. Dalam proses pengucapan idgham ini, makhraj akan terangkat dari kedua huruf ini, ya, huruf mudgham dan mudgham fi. Dalam hukum idgham nanti akan bertemu dua huruf ya. Yang huruf yang pertama diistilahkan dengan mudgham sedangkan huruf yang kedua diistilahkan dengan mudgham fihi. Ya, dalam contoh tadi yang kita sebutkan, man ya'mal, huruf mudghamnya adalah nun dan mudgham fihinya adalah ya. Jadi dalam proses pengucapannya ini, makhraj akan terangkat dari keduanya sekali angkat. Dari huruf mudgham dan mudgham fihi akan terangkat dengan sekali angkat. Misalkan may ya'mal. Ini kita hanya membutuhkan satu langkah saja, satu kali angkat untuk kedua makhraj tersebut. Maya, ketika menutup, kita menutup dengan makhraj ya, makhraj. Kita tutup dengan makhraj ya, dan kita buka juga dengan makhraj ya. Sekali angkat. Maya'mal. Beda dengan ilhar. Man aman. Man a. Man a. Ini dua kali ya. Makhrajnya kita angkat dari huruf nun terlebih dahulu, man, ya, man. Kemudian kita pindahkan ke huruf hamzah, man, a, man, a. Beda dengan idgham. Dalam pengucapannya, makhraj itu terangkat dari keduanya, mudgham dan mudgham fihi, dengan sekali angkat. Sekali langkah, bukan tidak butuh dua langkah ya, seperti idhar tadi. Baik, ini makna idgham secara umum ya. Adapun makna idgham dalam pembahasan nun sakinah dan tanwin, maka maknanya adalah memasukkan huruf nun yang sukun ke huruf yang datang setelahnya. Ya, salah satu huruf dari yarmuluna, ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Ya, memasukkan huruf nun sukun ke dalam salah satu huruf dari ya, ro, mim, lam, waw, nun yang datang setelahnya nanti. Sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf yang bertasdid, ya, dari jenis huruf yang kedua, dan dalam prosesnya makhraj akan terangkat dari keduanya sekali angkat. Ini makna idgham pada pembahasan nun sakinah dan tanwin. Qala syaikh, al-hukm tsani, hukum yang kedua adalah al-idgham, yaitu idgham. وحروفه ستة. Huruf-huruf idgham ada 6. Jadi sama dengan ilhar. Hurufnya juga ilhar ada 6 ya. Hamzah, ain, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6 huruf ilhar. Huruf idgham juga ada 6. Majmu'atun fi kalimah yarmuluna, yang mana keenam huruf ini terkumpul dalam satu kalimat, yaitu yarmuluna. Ya, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Wa yanqasimul idgham ila qismain. Nantinya idgham ini akan dibagi menjadi dua macam, ya. Huruf-huruf tadi yarmuluna itu nantinya akan terbagi menjadi dua. Sebagiannya masuk pada idgham bi gunnah dan sebagiannya masuk pada idgham bila gunnah. Apa saja kedua macam tersebut? Al-awwal al-idgham ma'al gunnah. Yang pertama adalah idgham yang disertai dengan gunnah. Ya. Ini maknanya dari pemakaian, dari penamaannya, ini kita sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan idgham ma'al gunnah, yaitu idgham dengan disertai gunnah. Bukan hanya sekedar memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya, namun juga disertai dengan gunnah. Ya, ini yang kita maksud penamaannya, ini sudah menunjukkan kepada kita apa yang dimaksud dengan hal ini. Ta'rifuhu idza waqa'at nunu sakinah awi tanwin qabla harfin min hurufi kalimat yanmun wajib al-idgham ma'a gunnah. Hakikatnya idgham bi gunnah ini di sini Syekh menyebutnya dengan al-idgham ma'al gunnah, idgham beserta dengan gunnah. Penamaan yang populer adalah idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah. Hakikatnya apabila bertemu nun sukun atau tanwin sebelum huruf yanmu, huruf sebelum huruf ya atau nun atau mim atau waw, ya, jadi huruf idgham bi gunnah ini terkumpul dalam satu ungkapan, dalam satu kalimat, yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw. Jadi ketika bertemu nun sukun dengan salah satu huruf ini, ya, nun, mim, dan waw, wajib al-idgham ma'al gunnah, maka hukumnya wajib diidghamkan dengan disertai gunnah, ya. Hukumnya wajib diidghamkan dengan disertai gunnah. Nah, ini yang penting, dengan disertai gunnah ini, ya, karena ada beberapa kita jumpai itu pembaca Al-Qur'an tidak menyertakan gunnah ketika membaca idgham. Misalkan may ya'mal tidak ada gunnahnya, maka ini salah. Kalau tidak ada gunnahnya, maka tidak dinamakan idgham bi gunnah, namun idgham bila gunnah, ya. Dan pada hukum ini, ketika nun sukun bertemu dengan ya atau dengan waw, hafiz tidak meriwayatkannya tanpa gunnah. Namun beliau meriwayatkannya dengan gunnah, dengan disertai gunnah, ya. Sehingga ketika membaca hukum ini, hendaknya kita berdasarkan riwayat tersebut. Ya, memang ada riwayat, ya, yang meriwayatkannya tanpa gunnah. Ada riwayat yang meriwayatkannya tanpa gunnah. Namun hafiz dalam hal ini beliau meriwayatkannya dengan gunnah, dan jumhur qurra meriwayatkannya dengan disertai gunnah. Ya. Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai ketika mengucapkan nun sukun ketika bertemu dengan ya atau nun sukun ketika bertemu dengan waw diucapkan tanpa disertai gunnah. Nantinya ketika diucapkan dengan tanpa disertai gunnah, nantinya akan muncul kerancuan, ya, antara kalimat yang mana terjadi idgham, ya, dengan kalimat yang secara asalnya dia memang sudah bertasdid, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sini iya, secara asal dia bertasdid tanpa ada idgham di situ, ya, tanpa kemasukan nun sukun. Secara asal dia bertasdid dan dia itu dibaca tanpa gunnah, iya, tanpa gunnah. Ketika kita membaca kalimat yang di situ ada pertemuan antara nun sukun dengan ya tanpa gunnah, maka akan muncul kerancuan seperti ini, akan menyerupai ya tasdid yang tanpa idgham, yang secara asal dia memang tasdid tanpa kemasukan huruf nun seperti iya tadi, akan muncul kerancuan. Wa yustarat an yakuna dzalika min kalimatain. Ya. Disyaratkan terjadinya idgham dengan disertai gunnah tadi, ya. Disyaratkan kedua kalimat dan disyaratkan pertemuan antara nun sukun dengan salah satu huruf yanmu tadi itu pada dua kata. Nah, pertemuannya terjadi pada dua kata, bukan pada satu kata. Ya. Man ya'mal. Nun bertemu dengan ya dalam dua kata. Man, nun, ada di akhir kata pertama. Ya'mal ada di awal kata kedua. Ya. Kalau pertemuannya dalam satu kata, maka tidak dibaca idgham. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Namun dibaca dengan izhar. Dan izharnya dinamakan izhar mutlak. Seperti dunya, dunya, nun sukun bertemu dengan ya, namun pertemuan keduanya terjadi dalam satu kata. Maka yang seperti ini dibaca izhar, tidak dibaca idgham. Nah, ini syarat terjadinya idgham bighunna. Ya. Wa hadzal idgham naqisun 'inda idghamin nun fil waw wal ya. Ini juga disebut idgham naqis. Dahulu pernah kita bahas idgham kalau ditinjau dari sisi masuknya huruf pertama ke dalam huruf yang kedua dengan sempurna atau tidak, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama, huruf pertamanya masuk kepada huruf kedua dengan sempurna tanpa menyisakan sedikit pun bagian dari huruf pertama, baik makhrajnya maupun sifatnya tidak tampak sama sekali, maka yang seperti ini dinamakan idgham kamil. Yang kedua, idgham yang mana huruf pertamanya itu masih menyisakan sebagian atau masih ada bagian dari huruf pertama itu yang tampak pada huruf kedua, ya. Idgham jenis ini dinamakan idgham naqis karena masih menyisakan bagian dari sifat huruf pertama itu yang tampak, dinamakan idgham naqis. Nah, idgham pada idgham bighunnah ini, ketika nun bertemu dengan waw atau ya, maka idghamnya idgham naqis, bukan idgham kamil. Kenapa disebut idgham naqis? Li baqa'i atharin lil harfil mudgham ay al gunnah. Karena masih ada bagian dari huruf mudgham, huruf yang pertama itu yang tampak. Apa bagian yang tampak tersebut? Yaitu gunnahnya. May ya'mal. Ketika kita mengucapkan may ya'mal, ada bagian dari huruf pertama itu yang tampak pada huruf kedua, yaitu gunnah. Jadi kita sampaikan harus disertai gunnah. May ya'mal. Pengucapan ya-nya harus disertai dengan gunnah. Dari mana datangnya gunnah ini? Dari huruf pertama. Ya. Dari huruf pertama yaitu nun. Yang masih tampak pada huruf kedua. Sehingga idghamnya dinamakan idgham naqis. Wa kamilun fin nun wal mim. Dan idgham kamil pada nun dan mim. Maksudnya ketika nun sukun bertemu dengan nun berharokat setelahnya, atau nun sukun bertemu dengan huruf mim yang datang setelahnya, maka idghamnya di sini adalah idgham kamil, bukan naqis. Karena semua bagian dari huruf pertama itu masuk dan melebur kepada huruf yang kedua, ya, tidak ada yang tersisa dari bagian huruf pertama, baik makhraj maupun sifatnya tidak tampak. Misalkan minnah, minnar, ya. Itu huruf pertamanya masuk dan melebur ke huruf kedua tanpa menyisakan sedikit pun makhrajnya ataupun sifatnya. Ya. Kalau ada yang bertanya, bukankah di situ ada gunnah minnar, ya? Min ma'in juga mimma, bukankah di situ ada gunnah? Nah, maka jawabannya, gunnah di situ adalah gunnah dari jenis huruf yang kedua, bukan dari jenis huruf yang pertama. Karena nun bertemu dengan nun, huruf pertama nun, huruf kedua nun. Gunnah yang tampak di situ adalah gunnah dari jenis huruf yang kedua, bukan huruf yang pertama. Mimma juga demikian. Nun bertemu dengan mim, gunnah yang ada pada mim di situ adalah gunnahnya mim itu sendiri, ya, gunnah dari huruf kedua, bukan dari huruf pertama yaitu nun. Nah, inilah sebabnya dikatakan ketika nun sukun bertemu dengan nun berharokat atau bertemu dengan mim, maka gunnahnya gunnah kamilah, bukan gunnah idghamnya apa? Idghamnya adalah idgham kamil, bukan idgham naqis. Sababul idgham, kenapa nun sukun ketika bertemu dengan salah satu empat huruf ini, yanmu, ya, hukumnya idgham, dibaca idgham. Sebabnya adalah, kata Syekh, wa wajhul idgham at-tamatsul binisbati lin-nun. Dalam pertemuan nun sukun dengan nun yang berharokat, sebab terjadinya idgham adalah tamatsul, yaitu kedua huruf tersebut adalah kedua huruf yang sama secara makhraj dan sama secara sifat. Ini sudah kita sampaikan makna dari tamatsul, ya, yaitu sama secara makhraj dan sama secara sifat. Nun sukun dengan nun berharokat, makhrajnya sama, sifatnya sama, sehingga terjadilah idgham. Walid tajanus ma'al mim fi makhrajil gunnah. Adapun ketika nun sukun bertemu dengan mim di idghamkan, kata saya di sini karena tajanus di makhrajil gunnah, ya, karena tajanus itu maknanya makhrajnya sama namun sifatnya beda. Makhrajnya sama namun sifatnya beda, ya. Kalau ada yang bertanya, di mana letak persamaan makhraj nun dengan mim? Bukankah nun makhrajnya ujung lisan, sedangkan mim makhrajnya adalah dua bibir? Ini dua makhraj yang berbeda. Nun dan mim bukan berasal dari makhraj yang sama, namun makhraj yang berbeda. Maka jawabannya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh di sini, fi makhrajil gunnah, ya, persamaan keduanya dalam makhraj gunnahnya, ya. Ini dahulu pernah kita singgung bahwasanya nun dan mim itu memiliki dua makhraj. Nun memiliki dua makhraj dan mim sendiri memiliki dua makhraj. Makhraj pertama pada nun itu adalah ujung lisan, makhrajul lisan, ya, tepatnya ujung lisan bertemu dengan bertemu dengan langit-langit yang ada di atasnya. Ini makhraj nun yang pertama. Makhraj yang kedua bagi nun adalah khayshun, pangkal hidung, yang mana di situ keluar suara gunnah, ya, keluar suara gunnah. Mim juga memiliki dua makhraj. Makhraj yang pertama dua bibir, am, ma, mi, mu, itu keluar dari dua bibir. Sedangkan makhraj yang kedua khaisum juga, yang mana di situ keluar gunnah. Jadi persamaan makhraj antara nun dengan mim ya ditinjau dari makhraj yang kedua, yang mana keduanya sama-sama memiliki makhraj khaisum. Gunnah yang ada pada keduanya itu sama-sama keluar dari makhraj khaisum atau pangkal hidung. Ya. Sehingga Syekh di sini memasukkannya pada tajanus. Keduanya berasal, keduanya keluar dari makhraj yang sama, yaitu gunnahnya, yaitu khaisum, dan memiliki perbedaan sifat yang lainnya, yang memiliki perbedaan sifat. Littaqarub an-nisbi fil makhraj. Ini ada dua sebab. Nah, ini ada dua sebab ya. Kenapa terjadi idgham pada nun sukun ketika bertemu dengan mim? Ya, tadi sebab yang pertama tajanus tadi sudah kita sampaikan. Maksudnya keduanya memiliki persamaan makhraj pada gunnahnya yaitu khaisum, dan memiliki persamaan dalam semua sifat ini ya, sama. Karena keduanya sama-sama memiliki sifat istifal. Keduanya juga sama-sama memiliki sifat infitah. Keduanya juga sama-sama memiliki sifat bainiyah. Ya. Sebab yang kedua, kadzalika litaqarub an-nisbi fil makhraj. Sebab yang kedua adalah taqarub. Makhrajnya berdekatan. Maksudnya makhraj yang berdekatan di sini adalah makhraj nun yang keluar dari lisan dengan makhraj mim yang keluar dari bibir. Ini berdekatan. Ya. Lisan dengan bibir itu berdekatan. Baik. Adapun kenapa terjadi idgham ketika nun sukun bertemu dengan waw atau ya? Kata Syekh, walit taqarub binisbah lil waw wal ya. Karena berdekatannya makhraj nun dengan waw dan ya. Ya, nun keluar dari ujung lisan bertemu dengan langit-langit di atasnya. Ya, bertemu keluar dari tengah lisan. Ujung ke tengah itu termasuk berdekatan. Waw dengan keluar dari bibir ini juga berdekatan, antara ujung lisan dengan bibir itu berdekatan. Ya. Di sini ada tabel penjelasan mengenai contoh dari bacaan idgham ya. May ya'mal bim wara imma innasina, dan lain sebagainya. Yang tanwin juga di sini ada tabel penjelasannya. Kullu ya'mal mihadan wal jibal, dan lain sebagainya. Tandanya ya, tandanya dalam mushaf ya,

Tadi disebutkan bahwasanya nun sukun ketika bertemu dengan ya dan wau itu idghamnya adalah idgham naqis. Dan telah kita sampaikan dahulu tanda idgham naqis itu ya. Tidak ada tanda sama sekali pada huruf pertama, tidak ada tanda sukun pada huruf pertama, dan tidak ada tasdid pada huruf yang kedua. Tidak ada tasdid pada huruf yang kedua. Sedangkan nun sukun ketika bertemu dengan nun yang berharokat, atau nun sukun bertemu dengan mim yang berharokat, kita sampaikan tadi ini masuknya pada idgham kamil, idgham yang sempurna. Dan dahulu kita sampaikan tanda dari idgham kamil. Tandanya adalah yang pertama, huruf nunnya, nun sukunnya, dan huruf tanwinnya itu tidak, huruf nun sukunnya itu tidak ada tanda sama sekali. Tidak ada tanda sukun pada nunnya, pada huruf yang pertama. Sedangkan pada huruf yang kedua, ada tanda tasdid. Minnar, nanti bisa di

berdiri sejajar. Huruf atas, harokat atas dan harokat bawahnya itu tidak berdiri sejajar. Sebagaimana pada izhar. Pada izhar itu berdiri sejajar antara harokat atas dan bawahnya. Yang perlu diperhatikan adalah pengucapan idgham bi gunnah ini, ya. Karena ada beberapa kesalahan yang sering juga kita dapatkan dari pembaca Al-Quran ketika mengucapkan idgham bi gunnah. Tadi kita sebutkan yang pertama tadi, ya, tidak adanya gunnah ketika nun sukun bertemu dengan ya atau waw. May ya'mal, tidak disertai gunnah. Ini termasuk kesalahan. Miwal, atau contoh yang lain, miwal, miwal, tidak ada gunnah. Ini adalah kesalahan. Yang kedua, yang sering kita jumpai, gunnahnya, temponya itu kurang. Kurang dari yang seharusnya. Dan ini tidak diketahui kecuali dengan talaqqi. Seperti apa tempo ketika mengucapkan gunnah? Ya, ini tidak diketahui kecuali dengan cara talaqqi. Ini sering kita sampaikan. Bahwasanya ulama kontemporer itu sebagiannya menentukan dengan tiga harokat. Ini untuk memudahkan saja, karena tidak semua orang bisa langsung talaqqi kepada seorang guru. Ya, untuk memudahkan, sebagian mereka menentukannya dengan tiga harokat, dengan harokat. Namun asalnya tempo, tempo gunnah, tempo mat itu asalnya adalah diketahui dengan talaqqi. Tidak diketahui kecuali dengan cara talaqqi, belajar di hadapan seorang guru. Nanti gurunya yang akan membenarkan, ya, kalau dia salah pada temponya. Bagaimana tempo yang tepat ketika mengucapkan gunnah? Misalkan, mayya'mal, mayya'mal. Kalau kurang dari tempo tersebut, maka tidak tepat. May ya'mal, misalkan may ya'mal, ya, maka ini tidak tepat. Ini yang sering kita jumpai. Tempo pengucapan gunnah pada idgham bi gunnah yang kurang lama. Kalau terlalu lama, terlalu panjang pun juga salah. Jadi temponya harus pas, tidak kurang juga tidak panjang.

Baik, selanjutnya yang perlu diperhatikan dari penjelasan penulis tadi, syarat diberlakukannya hukum idgham bi gunnah pada nun sakinah dan tanwin. Nah, tadi sudah disinggung. Apa syaratnya? Yang pertama, apabila datang setelah nun sakinah atau tanwin itu salah satu dari empat huruf tadi, ya, nun, mim, waw, ya. Apabila datang setelah nun sakinah atau tanwin bukan huruf-huruf yanmu, ya, nun, mim, waw, misalkan ro atau lam, datang setelah nun sakinah ro atau lam, maka tidak berlaku, maka tidak dibaca gunnah, ya. Hanya idgham saja tanpa disertai gunnah. Misalkan, mir

rabbikum, min rabbikum. Maka jangan sampai disertai guna, ya, tanpa guna. Nanti akan ada penjelasannya. Syarat yang kedua, bertemunya itu dalam dua kata. Jadi disinggung juga oleh penulis, ya. Syarat yang kedua adalah bertemunya dalam dua kata. Man ya'mal. Man kata yang pertama, ya'mal kata yang kedua. Man nun sukun berada di akhir kata pertama. Ya'mal, ya-nya berada di awal kata kedua. Ya. Apabila bertemunya itu dalam satu kata, maka wajib dibaca idhar. Tidak boleh dibaca idhom. Dunya, bunyan, kinwan, sinwan. Semuanya bertemu dalam satu kata. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerancuan. Karena kalau diidhomkan, nanti akan menyerupai kalimat yang mana wawunya atau ya-nya itu memang secara asal bertasydid. Ya. Akan menyerupai demikian. Kemudian syarat yang ketiga adalah ketika dibaca dengan wasol. Ketika dibaca dengan wasol, maka terjadi idgham bighunnah. Kalau dibacanya dengan waqaf, maka tidak terjadi idgham. Misalkan wasol, ya, man ya'mal, wasol. Tapi kalau waqaf pada man, maka tidak terjadi idgham. Jangan sampai dibaca idgham. Kalau kita waqaf pada man, mai, misalkan dibaca idgham mai, ini tidak tepat, ya. Kalau waqaf dibaca idhar man, tapi kalau wasol maka dibaca dengan idgham mai ya'mal.

0: Dikecualikan dari hukum ini adalah dalam riwayat Hafiz Jalur Syatibiyah, dua kalimat dalam Al-Quran yang mana hukumnya ya tidak dibaca idgham, walaupun syarat-syarat tadi itu sudah terpenuhi, namun ternyata tidak dibaca dengan idgham. Hafiz meriwayatkannya dengan ilhar, ya, bertemunya dalam dua huruf terpenuhi, dibaca dengan wasol terpenuhi, ya, pertemuannya itu antara tanwin dengan salah satu huruf yanmu juga terpenuhi, namun ternyata dibaca dengan ilhar bukan dengan idgham, karena hafiz meriwayatkannya dengan ifal. Apa kedua kalimat tersebut? Yang pertama, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ketika kita membaca Yasin digabung, diwasol dengan kalimat setelahnya wal Qur'anil Hakim. Di situ tiga syarat itu sudah terpenuhi. Ya, namun karena hafiz meriwayatkannya dengan ifal, maka kita harus ketika kita membacanya berdasarkan riwayat Hafiz Jalur Syatibiyah, maka kita membacanya dengan ifal juga. Yasin wal Qur'anil Hakim, ya, jangan sampai dibaca dengan idgham. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang kedua adalah nun wal qalami wa ma yasurun. Ya, intinya dibaca berdasarkan riwayat. Nah, ini yang terkadang kita sampaikan, ya. Terkadang kita tahu kaidah-kaidah dalam tajwid, dalam ilmu tajwid, riwayat hafiz misalkan, kaidah-kaidah riwayat hafiz tahu. Namun karena belajarnya tidak talaqqi, bisa jadi dia jatuh pada kesalahan yang seperti ini. Dia terapkan semua kaidah itu pada setiap kalimat. Ya, padahal setiap kaidah itu ada pengecualian. Setiap kaidah ada pengecualian. Demikian kaidah dalam membaca Al-Quran, riwayat hafiz misalkan, kaidah riwayat hafiz itu ada pengecualian. Ada beberapa yang dikecualikan dari kaidah asalnya. Ini pentingnya kita belajar dengan talaqqi. Kalau tidak talaqqi, hal-hal yang seperti ini mungkin tidak akan kita ketahui, ya, kalau kita tidak bertalaqqi. Demikian juga tadi tempo guna, ya, tempo mat itu tidak diketahui kecuali dengan talaqqi. Tapi mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membahas mengenai idgham yang kedua, jenis idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Takut yang sifatnya bukan ibadah, maka boleh dipalingkan kepada selain Allah, karena memang dasarnya bukan ibadah. Namanya al-khauf at-tabi'i, al-jibili. Takut yang sifatnya itu tabiat, natural, alami. Seperti seorang takut dengan singa, takut dimakan singa. Ini bukan syirik. Ini bukan syirik. Ini tabii, natural, alami, wajar. Seorang lihat ular berbisa, dia langsung takut dan lari. Atau dia menghindar dari tempat itu. Lah, takut yang seperti ini bukan takut yang syirik. Karena ini takut yang sifatnya tabii. Atau natural, alami, wajar gitu.
4: Semenit manfaat.
5: Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anna hadza sirati. Ini sirat artinya tariq, jalan, dengan menggunakan kata tunggal. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju Allah itu, ya, jalan yang menghantarkan seseorang sampai kepada Allah Ta'ala itu hanya satu. Hanya satu. Yaitu apa yang dibawa oleh para rasul. Yang mereka mengajak umat-umat mereka untuk mengikuti jalan itu. Semua rasul. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah. Dan menunjukkan jalan Allah itu satu.
4: Semenit manfaat.
5: Seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridhai oleh Allah, Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Demikian pula seorang bisa jadi dia mengucapkan satu kalimat yang kalimat ini mengandung murka Allah, maka dia dijatuhkan dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya, di neraka yang dalam. Maka hati-hati ketika kita mengucapkan kalimat, ya, karena semua ucapan kita akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu kalimat melainkan ada raqib dan atid, ada malaikat yang mencatat apa yang diucapkan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri, sepanjang 2021 terjadi 29.784 kasus tindak pidana di Jatim. Jumlah itu merupakan yang terbesar kedua nasional setelah Provinsi Sumatera Utara. Angka ini bisa jadi semakin benderang, mengingat kejahatan jalanan, semisal pencurian kendaraan bermotor, dan perampasan yang dibarengi dengan kekerasan masih kerap terjadi. Belum lagi fenomena gangster yang sempat meresahkan warga kota Surabaya beberapa waktu lalu. Polrestabes Surabaya pun merilis data angka kriminalitas di kota Surabaya pada 2022 naik 9% dibanding tahun 2021. Dari 4.082 kasus di tahun 2021 menjadi sebanyak 4.453 kasus kejahatan di tahun 2022. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan mengungkapkan angka kriminalitas di kota Surabaya mengalami peningkatan seiring dengan meredanya kasus COVID-19 yang membuat perilaku masyarakat berubah seperti hilangnya pos kampung tangguh yang ada pada saat pandemi. Benarkah demikian? Pengamat sosial dari Universitas Negeri Surabaya UNESA, Sugeng Haryanto menjelaskan, konsep kampung tangguh ataupun dulu yang dikenal dengan Siskamling sebenarnya cukup efektif untuk membantu para penegak hukum dalam upaya pencegahan aksi kejahatan.
2: Memang kompleksitas masyarakat itu ya salah satunya di dalamnya ada peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan juga mengetahui dengan persis ya, mereka juga belajar bahwa sifat atau karakter masyarakat kota yang individualistik itu dimanfaatkan. Kalau terjadi kejahatan di jalan misalnya, ya tidak banyak yang peduli menolong kan. Nanti setelah kejahatan atau penjahat pergi baru orang berkerumun melihat. Untuk mencegah terjadinya kejahatan, setidaknya orang yang akan melakukan kejahatan itu akan berpikir ulang. Karena ada yang mengawasi. Tapi kalau tidak ada sama sekali, itu ya pelaku kejahatan semacam diberi kebebasan untuk melakukan kejahatan. Saya mendengarkan pemberitaan setiap hari, banyak orang melaporkan kehilangan sepeda motor ya. Karena memang tidak ada pengendalian sosial di situ. Tapi kalau ada Siskamling ya, di ujung-ujung gang itu ada pos dan di situ ada yang menjaga secara bergiliran, itu kan itu kampung tangguh. Itu adalah instrumen pengendalian sosial yang efektif, yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Jadi ini juga membantu tugas lembaga kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu.
1: Ditambahkan pengamat sosial, Sugeng Haryanto, pelibatan masyarakat untuk turut menjalankan fungsi pengendalian sosial, leading sektor pembinanya harus tetap dijalankan aparat keamanan. Ini tujuannya untuk menghindarkan masyarakat tidak melakukan penghakiman massal kepada pelaku kejahatan.
2: Saya setuju dengan kampung tangguh, saya setuju dengan Siskamling, tetapi cara-cara untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan itu ya tidak boleh melanggar hak asasi manusia ya. Cukup misalnya ditangkap, diserahkan kepada lembaga kepolisian. Saya menyadari bahwa dengan adanya kejahatan-kejahatan yang semakin marak itu, apalagi Jawa Timur ranking kedua setelah Sumatera Utara ya, meresahkan masyarakat. Jadi polisi sebagai leading sektor, lembaga kepolisian, masyarakat juga harus membantu lembaga kepolisian dengan cara membangun kampung tangguh, dengan cara menghidupkan kembali Siskamling. Memang fungsi utamanya dilakukan oleh lembaga-lembaga formal ya, seperti lembaga kepolisian ya. Tetapi secara informal itu mestinya anggota masyarakat juga harus melakukan pengendalian sosial supaya mencegah terjadinya kejahatan.
1: Pengamat sekaligus praktisi hukum dari Asosiasi Advokat Indonesia, Ikomang Aris Darmawan, mengurai motif para pelaku tindak kriminal yang makin berani melakukan kejahatan, bahkan disertai aksi kekerasan kepada korban, meskipun di banyak wilayah di perkotaan sudah terpasang kamera CCTV dan ancaman tindakan tegas semisal tembak di tempat oleh aparat kepolisian.
3: Ya yang pasti kan sekarang begini, kita ini kan ekonomi kita kan lagi dalam pemulihan ya. Ekonomi menjadi faktor salah satunya terjadi tindak pidana. Yang menjadi hal terpenting adalah bagaimana mengatasi itu kan begitu ya. Contohnya begini, COVID. Di saat COVID ini kan sistem keamanan kan begitu ketat di masing-masing gang, masing-masing wilayah. Begitu COVID ini berangsur membaik, itu sudah mulai jarang dilakukan. Jadi kembali kepada masyarakat, jangan sampai terlena menghadapi hal ini. Karena pelaku pencurian itu, yang pertama faktor ekonomi, yang dua karena dia ada kesempatan, ya kan? Yang ketiga atau memang dia sakit gitu.
1: Bagaimana cara agar penegakan hukum berefek jera terhadap pelaku kejahatan jalanan, sementara korban atau masyarakat yang membela diri malah tidak terjerat kasus hukum, seperti yang sudah pernah terjadi? Ikomang Aris Darmawan kembali menjabarkan.
3: Yang pasti yang pertama adalah penegakan hukum, soal penegakan hukum ya, pelaku-pelaku kategori kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan, sebenarnya kan berlaku khusus. Artinya dalam penegakan hukumnya ya hukumannya harus maksimal, jangan setengah-setengah, itu sebagai efek jera. Yang kedua, saat ini meningkatnya pelaku itu dari kalangan muda, artinya butuh pengawasan betul dari orang tua. Peran orang tua ini sangat besar dalam penanganan perkara-perkara pencurian seperti ini. Dan yang ketiga adalah peran masyarakat yang saat ini harus benar-benar menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Jangan merasa kampungnya sudah aman, tapi ya begitu-begitu saja, tidak menjaga lingkungannya, saling cuek. Saat ini harus saling kompak lah dalam menjaga lingkungannya. Tetapi kan terkadang-kadang kan begini, Mas. Tidak jarang karena luapan emosional masyarakat yang tidak paham dengan hukum, ketika ada pelaku pencurian, artinya mereka sama-sama melakukan pemukulan terhadap pencuri ini gitu. Nah, di dalam hukum sendiri, pencuri sendiri kan dilindungi haknya juga ya, tidak boleh main hakim sendiri. Nah, ini mestinya perlu adanya sosialisasi tentang itu. Gitu. Masyarakat akan memahami apa saja yang harus mereka lakukan ketika menghadapi itu.
1: Masyarakat melawan aksi kriminal tidaklah identik dengan melakukan penghakiman massal. Namun apabila masyarakat turut dilibatkan dalam ikhtiar membangun kewaspadaan, hendaknya diimbangi pula dengan keseriusan aparat kepolisian merespon laporan warga, serta ketegasannya memberantas kejahatan jalanan demi memberi rasa aman.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Al-Iman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846 08131 94 kali 846 Buku 100 hadis tentang tauhid meneguhkan iman memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
6: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah. Bisa umroh ini. Bentar. Cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
6: Hah? Emang bisa?
5: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
6: Tapi aman nggak ya?
5: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
6: Wah, cara ikutnya gimana?
5: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
6: Oke, pulang kerja langsung daftar.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan Umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
7: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
8: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
11: Pertanyaan, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban, tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah, yang artinya barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.
2: Min al-ahadits shahihah an-nabawiyah hurmatu damil muslim.
3: Terhormatnya darah seorang muslim.
2: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu di antara tiga sebab: orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang keluar dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: ما يقوله عند القيام من المجلس.

0: illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik.
1: Doa penutup majlis. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
2: Ad-du'a'u 'inda ru'yati bakurati ath-thamar.
3: Doa ketika melihat putik buah.
2: Yaqul Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina.
3: Ya Allah, berkatilah buah kami ini dan berkatilah kota kami. Berkatilah sa' kami dan mud kami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berfikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga

ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pecinta iman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam Sunan beliau, suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada suaminya yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang tafsir dari ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60, yaitu Aisyah bertanya tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang ketika mereka didatangkan kepada amal-amal mereka ketika di dunia, maka hati mereka gundah gelisah. Maka Aisyah bertanya, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang ketika mendapati amal-amal mereka, mereka gelisah? Ahumul ladina yashrabunal khamra wa yasrikun. Apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang meminum khamr atau yang mencuri? Artinya pelaku-pelaku dosa, ketika mau dihadapkan kepada amalnya, maka merasa takut, khawatir atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Apakah ini yang dimaksud? Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menjelaskan, yang dimaksud bukanlah itu, bukanlah mereka yang dimaksud. Akan tetapi, walakinnahumul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Justru mereka adalah orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan sholat, orang yang bersedekah. Akan tetapi mereka takut amalan mereka ketika dirinya tidak diterima. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kelanjutan dari ayat tersebut, ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang yang terdahulu dalam melaksanakannya. Maka di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah yang sangat besar, yaitu bahwasannya ketika kita beramal, kita harus merasa khawatir bahwasannya amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita merasa pede bahwasannya amal-amal yang selama ini kita laksanakan pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu, kita tidak mengetahui, bisa jadi di antara niat-niat kita ada yang melenceng, ada yang bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi di antara amal-amal kita ada yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, para sahabat terdahulu, ya di antara para salafus salih, mereka mengatakan, li antukbal li salatun wahidah ahabu ilayya min jami'id dunya. Bahwasannya apabila ada satu sholat saja yang diterima dari amal saya, maka itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Mengapa? Ibnu Umar mengatakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Apabila ada satu sholat saja, satu sujud saja, satu amal saja yang diterima, maka itu artinya kita telah mendapatkan gelar bertakwa, karena Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Maka dari itu, marilah kita terus-menerus berusaha. Karena ketika kita merasa takut amal kita tidak diterima, kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Kita berusaha akan untuk segera melaksanakan kembali, untuk melaksanakan yang lebih baik, untuk menuntut ilmu lebih banyak, agar amalan kita menjadi lebih dekat untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik agar memberikan amal-amal yang terbaik, dan agar kita merasa terus khawatir. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: Inilah Spektrum Radio Jati. Masyarakat kelas menengah Indonesia sedang mengalami turun kelas selama satu dekade terakhir, menyebabkan perekonomian Indonesia stagnan dan daya beli masyarakat merosot. Salah satu pemicunya adalah deindustrialisasi dini yang telah membuat jumlah pekerja formal turun dari sebesar 60% menjadi 30 hingga 40%. Bersamaan dengan jumlah pekerja informal atau low quality job yang otomatis membengkak, di mana 70%-nya sudah enggan membayar pajak atau tidak terkriteria sebagai wajib pajak penghasilan. Efek lanjutannya, rasio pajak terhadap produk domestik bruto ikut merosot. Dari 2014 sebesar 13,7%, kini tersisa 10,21%. Kondisi ini diperparah dengan mood dari banyak pengusaha saat ini yang hanya bisa lay off atau melakukan rasionalisasi, bukan melakukan inovasi, apalagi ekspansi. Seperti apakah yang disebut masyarakat kelas menengah dan bagaimana kondisinya di Indonesia? Pengamat sosial Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menjabarkan.
1: Kalau kita lihat piramida begitu kan sebenarnya yang strata sosial atas itu kan jumlahnya sedikit, strata sosial bawah rendah, di tengah-tengah itu adalah strata sosial menengah. Jumlahnya sangat besar, ada strata sosial menengah atas, ada strata menengah-menengah, ada strata sosial menengah bawah. Strata sosial menengah itu kan kelas yang sebenarnya kalau oleh Thorsten Veblen itu disebut orientasi gaya hidupnya sudah ke strata sosial atas, tetapi pendapatannya itu strata sosial menengah. Jadi gagal sedikit dalam produksi atau gagal sedikit dalam memperoleh pendapatan, gagal sedikit dalam melakukan usaha, itu sudah rentan untuk jatuh miskin. Kalau kondisi ekonomi kita itu sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Artinya pertumbuhan ekonominya itu rendah, terus kemudian pendapatan per kapita juga rendah. Maka ini memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan angka kemiskinan di Indonesia.
0: Mengapa masyarakat strata sosial menengah terkesan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dibanding warga miskin yang sering diintervensi, atau bahkan strata sosial atas yang banyak mendapat intervensi? Kembali, pengamat sosial Sugeng Haryanto menuturkan.
1: Itu sebenarnya kelas yang tidak tertentu oleh program-program pemberdayaan masyarakat ya. Mengapa? Karena secara ekonomi sudah dianggap mampu, dianggap sudah mandiri. Nah, pemerintah itu mengintervensi pada masyarakat strata sosial bawah melalui program-program pemberdayaan, melalui bantuan sosial, dan macam-macam. Pemerintah juga punya kepentingan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita yang tinggi. Maka yang diintervensi adalah strata sosial atas, para pengusaha, para pemilik modal, orang-orang yang punya usaha besar untuk meningkatkan pendapatan nasional. Nah, kelas menengah ini, ya misalnya adalah perbankan yang misalnya memberikan skema pinjaman untuk pengembangan UMKM dan seterusnya itu ada. Tetapi saya lebih melihatnya yang menengah ini saya kira kurang mendapatkan porsi yang sesungguhnya yang sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar ya. Jadi kata kuncinya kesenjangan itu dikurangi ya, pemerataan itu diutamakan.
0: Sementara pengamat ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murfin Sembiring, lebih memandang kondisi ekonomi yang cenderung lesu saat ini masih dalam tahap transisi di banyak sektor. Masyarakat diharapkan untuk turut beradaptasi dengan perubahan.
2: Kita ini masa transisi, masa transformasi, industrialisasi, dan juga hilirisasi, di mana artinya kita ingin memproduksi di dalam negeri sendiri, terutama kekayaan-kekayaan mineral kita itu ya, sehingga banyak sekali dibangun sekarang smelter-smelter itu kan, karena ini kan masa transisi peralihan, makanya ada adaptasi alih teknologi yang konvensional tersaing oleh digitalisasi. Masuk teknologi yang modern itu sudah tentu jangan. Tinggal alih profesinya kayak apa dipersiapkan oleh SDM kita. Itu petualannya. Tolonglah pakai ideologi optimis. Jangan ideologi pesimis. McKinsey belum berkaliber dunia itu sudah memproyeksi, mengkalkulasi loh Indonesia 2045 ini akan menuju Indonesia emas, akan menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia loh.
0: Namun tidak hanya sekedar itu, pengamat ekonomi Murfin Sembiring mendesak pemerintah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi dengan skema perlindungan kebutuhan dasar, serta mengembangkan ekonomi khas demokrasi Pancasila melalui penguatan koperasi di semua sektor dan kemudahan ber-UMKM.
2: Saya ikut membaca dan membedah mengkritisi bukunya Prabowo yang judulnya Strategi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045. Transisi transformasi ke bidang-bidang digitalisasi, hilirisasi jangan padat modal saja, tapi juga menyerap tenaga kerja. Tapi juga safety net atau pengamanan sosial itu harus dicadangkan memang. Misalnya program keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai, program sembako, jaminan kesehatan nasional, juga program Indonesia Pintar, itu bagian dari mengurangi beban masyarakat kelas menengah ke bawah. Artinya income yang kecil itu jangan dikecilkan lagi dengan hal-hal yang bisa dijamin oleh pemerintah. Kemampuan daya belinya tetap stabil karena sebagian kebutuhannya dijawab oleh pemerintah. Di buku itu juga terang-terangan menyebut bahwa ada ketimpangan memang, bahwa orang kaya yang sekian persen saja itu menguasai sekian persen kekayaan Indonesia. Disebut juga di sana, koperasi harus menjadi instrumen utama untuk pemerataan ekonomi. Itu disebut loh di buku. Kalau koperasi itu sukses, tidak akan ada ketimpangan karena orang kebanyakan di situ gitu loh. Koperasi mendominasi ekonomi, baik di sektor perbankan, perhotelan, mal, transportasi, sampai kepada produksi peternakan, sampai hilirisasi hasil olahan dan sebagainya, sampai distributornya segala macam, koperasi. Koperasi yang juga menaungi UMKM.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Nurun minal Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ